Rakyat Rai Pembangunan Nasional dinilai harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga perlu mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera sekaligus akademisi, Dr. Iputu Ari Astawa mengatakan, masih rendahnya kapasitas pendidikan, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama utama yang menghambat kemajuan desa. Untuk itu, pemerintah didorong memperkuat program afirmasi pendidikan, termasuk melalui skema satu keluarga, satu sarjana, agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kompetensi membangun daerah asalnya. Demikian Gatra Bali kali ini, bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Rahajan, Rahajan Bali. Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang hapot, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Ratu Inten dan Inggih Rakel Anrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mualik sarai ini Tia Agung Krisna Rakel Anrai reng acara Rahajeng Bali kantos puputnya jam sias mengembali jebos. Mau sanggeninin indek penyakit asam urat. Nah, Rakel Andrei nge majareng ide dane kenten nge sane benawita nanin ngerakse asam urat. Nah, secara alamiah asam urat puniki pinakes senyawa yang diproduksi oleh tubuh kenten nge untuk mengurai purin. Nah, purin puniki pinakes zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, ngawit saking mengatur pertumbuhan sel kantos menyediakan energi. Nah, ritat kala selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin utawi air seni kenten nge utawi yening ide dane buang air kecil kenten nge. Purin punike napi wasane dibuang melalui urin. Sakewan tantra kelandrai terkadang niki tubuh dapat menghasilkan terlalu banyak asam urat utawi ginjal mengalami gangguan sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Nah, ritat kala punika terjadi, asam urat dapat menumpuk membentuk kristal urat tajam sekadi jarum di sendi utawi jaringan di sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, lan pembengkakan. Nah, dosnya rakelan rai asam urat utawi purin puniki bukan hanya didapat dari makanan. Kenten niki nge, niki secara alamiah diproduksi oleh tubuh, nge asam urat puniki diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Nah, purin puniki zat alami yang berfungsi penting bagi tubuh mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nah, rekelan rai nge, faktor resiko penyakit asam urat puniki pasti ke kenten nge, yang memicu peningkatan kadar asam urat di dalam darah, pola makan, mengkonsumsi daging merah, lan kerang secara berlebihan, terutama sumber makanan yang mengandung banyak purin, kenten nge, dapat memicu penyakit asam urat. Tiasan punika minum minuman manis dengan fruktosa, niki dapat meningkatkan kadar asam urat termasuk minuman alkohol. Nah, yening ide dane duwe kelebihan berat badan. Nah, tubuh memproduksi lebih banyak asam urat. Tiasan punika ginjal menjadi lebih sulit menghilangkan asam urat dari tubuh. Nah, dosne niki berat badan patut dikontrol, nggih. Nah, penyakit lan kondisi medis tertentu dapat meningkatkan risiko asam urat sekadi tekanan darah tinggi, yang ini tidak diobati, diabetes, obesitas, sindrom metabolik, lan penyakit jantung talar ginjal. Mengkonsumsi beberapa obat-obatan ye, juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Sekadi obat untuk mengontrol hipertensi lan obat yang diresepkan untuk orang yang menjalani transplantasi organ. Nah, yening ide dane memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit asam urat kemungkinan besar ide dane juga bisa terkena kenten kingge. Nah, penyakit asam urat lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Sakewan tenri sampune menopause, kadar asam urat pada wanita bisa mendekati pria. Tiasan punika pria taler lebih mungkin terkena asam urat lebih awal. Inggih punika antara usia 30 hingga 50 tahun. Wanita lebih mungkin mengalami asam urat setelah menopause. Nah, mengalami operasi utawi trauma yang baru terjadi, niki terkadang niki dapat memicu serangan asam urat. Nah, napi ke ide dane nanin mengalami asam urat puniki, nggih, punapi cara ide dane mengatasi, napi ke minum obat dari dokter utawi wonten cara alami. Durusang berbagi cerita iriki, ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nggih, selamat pagi. Ibu Wisnu ring Tohpati Klungkung. Nggih, suksuman ki sampunya rengin. Reng on air, Sanggra Titiang Niki Nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nge, selamat pagi Niki Blimang Pandu.
1: Nge, patu.
0: Punapi Niki Blimang, adi jendok gadi suara nenek.
1: Nge, kenten kari. Kenten lah.
0: Ah, kenten, oh. Sungkan api Niki.
1: Kenten ampun asam urat rentan.
0: Iya, yeah. Ratu asam urat wenten.
1: Pengang
0: uyang-uyangan.
1: Kanker.
0: Nggih, tanggal 2 sampun iki masuk musim. Nggih. Yah, dumugi gelis kena tetap semangat iki nggih.
1: Astungkareng.
0: Nggih. Pun api sampun boleh penyemang niki beli mang.
1: Nurung. Nggih, to ya putih.
0: Nggih malih bos tuang piring nggih. Ige, Nanin ngerasa asam urat niki beli mang.
1: Sering nika.
0: Oh, sering nih. Peh berarti niki menune jan-jan nih.
1: Nika sampun ya.
0: Aduh, senang kenten ngajang napi wasane jeroan. Tes kriuk gorengan.
1: Dan kenten minyak-minyak kenten.
0: Oh, kolesterol, ya, asam urat. Ya.
1: Jadi asam urat.
0: Geng. Man berarti diobati ke dokter manten utawi wenten obat alami menawi te yang diangge niki.
1: Bang yang kerang kenten hilang malih kenten.
0: Oh, biasane gejalane napi niki?
1: Kenten sakit nih kering inan batis.
0: Oh, nge. Jempol kakinya.
1: Iya, jempol kaki nih kering. Jempol tangan nih ketelar nih. Kalau sampun dia mewah megemal nih.
0: Oh iya samurat. Berarti tenanin cek kuda kadar rasa murat nih berarti nge.
1: Dumun nana ring apotek. Cek nih gula murat sarang kolesterol.
0: Oh iya. Ingin.
1: Lumayan tegah nih.
0: Lumayan tegah. Yang tan tegah tan sakit.
1: Kan terima kasih kan tan. Tinggi sekali nih asam uratnya.
0: Wow, berarti ajangan bapak niki luar biasa enaknya niki.
1: Kenten sampun ring gratis ring gratis.
0: Pokoknya di macelapa jan niki kenten pun di tengah niki ya ratu dari penyakit ya.
1: Kenten sampun jati.
0: Kacang-kacangan.
1: Kacang menggoreng.
0: Beda waratu. Berarti sambil mesilo, pun tu telas, ane tengah toples tu, memangnya.
1: Ingin tua.
0: Ratu, di kangyang memberata makin kidik-kidik.
1: Makin tanbani dia mungkin. Mewah nih kau menjalan.
0: Nggih, kenten sampun.
1: Nggih, radang nggih.
0: Nggih, sukses mblimang sareng-sareng.
1: Yang pamit om santi.
0: Nggih, sukses meniki mblimang pandu. Nggih, sane sampun nyareng niki nggih. Sane tiasa nurusang wali ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Tugang
0: ge. Oh, nggih, Om. Gatra becik ke mantan sarang sireni iki.
2: Titiang Nini Ayuna,
0: geng. Oh, Nini Ayuna be jarang-jarang boleh nyarengin nggih.
2: Oke, persidang munggah, iki terbenten sinyal.
0: Ya, oke, dan ye.
2: Nyarengin di WA mantan Kang Yang.
0: Oh, iya.
2: Kebetulan sami Kang Yang niki ten persidang munggah niki. Pernah kenten nyapa-nyapa.
0: Nggih.
2: Nini, kakek-kakek cantik ya bapak-bapak.
0: Ah, kakek-kakek cantik. Adik kakek-kakek cantik, adik.
2: Kakak ganteng.
0: Nge.
2: Boleh makedai angin niki gengge makenyeng boleh anu ngaya makenyeng ampun.
0: Nge. Mau boleh penyemang niki.
2: Ampun, ampun bosan makit sa niki kirang bersih manten.
0: Bih, napi menuane mangkin niki?
2: Titiang goreng teri majaler gengge.
0: Teri majaler. Inge ngetring angge tepung.
2: Inge.
0: Oh, jangan gadir.
2: Tapi kadang serahin no tumbal juga. Kenten
0: kan juga. Inge, inge, inge. Inge, nanin ngeraksa samurat niki?
2: Nih. Nanin kok gue, mano kan nunas. Beli kan nunas nih kok akehan kide kacang napi nih ke ya kenten naik sampun samurat gitu ya kok
0: berarti rutin kontrol ke dokter niki cek cek kenten nih ke
2: dan cek kenten kok kayak dikian kan kenten kide kelainan nih kok dikian tiap 6 bulan nih kok cek lering lap di taksu nih kok ya
0: kalau kenten nggih nggih nggih
2: nggih wenten titiang kidik gangguan di jantung dawang gigi ampun jangan kenten nggih boleh ngupan ngentos kesanglah kan jadi tiang masa ngering pun ke gombe
0: nggih
2: tapi ke penyempit tapi pengapuran kacap kidik nggih nggih boleh napas titia pendek kenten cek-cek kenten niko debu kocap penyebabnya kenten stres kocap tentados
0: nge
2: niko kocap nge
0: dumogi ngelantur kena niki nge
2: ampun niki ampun ya umur niki pensiun nge ya sakit kenten ampun nah iya penyebab
0: biasa aktif bergerak kenten
2: minap nih mungkin dumo niko karena tuntut tentang gue megai niko niko minap semangat walaupun sakit terasa nge minap
0: niko suksoma niki ini
2: ayah nasa murah tuh niko tipiang gongge beli nunas kacang
0: kacang be
2: bayam sayur bayam niko
0: agak-agak
2: kenten kan tidak ya akeh niko nase naik ampun dikurang di tiang mata kan ya nanan bengkak di tiang gongge di tiang jongkok kari biasa di jongkok niko biasa kari kan kenten nak di lututnya niko bengkak
0: iya
2: di tiang kan ya nanan cuma dawak niki tiang cek di lansia niko nika naik bu tidak niki kentennya
0: asam uratnya
2: atur nunas
0: gitu.
2: Pun kejepet pintu nih tiang gongge
0: tan urung niki ingge
2: gongge niko presida kate
0: seksama nih
2: nini ita sempon munggah niki
0: nini ita durung
2: munggah nini matu nindi kangku ampun niki kangku sedani
0: sampun sampun guys
2: mangku raja pati nge semeton sarang sami Pak Yanarbo wiatan kengge munggah
0: munggah sesama nih kini
2: kalau kenten nyaronan mantep pang boleh di tiang mekenyung nih kini galah kewali yang gue di tiang pamit om santing santing santing
0: om inge sesama nih kini majang ring nini ayu nangis sani sampun nyaringin sani tiasan malah nyebas gih mulai ring 223361 sani mangkin temang dumun ngiring biasa.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Walik saring titiang Agung Krisna Rekelan Rai reng acara Rahajeng Bali petang dan semenit sampun langsung saking jam kute semeng kantor rintet galah ngiring acara Rahajeng Bali puniki sane arsa mali nyaringin durusan ringgala on air 0361 223361. Yes, sanggre titiang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Samang Dukung Gek Krisna.
0: Inge, selamat pagi, mau lu sekar.
1: Dukung Gek Penepi, Gatro.
0: Gatro becek ke mantan pun, tapi kabar payangan Niki.
1: Sadung karo kena, ram-ram ring payang sadung Dukung Gek, bisa nyepun saboh.

0: Inggris ya, saya Ricky ngiring ke Bandung kok enggak dangin dangin sange
1: dah dia. Oh, nggih.
0: Keras yang menyang nyampe jak demi lu mau pai sakit kita demi lu kita aja. Ngil dia jak menek-menek langsung ye ya kebiasa ya kagak.
1: Astung kare sweca itu nge.
0: Yang dia nikah sama ratu tu nge. Kenuna Gonzalo ni kau perjani besan tu tu nge.
1: Oh kenten beratu.
0: Anak dia kena kan percaya kan nang orang ni kau Gonzalo keras mangun asam urat. Jak sekian yang nak Gonzalo misi roro bang ros rosan kan jangan.
1: Santan tas nika santan nge.
0: Nika yang semangat pun kekan tu mesak sangat dah macam aduh saja nih.
1: Tobat tu nge.
0: Ini kata so dia nak ros dan selam mesti rokok dia jangan
1: aja. Di sakit tu so, di ampun tan sakit tu bin kid. Jakti.
0: Niko kerupuk inyo keras aja.
1: Waduh, cepat sekali memang nih.
0: Cepat aja niko limo semutan, batu semutan kentan.
1: Mana yang sakit kentan pun apa yang mang nih ke?
0: Ya, siapa nih yang jatuh tanuna sapil yang kurang jauh tetap mau pelan tuh gongket. Tetap mau pelan tuh di tiangnya siapa nih yang tuh?
1: Oke.
0: Kenapa dia yang negak merasa pun jatuh semutan, batu batu. Kenapa mau jalan kan merasa tuh kayak bakal aktivitas penjalan. Abang ngedek kita di rumah dan biasa, jadi sakit dan biasa itu kita.
1: Oh, nging. Berarti tenbang ngoyong aja sakit tak gitu.
0: Ya negak yang rencana itu dibangun itu jak tenang di dalam jalan benar jak tekom. Pas gendam pun jadi mutu mati satu. Aduh marah mone murah buku kene ratu kata dia.
1: Inge Kang Yang makin membrata kedek-kedek niki.
0: Kedek-kedek Kang Yang tu tapi niko tu pedalam kari di kulkas makin tu bang siapa nomun tu.
1: Inge.
0: Ya keras aja niko dadar ni janjai rana ngasam murah kong gak nih.
1: Inge.
0: Isin jeron niko nek pipi inyo atau tapi dana usus niko jak jahan niko mangun sakit batin.
1: Ingin.
0: Kita enggak nggak pengalami tiada tu enggak. Niki mencari Pak Wan Sanu, dah mungkin kelas kena dari timulat dari dua maling ni. Cuma enggak raja tugas. Mungkin rahayu salah sambil rimpuri tu enggak. Boleh pas pas pada rimargi Jakarta rebut ni. Cuma enggak tiang pamit. Om Santi Om.
1: Inge, suksama niki, inge, mau lu sekarang payangan niki, sani sampun nyaringin, inge, sani tiosan, durusang muali, ringlan telpon 0361-223361, inge, sangat titiang, om swastiastu,
2: rahajeng semeng, inge,
1: inge, selamat pagi, niki, nini, mbah tu nindi,
2: patut titiang, mbah Nindi.
1: Nggih, pun api gatre niki matu.
2: Becek-becek kok nggih. Cuacanya makin rem-rem. Wow, wenten grimis-grimis niki kok nggih. Enten kok nggih pun api niki.
1: Nggih, kenak manten niki.
2: Yang sampun meresida yang mecuer ring radio nyantos sampun anu kenak nggih. Nggih. Nika sampunnya pireng topik wau nggih.
1: Nggih.
2: Nah, ini kesehatan kan jantan
1: niki. Nggih, asam urat niki nani asam urat niki Mbah.
2: Mungkin sampun dia asam urat kalau nggih.
1: Kenten. Napene sakit ne?
2: Niki anu nika kaki nika anu kekah kenten anu kadang-kadang di lutut taler kenten nggih kadang-kadang di napi wastan di lapaan kenten nggih nah kenten kok nggih mangken kan wau niki ampun usia niki nggih usia mangken sampun 60 ke atas niku mangken ampun ngenah kenten
1: nggih kan ampun menepos nggih
2: yana dumun ya ne kari kenten muda niko tenenin niko tiang uling umur 60 niko

Rakelan Rai Rauh Kiduma ditanya Rangin Ide Dane Ring acara Rahajak Bali Mali coba sering jam sia semang susan gak terbali Ditiang Mali nyaringin Ide Dane Ring sesi acara Sadetiosan Tetap ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakyat Raya Aktivis Perempuan dan Lembaga Pemerhati Anak mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki pararem untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aturan berbasis kearifan lokal itu diyakini dapat memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok rentan di tingkat akar rumput. Direktur LBH Apik Bali, Lohputu Anggreni, kepada RRI di Denpasar mengatakan, aktivis perempuan dan lembaga pemerhati anak terus bergerak dan mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki pararem perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, aturan adat itu berfungsi sebagai payung hukum pencegahan dan penanganan berbasis kearifan lokal untuk menekan angka kekerasan seksual serta diskriminasi terhadap kelompok rentan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dadap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna sering makin nyarangin ide dene Rai sesi acara obrolan komunitas ge biasa de wonten pekak tutut nggih. Nah sering makin pacang kedagingin dumun acara puniki nggih antuk temang-temang rari kenten nggih lan pasti ka wonten informasi-informasi menarik. Nah Rekalan Rai ning maosa ngeninin inik satwa Bali. Nah sejatine niki Bali akeh pisan dua jenis-jenis satwa nggih lan cara pelestariannya pasti kengangge tutur kata sane dangan dipahami utawi gampang dipahami. Nah dosnya sering disebut sebagai tradisi lisan nggih. Nah tradisi lisan sane berarti tradisi yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, salah satu jenisnya inggih punika satwa Bali puniki. Nah satwa puniki cerita sane nganggen menggunakan hewan miwasane tios san pinak ke tokohnya sake wanten Rekalan Rai nggih pasti ke yening mausa ngeninin indik satwa Bali kenten nggih menceritakan kehidupan masyarakat masa lampau yang bisa kita gunakan sebagai cerminan dalam kehidupan sehari-hari nggih nika termasuk satwa Bali taler nggih. Nah yening mangkin puniki Rekalan Rai nggih ring kalangan generasi muda pastikan niki nah tidak begitu banyak lah niki generasi muda sane tertarik niki sareng satwa Bali puniki kenten nggih, padahal satwa puniki bisa menjadi tauladan ring kehidupan sehari-hari duaning ring satwa Bali punika akeh medue nilai-nilai lan petuah-petuah sane patut diimplementasikan utawi diterapkan ring kehidupan sehari-hari ring pergaulan kenten nggih. Desan punika satwa Bali sane sampun dados warisan leluhur pasti kepatut dilestarikan mangdane tidak tenggelam oleh kemajuan zaman kenten nggih. Ring zaman modern mungkin akeh generasi muda sane kurang berminat sareng satwa Bali utawi karya sastra sering ngangen bahasa Bali, padahal napi wasane setiap satwa yang disajikan dalam tutur kata utawi media cetak sujatine sampun ngangen bahasa Bali yang mudah dimengerti lan gampang untuk mencari nilai-nilai sane terkandung ring setiap satwa Bali punika.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Wah, selamat ya Bu, atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor Besarnya Ditya Agung Krisna Rekalan Rai dan sesi acara obrolan komunitas. Sade kedagingin antuk gening-gening rari lan titiang wedar informasi ngeninin indik satwa Bali pina kecerminan kehidupan. Ge. Nah, Rekalan Rai yang mausa ngeninin indik satwa Bali puniki. Ritat kala irage nguacen utawi mirengang satwa Bali puniki. Nah, secara otomatis pastika sidang ngemolehan nilai-nilai yang diungkapkan dengan menggunakan gaya bahasa yang disesuailah kenten ge dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali kenten ge. Nah, seseorang sane mesatue pasti ketidak berpatokan pada teks ge. Nah, niki ngangen bahasa sendiri pina ke perantara ritat kale menyampaikan satu Bali punika dados ni alit-alit kenten ge lebih mudah menangkap isi pesan ring satu Bali punika ge. Pesan utawi amanat sane disampaikan sane wenten utawi sane terkandung ring satu Bali punika pasti kaside dados cerminan ring kehidupan sehari-hari nge cermin puniki kenten nge yening irage berhias utawi melihat fisik pasti kecermin kenten nge dadasnya cermin puniki pina ke media perantara mangdane sida melihat betapa pantas ten kita kenten ge becek ten perilaku punika. Nah, nilai-nilai skadi punika pasti kawenten ring satu Bali sane preside irage getok tularkan kenten ge ring alit-alit turini melarapan tradisi satu Bali puniki ge dadosne satu Bali puniki pina ke media perantara ge mangdane sida memastikan irage sareng sami punika taler alit-alit turini ngelaksanayan pesan utawi amanat yang disampaikan ring satu Bali punika napiki punika nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, gotong royong, miwah sade tiosan ge. Nah, dosne rekalan rai sampenang lali luangkan waktu sejenak kentan ngeritat kala malam hari. Pesatwa nge sarengin utawi aja alit-alit durene mirengang utawi membaca satu Bali nge duaning ake pisan pesan-pesan kehidupan nilai-nilai kehidupan sani preside kelaksanayang ring kehidupan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kalimah bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
5: ditian
4: niki mbok tiange
6: saking kan sidang meklu metimpu
4: menajung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kingirati dan Nera Kelan Rai, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Petangda 4 menit sampun laku saking jam sia sebeng. Kesarangnya Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara obrolan komunitas. Nge, antuk gending-gending rari. Lantit yang kenten ngodar informasi ngeninin inik satu Bali, pindah ke cerminan kehidupan. Nah, pungkuran puniki ring zaman modern puniki Rekelan Rai sangkaning perkembangan teknologi. Nah, pelestarian satu Bali puniki taler melarapan antuk media-media. Nge, sekadi YouTube, Facebook, Instagram. Dan dosen ini alit-alit truene utawi generasi muda ninten wantah preside mirengang utawi melestarikan satu Bali puniki secara lisan dari mulut ke mulut kenten nge melalui tutur kata melarapan untuk tradisi mesatwa secara lisan sakewan tan taler preside miar sayang taler nonton melarapan untuk media visual sekadi YouTube, Facebook, Instagram miwasan itu sana tinggal mungkin niki generasi muda kemanten memilih kenten nge media sani nijen sani kangen melestarikan satu Bali punika nge mangnane satu Bali puniki sida tetap lestari lan sida diwariskan turun temurun nge majari alit-alit truene kantos kepungkur wekas. Dan dosnya satu Bali puniki penting pisan untuk dikembangkan ring kehidupan sehari-hari pembekasannya ring kehidupan keluarga mangnane generasi selanternya nge uning lan sida dadas generasi sane uning teladan ring dije jagi mengembangkan satu Bali puniki lan menerapkan nilai-nilai sane terkandung ring satu Bali punika nggih. Nah, skadi sane sering kebawasan kenten nggih oleh anake lingsir. Nah, hidup iragane buka petaman petapan yangse anis tatengale daki di awakne. Sane artine niki ritat kala irage merasa mampu utawi kirang mampu mangdane sida ningak kenten nge melihat kembali ke dalam diri sendiri sapunapi sane sepatutne sane kelaksanayang kenten nge. Nah, susulus-sulus sekadi punika preside irage pulihang melarapan antuk tradisi mesatwa Bali.

Rekelan Rai Rai Rai Rumah Ditiang Nyarangin Ide Dane Semang Depo Dikingi Balai Coba Suen Tembeli Gedi Duta Sanik Lanturang Acara-acara Ring Berempat Kantos Puputni Balai Coba Sering Jam 3 Sore Nuna Sampura Menawi Tawen Taniwa Atur Ditiang Sore Bagian Langsung Kemantan Sakya Widan Margi Hayam Muruk Nomor Pitung Dasa Dan Pasar Bali Ditiang Agung Krisna Glumsur Ma Pamit Puputan Ditiang Untuk Para Mesanti Om Santi Santi Santi Om

Selamat pagi, rakan dan rai. Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ring rahina redite sana becik makin, pinang ring tanggal siongolas ke, siongolas Juli, waksa duang tali 6 likur puniki. Di duta pacang nyarangin akan rai ngawit jam daso semang puniki kantos puput di duta bertugas ring galah jam 3 sore mali bos nge. Akan rai makasami dumogi akan rai stata kenak lan rahayu ring dijaja pada megena. Akan rai siaran puniki dados akan rai pirangan ye, ring aplikasi RRI digital setelan streaming rri.co.id. Nah, akan rai ring acara rahina ayu ye, ring galah jam dasa kantos jam roras mali bos deduta pacang menyajikan iki sedrama tari arjeng ye. Nah, saya makin ringgalah jam dasar kantas jam 11. Deduta pacang menyajikan niki Arja, drama tari Arja. Saya memurdre antesape bagian 8A. Melibuas ringgalah jam 11, pacang kelanturang Arja antesape bagian 8B. Ngirkan rai ngiring piar sayang sarang-sarang Arja antesape pun niki.

sebenarnya tuh kulu-kulu gitu dalang cupai bidang. Hah, dewa ratu. Uli ditubi dewek man seseretan. Angkal hidup itu dua keikat banane madan ruwo bini de. Jelek kelawan ning melake, liang kelawan ning sebete, bocok kelawan ning bagus. Beda tipis. Anike naraos anggo jelek. Ada di tu luwong ni. Aneke naraos anggo luwong ada di tu jelek ni. Mawi nang irago sing jelakar ngidang nyinahang pesan. Ane tegak, ane nep ngurang tegak, ane nep, ane tegak ngurang nep. Duh. Kewala ni penting ni lantasan irago harus memula. Memula saat maka patuk api dengan ane madan melaksana. Ipidah anak ngerosang. Karma pala kita na. Karma artine laksana, pala artine hasil. Nungkalik jani diap gumine jani ke bawah kali juga. Ani ken contoh ne. Yang jani pala karma jani. Sing karma pala. Karma melaksana, pala hasil. Yang jani len. Pala karma. Pala hasil malu. Maro karma, maro megae. Contoh. Malu sepeda motor. Jemak malu sepeda motor. Maro udah ke megae. Hasil gae itu agak ngeridit. Kan arti nih. Hasil malu ale. Maro udah ke melaksana. Nak lu membaju muani, nak muani mempakaian lu. Liu tepuk saja. Ani lu mebok pendek, ani muani mebok lantang. Ane muani pidan majaler, ane luk merok jani, ane luk majaler, ane muani, ane luk majaler, ane muani merok. Dikengkene liwat pin gropis gitu. Aduk dewa ratu kuala pengirago ngidang jani ngisiang. Ane sandang ngisiang ken. Pangsing tumpal kena ni madan ke bawah globalisasi ni madan gumini kali rogo sengare ni mapan kali catma ke kalut rogo wok sengare sengsare jani gumini sakit nena ngerawasang. Ani terpenting ida ke pengidang jen nekekang aborago pagoh luir giri caro gunung ngidang ida ke nitenin. Ngidang irago lakar ngejohin meklit pangsing je kat ditumpel ke madan ab gumi cara jani di jawabo jani ado nak ngerawasang yen kone linuh ado linuh gede ado gempa di lapangan laku irago manung mesayuban yen ado kone. Banjir bandang di tongosin di tegah iragam laib ke gunung inggian ke bukit deh. Yen ada api umpamane ada kena bayo umah pun di jam laib ke kelapah im laib ke tukade laku. Yen angin ngelinus di jal aku ke goni laku. Oh iyan jani kena sakit gumi kali rogo sengara di jalaku. Sang yang sastra ni ditu sang yang haji agamo ni ditu kodin unas jani pawisik ditu mesayuban. Mawina ngiraga sing suwot-suwot lakar melaksana ane bena pantas terluung. Mapan hidup itu saat maka miyasa gang yasa gang goda. Miyasa patut cara nak memula padi. Yen memulo padi pasti ada padang. Kewala yen memulo padang kone en karuan ada padi. Sang meragawikan deng rawasang saja mulo. Kengken jubani ragu lakar nekekang pepina ngulengang kena
yang tetap contoh ne lantasan ide Sang Arjuna meyasa itu di gunung Indra Kila ne. Si malu ane ngodo apa? Momo si muka. Tutu jelema bermuka celeng. Tutu dan ngodo. Jani len. Muane celeng awak ne. Muane jelema awak ne celeng. Eta kita jani. En pidan ane ngodo apa? Awak ni manusia, muak ni celeng. Jani, muak ni manusia, awak ni celeng. Terus macam kira ke dia. Dia nak lain orang ni, jago tu bungut dia gitu. Kita. Artinya bermuka binatang tu. Ditu si malu sangat Arjuna godolo ken imomo si muka. Singo, dari malu. Adi sing ada melihat, nah berarti jauhnya cina wang. Ira gak nguji. Eda ada yang nak ngetarang, dari sing ada berarti onyang cina wang. Balik ya ni buang nguji ya ni. Dari malu, dari ngode. Ah, dari ni berpeh langsing rajan. Dari jawab itu. Gusto menerimit sih ke dalam si malu doh, dari paling tebal doh. Wah, dewa ratu tu berkod dari itu angin ngelinus, cara puding beliung. Hampa kangen ketai rajan. Nak mulu asal gede tekan, ne pasti gede angin ne kita. Yang cenek jelemah ne cenek angin ne kita. Untuk ne apa gede kita macam kita. Yang nak gede puk kita. Yang nak jelek cenek ya. Itu nak artinya itu jelemo demen kempis yang tut nih dumpis gitu. Nah tut ciciren tuh. Angkal itu lantasan subuh dedari ngudo japa pitu. Mengenakan goban dedari ya. Saya ngidang ya. Maro celeng ngudo. Subuh celengnya bau bar kencang Arjuna mentangang panah kaplak. Pas kena celengnya. Mati itu kai ratu juru borosnya betaro siwa. Dari juru boros. Sebarangan ditu senjatanya Sang Arjuna ya. Betara siwa ditu dari besik plak ngenen celeng itu ye mati celeng dini bin uji no. Ujian terakhir ujine kesatrian ide Sang Arjuna gitu ditu lawannya mesiat plak plak coba lantas sang mekebar mati ye tahu taro siwa dedeng ke pragat janger ke datone gitu ke lampau lebih dando. Wah, mana kau tepis pada molas tali rupiah. Njuwina keng Kartika. Tak ada kan? Itu buat ni. Dugas tu amat. Tahun kudo kaden. Jadi ni bapak cucu jangan ngerti. Kecak ni bapak was lah. Kita nyen kemulak pun dengan dikejangir ke dato. Nah jadi lah kok kita masih kegodaan Dewa Ratu. Mih, kewala yang sing idago bisa jadi meklit cara siapa sing jadi nebak kan akar ngalang ane meklit masih bisa ngalang ane mundur bisa menang ane maju bisa kalah tarik tambang tu pasti jadi maju kalah jadi pengidang jadi kengken di kengken idago meklit di kengken idago maju maju terus pantang mundur ada nang orang gitu ini kapeng len maju perut pantang ni mundur gitu artinya tak butuh misi gitu. Aduh, Dewa Ratu. Nah, yang penting kita komunikasi. Anong, anong, apa kinaranan, anong. Juter kinaranan, martiak sejeroning hati. Duang pupuh, pasu gedingin nasi bungkus yang ranang. Putih timur abang wetan yang iswara jawi meliang wara kebenang ledung dauman langsung itu ya pesu ya ngapun nata tas kresek gitu ya karuan gede-gede ini biasanya ya nasi jenggo nang orang cenik-cenik amantain pitik ini juga amantain pengino mekom di kilan-kilan ganti anung-anung apa lima dan anung adungan. Sakeluwir ane madan kegayaan adalah karjema pasti madungan malu. Terus saat maka jutir-jutir artinya sesuluh. Sesuluh di sejeruning adnyana nyak kalang kena yen subuh madungan. Yen sing madungan kini jemak didian kita jemak pedidian bisa miya gantung kas ini lah kartepuk.
Mertiakso jroning ati sido lagu lakar pertiakso lakar waspada di sejroning adnyana. Abang wetan putih timur abang wetan yangi suara putih timur walaupun mendasar ban kena kanema dan tulus. Mau inang wayangnya mesiat kedasaran ban kelir anima dan putih dicungilis kedasaran ban anima dan darmo. Ban anima dan pesajo lah kenuju anima dan kebenaran. Abang wetan yang iswara iyan lantas yang iragu abang barak bieng wetan utamu anima dan ulu iyan iragu lakar medasar ban kenak anima dan gedak mone barak bieng emosi lakar iragu ngeraos. Yang suara sing lakar keyangan suara sing ada munyi ni lakar kegugu. Mau inang contoh yang di mahal berada sang panco penawo meguneman mebawasan jak nepukin jalanan ni luwong yang sang korawo landas sang mebaikuman jak pasti iak ditu. Mau inang ada dugas aden sang korawo ni paling cenik ketengnya kada ada andang sab yanu kita pidana yanu ja menanu nang nang anu ikito ikene sing kena badatan itu kanti mlaib sing setuju kan sang Duryodana pepinah sang Duryodana sing setuju ini mlaib adene sang Duryodana paling cenik itu nyamo ja 100 berarti ini nomor 90 nomor 100 ini sing paling cenik. Dia kewah je bahkan berpikir dia kita. Yang nali yang diramaiannya yang kita. Nah, ada sang punte Wibisana. Eh, semetone sang Rawana, sang Rawana, sang Kumokarna, sang punte Wibisana tertungkas. Yang tiang sing cocok. Lakar memusuh jak sang Ramo tiang melaib. Beli dini mapan beli sing luwung bikas beli ni. Tiang lakar pihak ke sang Ramo mapan ditu darmone yen sang Kumbakarna len bin tiang sing kan mekiset duli di tanah air tiang ini tanah air adanya ndut ada tanah ada ya gitu mau kocel-kocelan itu gitu, ndut artinya tanah belekadane gitu kewalo tiang nongosin tanah belekadan tiang kan ngelawan musuh sing tiang lakar ngilonin beli tiang bonawang beli sang Rewano mulu bikas beli jelek. Tiang membela rakyat, siapapun berani merusak negara saya akan hadapi sampai titik darah penghabisan. Gusto pada titik. Artinya pelagat. Tuh, gitu. Nah jadi channel dia benar nih, angkel beda tipis. Sang Wibisana orangnya pengecut. Sang Kumbakarna totonan, orangnya matinya sia-sia. Bertawang sang Ramo Dewo itu adalah penumitisan dewa itu dewa artana dewa tuh adi baning lawan nah jani nih bo beda tipis nih bo tuh kebenaran kewala yang coba lakukan dengan sungguh-sungguh nah tuh lakar mencapai kone suatu tujuan yang maksimal gitu nak ngerawasan nah jani dini pengbisa kita kok jani memilah dan memilih pilahang malu maro pilih kerengudiang uli ijo rago kerengudiang rago kalkijo bendan lu kan jadi petakun apa kita nyautin kemudian didiang ngemel-mel nih kata lo di ijo kada lakun no tuh dut dut dut kata lo dut

0: put lah bandunya coba nyari.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Semasa air mengalir, cerita Mahabharata dan Ramayana akan tidak pernah hilang karena mengikuti alur kehidupan dago dari manusia.
0: Itu dago ngalih pelawat itu. Ngalih Pertiwi Mulyu.
2: Wayang, kita bayangan.
0: Bayang, itu dago sesuluh.
2: Ini dago.
0: Itu aja pewacanan dari dua agung susuan bir, pelawan susuan cang itu.
2: Mbak Wina ini dago, jadi dago sebenarnya belok dago.
0: Nggak, mulu. Senur dago Madan Padakan.
2: Anon ton ringgit nangis asakal muda hidupan tan uruh inulang inukil amolah cara.
0: Ingat yang beda majah pedalang tuh.
2: Tuh, bu. Ada nak belok, mabalik wayang leng, sik-sigan sing tawang. Mapan aneh, pebalik itu tuah belulang
0: kulit.
2: Kulit
0: kira ukira tuh.
2: Dalangnya dua ngolah kan. Menangis.
0: Nangklung dia.
2: Ganda kasih asik.
0: Nah, jadi lebah dari itu.
2: Ganda nani bakul.
0: Gendera nyelat panggul gendera duo mai kemul
2: kayang nena kayang nena kan ada memukur man kayang lemah
0: kan jadi laku ngoni lo
2: dinyak ke kerupuk blak blak blak blak gitu apa demakan ya kici dan aku lah
0: ni je baru
2: sing mana nomor bebedak
0: apa sih mana nomor
2: nak itu yang dapat beli gitu.
0: Ah, ada sebut tadi
2: cukup ke
0: malam tuh.
2: Itu pengalaman.
0: Pengalaman guru utama kita ngoros keken.
2: Mundur nyantep nih. Dalangnya ketingeling tadi. Beli bedemen cari siap bujang nebak saja kan.
0: Pasti unggul bener.
2: Itu kena.
0: Kade
2: ini tahu-tahu jak siap lejak-lejok marejukan halang. Baung nih sangki itu.
0: Apa mau nyangke?
2: Jak abane pelai bawa bujuk kalau gau jak but-but ini begitu.
0: Artinya
2: yang iya
0: yang cara siap bujuk cagar menang.
2: Oh, jadi ada ngajak anginan, ada ngeluk kau kan. Asal mau siapin, suruh mau siap, suruh mau palu. Asal ngajak anginan, menang.
0: Pasti.
2: Lu sini tak jenis. Coba kita asal ngeluk kau kan, jika kalian ya ngat seduk, jika but-but.
0: Tadi bisa, ini si ngeluk. Apa bisa menang? Kita ngeran, cam di.
2: Nah, itulah fenomena.
0: Kehidupan.
2: Di gumine kan, nak liunan anema dan siluman.
0: Oh, mayo.
2: Tuh.
0: Cang saya ngadian cam untuk, ledak-ledak, ledok itu. Buh, ketika seni.
2: Tak kudang santak kalian telah kalian telah ngantak
0: tak tangisan lung rebong lung nah pang pusing man bolot
2: iya kenyang lo masih empuk
0: biar sing man menek gede ini masih lung
2: jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan ingak ingak sadonaya ngik gladi matan pendek tuh
0: lesu gelam depan ini dalang peragat
2: agak
0: nah yana jumun bin beli nunya pangman gitu
2: ide dua gong jadi sesungguhnya beli cah itu kengken ide mesemeton luwong
0: nah kalau cana kira ada baju dalang bin
2: jangan lu dalang lu
0: jang malu
2: ide ngini ken hari ini pang ngerah rabi
0: ngerah tetagon. Jadi keken kaden unduk hari
2: baru masuk yang nggak nido nih nak singilakan ngidang ngadang keturunan
0: saja.
2: Perti sentano mapan rabi nih jubang bekong.
0: Jadi ada tak sih ngayu nung pangarin nido.
2: Hari nido nuturuno
0: keken kaden pidadap hari nido.
2: Ini anggon contoh menyamot tuh
0: saja.
2: Ngidang mepenyoh kenadi iadin dari mau penyoh ya.
0: Benar.
2: Ibli cengkete ya. Jani ini ragus pada kaku menyamau cara beli jajai bin pidan lah karena bukan ane madan santi.
0: Santi madan damai.
2: Bidan ragu gidang damai pasti ngomong kan. Pas akan nyabra ini ragu membakti ke pura kemerajaan ke sangga. Om santi santi santi artinya damai.
0: Yang santi dot rumah kau yang beli kita nak sih.
2: Nah.
0: Kita nak kita yang kan beli tu.
2: Mula.
0: Nah jadi dia dua gong dah tunas.
2: Lan.
0: Aratu dua gong gede metal apa lu ngocok aratu.

0: tiang sarang belin di tiang tanggil ratu.
1: Dajil.
0: Ya.
1: Sebab uli dunia jadi ni ngajak aden cain ni.
0: Ampun.
2: Sampun numat di tiang.
1: Numat kengken.
2: Artinya jak suwe ampun.
1: Bangkeni bacai ngajak adi marah kango cina parang contoh dini. Kengken banjani yana muni cara gena uli pidan kali ini kena aden gena. Jaga rasanya suwung purin gelasan jatuh rasanya toh.
2: Nah niki niki sampun. Yen sampun becek masa meton. Sampunang ja awai dua wai. Ajen yak amenit kau nino kan iari yak sampun palungu cokori dewo meteoran.
0: Jangan meciri merasa sayang beli.
2: Oh.
1: Menyan cai kini cuma nyamo di jabong aja aden cai lu.
0: Siapa biasa meyakan biasa sarang beli dia.
1: Nak gede habu mung ada ane. Munapo jalu wongcing aja anak. Senya cara ngajak adi gede habu mung. Yang cilu wong ngajak anak. Ben pidan di kuda kengkena anak kalajak cai.
2: Yen becek antuk mapari dadap kadia sapun iko. Yen iwang tios.
1: Men kengken.
2: Nyamo nyameh anake anut.
0: Oh.
1: Oke dong. Sang kalian buku adin gelasing nak mula meragau darmu. Cuma ger gelah kapan ini adi. Kewala jani pangcai nawang. Apa mawen gelama bawa suung. Sasukat ya adi mati laruli dipuri rasa jak. Kengken kadin kayung gelah. Dumada aja ya di pang selamat perjalanan sih gitu toh.
0: Dut. Iki sampun nangen. Bunga kering sejerunin kayu naratu. Nanti yang kenten masih sarang barang dewe. Napu napi pun napi anten wenten terbat. Iya napi mendasar yang ada pematut. Ini alon alon jangan marik.
1: Sangkal saja di gumi yang tadi ban. Yang ngelahir agak berkanti sadra yang ada ben satus nyanang rimo sing gitu.
2: Ini.
1: Mapan panjang ke dini mekejang alis sesuluh mula ke puring. Di abstun juga gelah belok. Nadin gelah habisan ben bedik. Tuh jani aneh sang sayen gelah aden gelah nak jauh ada aneh luas. Senyen kengkian di jalan jak senyak sirap gelah dong.
2: Padah, padah ratu. Tuhan yang tanggung jawab biratu.
0: Li, nih saja nak ngantungan jiwa. Jas tu nangon kuari berat asane kali nadi yang cabang cabang kuning apa boleh nadi bang tugas naik kemo ya urusan tugas daerah urusan negara orang itu
2: nyak ya dah kayu
0: nyak ya selamat berjalan nyak ya saja mendapat pengapin ragau masih itu
2: benar
0: itu masih ke kayu nado itu kekian nyarin gelap mama.

0: Yan kayun kayun yan bilah bilah di sejeron mana nangin pendidikan ke anan berano ya to arto kewinton kading makin sapu napi
1: yang jelas ya nggak tedong jagat jagat sing suat suat ngidongan gumi
0: inge patut bisa anak.

man podanone nek gelar antuk gelar sing mulo mapi tulung ring ngamoring panyak wong miskin anak dwaro pangidang lah nulung paman pang dadi ya segar ulian sakit itu.

0: punika mapi dadak di sejeron kayun setato nangin angin dek yang di sejeron yang arto kewenta nangering jaga puniki tato sasa punika mabalik
1: iya nadi ban gelapan banyak gelapang sing kena kegeringan tau ane cian banyak gelap kewak kewak lo bisa nunas gen gelap lakar picang gelap apa gunanya liung lah atau berano kewak lo banyak sing ada pok sing masih luung.
0: Nika pasampun pemimpin wicaksana ratu dan kayon sangat pemimpin ngledang kayon poragan jaban yang pedidi setato kayon yang sakit kemelaran ipun banyak ratu. Ide sang pinake ratu kengken wacana ide sang ramur ding ide sang barate adi yari kalaning nyen ade panjak ide we kesangsaran kedokitat ide we pengidang ni badang nyirir neyang ade ngilangang kesebetan ieu ne ne ke baut ratu ne madan utama

0: melarang ini senado buku gitu mau kejang subuh patuh hantu idang ayunan
1: dajil
0: diang
1: kewalayan di guminian mulut deh subuh persatuan kesatuan tunggang apa jani lakan laksana yang pasti ke sukses
2: inggik angin imor aris kadi sampate dah sapun ike
1: bener
2: yen sampun metungilan lidin cenik-cenik nike nyak lantas yang dari besik jerangnya nyampat mungkin asana luning hidang kedas mana dah sapun ike
1: kewalan ni subhani rana yang bangga kayak gelah mapan baktin banyak masih sing gitu sing sangkan masih buka yadi rabin gelah yang sing masih dang patni masih wikan pradnyan dijonya melagu mi buka kene
0: ini kemauin membawa ardo naraswali itu di punapi yang ledang itu rabin palung ucok orang itu nyareng ngayunan kekauan wendan ring sejoran kayun palung ucok orang itu sarang itu ya hari lantas ini becek pun ikinya paras-paras ini gak terbeli
2: saja
1: kewalo yang cahing orang rapin kelas seranang serendeng nak saja seranang serendeng kewalo merakyat sajan kayun nih aduh buka jani 17 Agustus kini aduh banyak lakar kini nyumang ya di toyo jaga apa jadi puri pasang sumbang dia beli dulu wong rapin kelas
0: dasun dus untan teka kutus mendua hijau kata takun itu jadi ini saya ada kaitu
2: sing
0: nilain-lian subuh itu yang sing mantu kaitu sing longasan jalan gitu yang itu nak semua becek untuk ngayunin belum saja senang kain banyak rabin paling ngocok orang itu
1: dija ngalih cara yadi kita kewa ngalih nak lu berjiwa lemut cara rabin gelah eh
0: kedalian dari segi gobat dong semua itu
1: doh cinya cat gobat gobat
0: nah nambang berabin toin dan riki pulun itu yang matur dan

0: tadi dijon ini nang. Nang dijon medali adi ini tadi dengak dengok ngawal
1: dan. Dia kan mau kesiap, tung tiang dan matur kangen makau do.

0: batin ya.
1: Nak wanta tenan sebat yang segar beli cara.
0: Uling kudang lemeng bane ngelinang. Uling kudang minggu bane angu ane ngedekin raben ngelahe.
1: Nah dos mau sampun iku.
2: Nyangket dan bawa sedo.
0: Mendara tayang di puri yang kenang menang. Nyaka anak ilo tilah nu masih nasi. Melibe tengan kilo masih nutilah hangat tengang pangtuang tali sing ada jelemot teko dijo kaden angon nge dijo kaden ada padang meg
3: dua ning idong larang berato
2: apa pirang idawa atur parang idawa ini pirang enak
1: ido sangat dona wantas
3: larang berato nonton meyun-yunan ido. Puasa ido.
1: Sinde sang brato.
3: Mau puasa
1: beratan.
3: Ah,
1: malangang mudu kal ngatian.
3: Saat ni mangkin kladi drewe dong picoyang.
1: Dong ido micang kladi tu beli.
3: Ido.
2: Kaiseng mana kladi?
0: Ado ni ketu-ketu marah.

0: get kladi nene nya enggak ada
1: yang medal uling cang maros yang medal tuh nyelok ang kladi kanti mumi maro apa cang bang cang cai troncong cang bungut kita wangi
2: rumun kendan cebu channel tajil ireng blend lah ireng blend lah mau mai ya masa yang ken takil cuma api tengah nau troncong bungut sakit pun
3: kladi sabrang pekul kita
2: enggak mulo no nang itu katanya kene beton
3: kladi itu ya jangan-jangan yang utama
2: jadi kita
3: kalau adi kalau utama adi yang ni madan utama
2: jemar itu
3: jangan wagi
2: men ubi dah nah
1: paman
0: kang mulo saja utama kladi itu
2: bibi kita benar
1: kang wang nah alam tu tahu kang wang nak ni gitu-gitu nak nyat lungsur ni
2: udah cambling alih ke boleh repot
3: di ngante ni cising ingat tu kadang ada di tu imeme memulo kunyit endongan keladi
2: benar
3: endongan kunyit keladi pasti tetelu ni
2: ini ketegal ni saya ada
3: ya aneh madan endongan kunyit keladi aneh ngelendong ngejengit jeng nadi begitu.
0: Oh, nak ada arti ni.
3: Endongan.
2: Ya, nanti yang semah beli kita dari ini tu.
3: Kunyit ubat.
2: Nyit ubat.
3: Kladi amerto.
2: Oh, merto.
3: Endongan animadan pelawon, animadan don don tetujon. Oh, tetujon di raga apa? Gitu.
2: Ya, jadi harapan sih deh.
3: Harapan.
2: Harus hidup berharap, tapi sih dari berharap selalu gitu
3: nih.
2: Nah. Lain ada pengertian itu. Yang hidup sih lah harapan, bocol di raga.
0: Kamang lah deh nih. Apa hidup kamang sing luwung?
2: Nggih, nek blinde ge bisa ngerti ngandang-ngandang itu tuh, Bu.
1: Tuh misi adane kladi ya jaa.
3: Endongan,
1: endongan gitu.
3: Adut.
1: Serahang malu tuh tegen ne. Tekin mantu adane serahang malu. Berat rago tuwo jani serahang pang mantu neken apa bata apa ying.
3: Nika kan tinggi lakene pang telu nika misi nanjung
2: sambu
3: apa sambu
2: negaan
3: animu ani metegenan animu lo mesuna
2: keban
3: animu ani ngabo sampat
0: misi titik kan
3: titik ini
0: darang pang telu
3: nah
2: memang kena kelihatan kan kayak tua yang cang mau
0: wipang adik kamu biu kawan laku nanti kengkian nenek.
3: Nah, yang imbo yang
2: kau bantuin kladi lo.
0: Oh, nak
2: kladi. Kladi, kladi tadi
1: kamu. Yang kladi ya, niko, kau bibet tengah tekin yo.
0: Nak saja, masa di yang kladi itu nak utama. Kadang yang disuci, masa jak kladi wan pang misi.
2: Bilang.
0: Dijo pang misi kladi, yang ngai tetek masih tak kladi jagung tu masin.
2: Minyanan
0: masih ada kladi tu. Nak utama
3: tu mau kejang. Done bang bangkung, bang kucit. Umbin ni ragut. Nak ulo ke itu?
1: Kadang kisang tadi yang brengkes, kadang kisang ngutum, kadang kisang daun kladi itu. Kisang tadi yang sop itu.
3: Kadang di tiang.
1: Apa ngukul semangat kan sopnya jatuh talu.
3: Kadang di tiang ngaturin Jokowi Dewa ratu. Niki pesan ban don kladi. Wani muda-muda nyoh ni makike. Micok lah dosa sih. Kacang barak jangin. Don kladi ni tu iya nampun dangen kulit pesan ni kok eh jekjane
1: kulit apa di senang kulit cadang apa kulit mangku
2: adik kau kan
3: mangku kulit
2: kulit tukang ayah ni kau kulit sadak keluar
0: ya, aja. Kulit beli ya. Kewala rabin gelam marah medak ini jak seriak kita kayun gelam.
1: Beseliu nang isinnya apa yang beseliu isinnya.
0: Mana aja waliu jangan lara siap tuh.
1: Ngomong jangan kita bani jangan tuh orang bebedakin gelam.
0: Ngomong adiknya cai.
3: Semangat yang pun telas tuh.
2: Apa hubung semangat eh.
3: Kena beli ulim pindah kan ngatur orang serosot semangat.
0: Kayun cuma matur kita kirabin gelam.
3: Ampun.
0: Ngomong cuma ngatur.
3: Napi pun telas semangat yang pun cuk-cuk kan dagangan di Satrio.
2: Wih.
3: Bangu gedes.
2: Adi sing bener kita dia sing aturun beberak gitu menekan ikan itu apa yang bener ngelak itu nak turun nah, pasti kata ide nage nak melu demen nage ngarsang tu
3: dan mana di tiang tu sampun tukung aturan bebean kenten pesan kacang madan bebean yang jani
1: sale cika ngatur orang gitu mulih cik sing tayan ingat cik mulih
2: kalau
1: jadi puri kan ada di barang sale cik ngatur orang bebean apa adaan
2: bebean. Boleh ada gak apa-apa saja loong aku udah kayak kan keadaan aku dan panaknya itu ya boleh mengiring sih mana do boleh masih ada di parang do
0: kena ngudian di dewa ngetang para kena sing lagi dewa kedo yang kini baktin para kena kini dewa dijang ngale para kena kiwa dengan cari punda kelawan
1: ni wijen. Tiang sing mekito ge mah sing ngaraos sing tiang na akua ge ni tarawat apo ya tiang sing jelgat.
2: Nah,
1: dia cara ye di semer ya dia.
2: Nih, dikit-dikit nih ingat baca. Sajo ya rada nak masa mayo dan di sira ge lenyok.
3: Janji adalah utang.
2: Coba
3: kayang nih belum mandu dalu ge kan ngadurang beda dalu.
2: Dah tu janji cenik tu semayo na sakan.
1: Kita terus sih mah janji-janji deh sing lah dikitu. Yang awak menjanji di sekolah ni, yang menjanji ragu lah kar ngaturun pipis benar
2: nak. Yang menjanji
1: semangat apa tu?
2: Ngip.
1: Apa dah ni tu?
2: Serosop semangat.
1: Serosop semangat. Turun ada ngelar. Do nak yadi nak ingat pesan.
2: Model-model kini dojan beli menjanji. Kat nek rong klu beli kali ibu ngan tu. Dojan beli kan model nek rong klu kal bangke, bintan cangkal upanci tu. Kulit apa kuda sadak itu abul indah. Lah opat tapit ke dasar atas.
1: Dan si kengkeng raben gelasin tadi aja cima janji-janji.
2: Iya.
1: Apa tuh? Apa tuh?
2: Siro yang ngatur keladi bin dekau tuh.
3: Siapa ada dekau? Siapa? Pemain yang ngosok ruang gambar aja ngedang.
2: Penik iya itu.
1: Ya ye, encing ada ye menek dua ada ye tuun tu. Kalau kini berapa?
2: Lah lah kuno.
1: Kulit lon jauh peragat layan dan sebang.
2: Semitani dah yari.
1: Tak kengkian ya ni.
3: Bahasa tubuh
2: apa?
3: Tu. Asalnya kliap. Jauh pasti ada ni lah
2: karena. Olah tubuh tu.
3: Ada ni mulus.
2: Keperluan.
1: Yang biasa ni sesing dah kini. Dia jadi cara gendeng bidang udah ceng.
3: Udah ucam
1: sebang
3: ni, Yadi. Oh, gendeng ni tu?
1: Aduh.
2: Lu, ucam sebang tu daripada uyuk-uyuk gitu. Kan jelek saya tu. Oh, tu.
1: Oh, tawang beli sebang tiang melena. Tu aja beli nak subuh peratnya, nak dani. Mungkin tiang iledang sebang beli subuh nangwang nak melawat. Ya,
2: nah, maksudnya dah gendeng.
1: Iya.
2: Dati ucam.
3: Oh, udah ucam. Pernah beli gendeng ni tu?
1: Tu, bocah cerah gendeng pida. Tu, kan maksudnya?

0: ngalahin Bali. Kadang gitu dalam
1: diklat.
2: Pas
1: nyaplir.
2: Kengken ya pesawat ni lo niko. Tergantung.
0: Lo kengken pesawat ni jadi nanya utang.
1: Nah, kengken ya luang bayu pesawat
0: nak cendek.
1: Nampun nama pesawat niko ni muani, ani muani niko.
0: Lo kengken. Nak uang muntu dah dengan nyebang kengken ngajak mengening.
1: Kulit isi
0: apa nyebang ada yang gelahe masih nuja geng.
1: Eh, udian amu lo jadi suayu.
0: Kewang nggak lebih baik cara raben gelak ini. Apa nyebang raben gelak gelajak nuci nggak gelajak geng. Monita jegeg na petang banyar di dewa ngabok dona ai dewa nyebang nyebang di.
1: Nah, kinten nae cinga ida rako yang munika
0: penyebrang. Yang ni mau kenyam geng tiang terus terusan. Yang namone keadaan tiangi mau kenyam geng beli nyala nang demen kedidian berarti asing pikir beli.
1: Kin dumun, dah dosa sapu niko mendalang bawa cano. Ia namu niko ide rako lantas mepicau galak. Napi nanya nak bawa.
0: Nawang ya cai parang nawang ya cito. Yang gelas super nawang, ane tawang lah. Cai pang nawang ah. Dua jerapin gelah nak mesemeton aja ada dua. Jak pragat mendekat lonto mortos serius genor tane.
1: Oh.
0: Tahu-tahu jani lantas nyerah, nyerah percaya ngapa jadot ini digumi serah ngadekin. Adin itu yang mau kita sing pulas-pulas tahu angki.
1: Aja saja beli yang di rumah di jaboros beli. Ini nak isi luwe utamu nak nyak sing karuan padu tertimbang api kayun kena sing tak beli.
2: Aja.
1: Oh ya rego menjak mipa aja liu tu keken tu. Konen karuan setuju masih bisa orang awal bisa seng dah dini tu.
2: Nee patuh itu dogong istri cara itu dia Satyawati Rabi ni dia sang salio.
1: Benar.
2: Itu dogong gede cara sang salio.
1: Si
2: cara nekulo.
1: Beli.
2: Mau dikalah ni ngelakar jelisip nunas sang ring itu sang salio. Ngemaling itu.
1: Benar.
2: Intipukin dia Satyawati. Doh itu mau kecari jadi ceketong ini bang ni.
1: Apa milik bokok ketong lakon undo ni.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butayatnya.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakadan Rai Forum Semeton Karangasem, Bali menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi alam serta budaya Karangasem sebagai program prioritas hingga tahun 2029. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat kerja daerah yang digelar di Kantor Dinas Perindustrian Provinsi Bali. Rakerda menjadi forum penyusunan, pembahasan, dan penetapan program kerja jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang akan menjadi arah organisasi dalam 4 tahun ke depan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: adi sangat jegek nen temalu. Tadi kekito ading medal bawa
1: Kelawo-lawon nung wiwi keyan kayu adeng-adeng
0: alon-alon-alon-alon dumun adi.
2: Ya Jil.
0: Iya.
2: Nak udang bener sebuah uli ditelunjak apa aja tagian gelah ngamres ya di. Di perantan yang marah gelah kemu kali ini gelah. Dong ni ne unduk neban gelah. Pragat ngordol dan ngajak Yadi lagi Yadi lakar mempamit kapin gelah mengkingkian membuat gelah-gelah nak mesemetor
0: awin umun yang matur yang langgan pelungu cokoratu timbang-timbang malis sarang idai hari do. Ampun je kalau gero ratu mampi kayun kacang nyerang pemagir yang idai hari do.
2: Mengkingkian sing saja tak itu penikahan belinit dan rain belinit sing saja janin atrangang tekin tiang

0: dekat dengan dewa ni di nuna sugera nak mula ni mula apa yang beli.
1: Oh, kedok raos beli ni. Walau sing ada nak tegak angmunyi, balik tegak ango kursi ya. Raos beli ni sayang merapi teken tiang. Jani yuk, raos beli ni masuk serah. Lantas sangkin aden beli ni dua aja beli nak mesemeton tiang sing mesalang. Walau tiang tadi rapi dini angon beli apa? Sengaja nga rabi ye. Seng lah kena rabi ye. Yang ala benahnya beli dua orang adanya pantasnya beli. Ngamel jaga. Kadang beli subosok serahan ngetekin. Iya ji tekin leluhur nak lingsir-lingsir beli ni. Tujani doneng karuan apa subosok serahan ken rain beli ken aden beli ni. Kengkeng kayun beli ni. Yang namonet yang abeh lingeh beli ni. Dijam mirip asane kuang.

0: kan Janawati Dewa tengudai Dewa Matur Kedu kapineng beli. Yang namun ini diharap banyak mekejang sing tadi Dewa Matur Kedu. Iyan beli nak mesemeton. Mesemeton kelawani adi sila darmut dua beli ngajak dadu. Beli megede habumung. Beli nak sayang kapineng adi. Kedu masin kapineng Dewa mapani Dewa dang patnin beli. Beli sayang masin kapineng rapi. Nang inget ngeragani Dewa beli metakon kini Dewa jani. Kudang tiban ni Dewa subang ngiring beli. Mirip ke Dewa ada ngewetuang perti sentano. Nang inget-inget ragone beli subang ancan lingsir. Dewa masih subang ancan lingsir. Ian mekelo-kelo Dewa sing ada perti sentano. Dong sing putung na dipuri ni dini. Beli nak dona sejati ni ajering beli. Doma weneng beli. Kapan aden beli ni silo darmo mapan cager beli kapan iadi iadi pradnyan nyerah ngumi ni dini.
1: Oh kedo kayon beli ni bane sing ado keturunan bane tiang sing lapian na dosok serahang beli yang super tawang tiang kal sing tadi ngelapan na doja tiang juga ngepidang
0: do kedo ide wong rawos caro bawos beli ni kenadi beli sayang. Kini adi sila darma masin beli sayang. Ada sih kena beli berat sebelah. Nak patuh kena beli.
1: Tiang sebenawang kena beli ni patuh. Mesometon mesomat yang sebenawang. Tu beli sok serahang tekena nalingsir mesuang. Ngisi jagat puri ni dini. Dong jani sebuah serahang lantai sengken rain beli ni. Beli sengawang ku beratan anak dati ratu sing tawang beli. Yang beratan anak dati ratu dotoneng. Nempoi tu sang yang suryo tempoh nak air pedek-pedek. Mencoba kengkeng beli kango. Tae ni cinga ang beli tu sang yang suryo medal uleng kau tae ni. Kada ni tu sang yang suryo medal uleng kangin. Ane kengken sing sunar ngetek ini tu. Yuwadin anak jelek, yuwadin anak bagus, yuwadin anak lacur, yuwadin anak suge. Patuh bani do nyunar.
2: Nah, jabin titianggen tae nepukin suryo nak uleng kau. Ija dong no suryo nengsap. Nuli kau tu boleh nak, ngsap kangen paling lah ni beli.
3: Oh, banding sih lah.
2: Banding.
3: Monya monya semakan.
2: Dan ini keluar nak ni semua dia gitu.
3: Apa?
1: Angon apa berat anak sang natoratu ada ni angon nak ngabedik na. Dejak ngulah ngulah ngaku jak suka nyerahang. Mirip pasane beli. Sing wani yang, sing lanang
3: tu. Ya alo-alo kita nyerang.
1: Alo mungkin apa tiang yang sing sayang masih tekan beli kadung-kadung tiang subuh cara benang. Bok kadung belus tiang merampingan
3: jambi. Oh yang kena-kena.
1: Yang nak tresno ada aneh tekan beli.
3: Padot masih kita beli.
2: Nyamula.
3: Nek tanggung jawab seorang istri yang kita malu nak istri nak mula kene mula saja.
2: Nak jani iraga sing bani beli kang. Mapan mekejang pada ngelah dasar ni madan.
3: Padot.
2: Padot. Nah, dari segi kacamata apa jadi memandang?
3: Ajar aku. Jadi sih, ni dari rawat yang belok ini bangun contoh. Manis puan rago nyeragai, konden karuan nyeragau sengidang, seng mampu.
1: Bang engal-engal masih rai, rain beli ngalih rabi, kal ngisi gumi. Dok karuan pas bakal liat. Tadi ngelah panak nih
3: karuan karuan jadi tentang medal
2: itu doa aku istri jadi karuan bawa ayah nih sing dua putra
1: ngawang pen pidan lemah lantang kena ketuang putra yang sing dua ngajang sing
2: do
3: jadi pamragat pangnyanak kan ada sugih melah gumi
2: singlah bukaruan ngelah pianak sugih bukaruan ngelah pianak agat
3: bawa ayah kene milah berkasih ada apa.
0: Kewala di gumi ajak mekejang mula mengusaha. Kewala ngelepas benang ni dah sang yang widing. Ya ni adi masih benang. Kewala gelah nak sayang ke ni adi patuh. Kayak sayang ke ni adi gelah masih patuh.

0: tian. Tian lah dah di perjalanan tian dah dirabin belak tian ingah buku kecoh.
1: Mula beli

0: pasan dia beli.
1: Ayo.
2: Nah, di kewala jani marah dah dibelinya kapan ukur dia mula atur dia mana benar. Kewala nang masih pada kayun-kayun nang. Ian ben bidan yang ada leanung masih tua masih aden beli ni masih lakar. Barang ngajak beli ngisi gumir ini. Kewala dona ide dewa berangti nak sing tadi dewa pede-pede. Ia di dewa pede engal tadi tua di. Subuh je gitu cara raus layak taruh metulang nak mula.

0: Ya gitu di.
1: Kompor gas menikah akhirnya bawa orang perantan kemudian ngarsa kompor.
0: Ya gitu di orang ini. Nak mulai raga merabi dua gitu di. Yang beling sap. Ide wo patut eling. Aturung beli. Lan jani kengkian menabdam gumi panjang ajak. Ane pelih lan benin. Ane luang lan tiru sing gitu dong.
2: Ini patut patut.
0: Kagiat kita.
1: Makin umur dah 20 nak rauh pun ini.
0: Nyen-nyen saja paman tongkeng.
1: Ini perhatian sama.

0: Siro nek tanak seneng ngoneng. Yen sampun ngenanin kadi tujuan pikayut pasti ke garjito tekeng tua jak rasuk ke dalam
1: tersacem ya cara di jabon jak nedoten misi
0: misi
1: gih.

lan jegek sejagat. Ya lantasan nih kedampingin ada kan adon wanari suari singnya adung bagus kelawaning jegek keratone kelawaning wikar.

0: satuetunian dot isin pikayun nani dot tujuan nani dot subang nanin sing itu berhasil dalam suatu perjalanan keni ni jani unia yang lah
1: sawire subang masih panu mainyo galah sengker galah subang
0: tak sengker nandu rakan itu.

0: buat perjalanan duga tujuan madang alih ke utaman hidup alih ke taman kauripan mulus aja mana das paice
1: nih hijau ini boleh mau utama

0: Mama kasih lingeh hindo anak hilingsir. Sani ado ditu di posraman.
1: Iri mayo. Pijau itu?
0: Pijau.

0: pasar membelinya. Aduh, ada bundut nih. Nah, ada ikut nih.
1: Ini ada piala.
0: Piala.
1: Durian piala, ada piagam, ken pipis.
0: Ken pipis.
1: Nih.
2: Kantin kesara. Kami dan pasar. Suara budaya. Balik.

0: wacanan hidup anak ya kum.
1: Udah ngalang puri.
0: Nah hati ngalih karena istri nyin ya senang di dewa. Tuh nyin leroh. Ya di dewa senang beli masih senang. Jadi boy hidup agung. Ane senang pasti korak ane senang. Nyidana gengen pakai yon hidup aku.
2: Utama nih. Utama.

0: kak. Nah beli di bokap itu kan tamat aja loh.
1: Ireng nggak mau margi. Ido yari ireng singgiran mau jebol tantannya malu-malu.
0: Wow.
1: Jangan.

0: jaro kumi kalah gerudo.
1: Bide kami tanah nuwang.
0: Sing adon nak sunjelawang.
1: Biasane para ada pegerangan kegerangan.
0: Jero beneso dijolak
1: merangkap pecalang wesan.
0: Oh, de.
1: Yo, tutup wakil rekone.

0: mati tiang kumal masa serok menawi toring jambu tengah
1: di pelemahan puri pasti itu ada pengayah-pengayah nah hingga ini kari asap puni ke titiangnya nyelah menawi itu beten waduh lapat celapat lagi menang menang menang menang
0: meres meres menang tuh

0: timpa lu leng tunik kelingang kelingang dini.
1: Ya klimpang klimpang
0: ya klimpang klimpang
2: apa karena klimpang klimpang kita nak lunang tu
0: ngudiang gitu
2: iya malu nak ngokas ada nak teko iya teko kada nak nyamuk iya tamu pada ngerangkil iya teko bincik penyeruan ngatur kini ngatur nak beli nak mila masih ngalih-ngalih nak ngatakan luang sing ada
0: ngudiang ngalih lemuh ketang long ni
2: macam ni itu senepuk kan itu
1: oleh soleh
2: man
1: jero gede
2: pasang
0: tuh
2: tinggung sing enak badan kono itu
0: nang mulung rakso
2: pedang kladi sing nawang lah pempen itu
0: ulah hampen ngitik sing dari petik
2: keturang gitu nang biasa
1: telah kesamar lah maro
2: tuh canggih sing manapun canggih sing manapun mutar bot itu. Nah,
0: tetap sangat.
2: Nah, iya, nunggu gampil, pasang beli orang kita pasang. Ya, gigi sedikit pasang, nunggu gampil, liu tu.
1: Oh, takut.
2: Nah, iya, bagian makanan ada seksi, perlengkapan. Eh, walau nak lihat-lihat itu, nak peragat di dalam, bisa tu.
1: Nak berlengkap, ya, nak buat seksi, Ben?
2: Atau, boleh. Saya lengkap, saya belum seksi, nak itu. Nah, kena, kita jadi muli bidan pengantian tu. Kena.
0: Oh, tiang subuh tekong.
2: Nah itu mah tiang biasa-biasa kan ana
1: dulu. Mah hidup awas, tetap asih.
2: Heeh. Oh, beli putu kan kabar.
1: Oh, itu beli putu di sini.
2: Mekele ha tu.
1: Ah, beli murah nya.
2: Oh, tu nulung pakaian tu.
3: Lah dilepas.
0: Benyak.
2: Aduh, demen ati. Uli bidak sing man metemu tu.
1: Nah, tipi dak ngorto sakit mati. Ah,
2: sakit. Tu masih jati pal bangko tu.
0: Sing pidana
2: kan. Onen jang alih kladi man apo cagu mati di pala.
1: Ini nawa.
2: Otot-otot ih lens padon mesmit ini otot ih
1: mesmit. Mesti jalo.
2: Batang sembut melengis kan tidur.
0: Pidana tepuk yo latne.
1: Yo. Yo.
2: Pidan tepuk dan sama bangko kada lu.
0: Tipis di pesekat tapi dan.
1: Pesekat apa? Bro,
2: kena ngomong tu.
1: Ya pang kini tu pejuang itu.
0: Otot. Orang-orang
2: nenek malu pesekat tu cangkal nuntut tu kan maksudnya tu cang tian sing mang sekat tu singet cang
1: pahlawan nasional tu
0: oh pahlawan
1: tu
0: toyo tu
2: numbang sing tian masih tu
0: oke jadi kita cecana pukiring ne mau lagi
1: mau ngapa
2: ini pengapit itu dua gong putor akan itu pang ini itu
0: Mator, hari ini lo berau?
2: Oh, gitu. Oh, iya nih, seduh.
0: Seceng perlu.
2: Nah, itu tuh, nu biasa, kapak-kapak depo.
0: Aing.
1: Bungupi, marah, bawa man.
2: Itu kan, ada bayu kalau nu.
0: Iya,
2: seduh. Duh, sausah, basah, panas tuh adanya itu.
1: Iya, seman apa aja,
0: po. Timpalnya,
2: anu. Alian, anu nya loloh dong keraras.
1: Wih. Dagang lulus cem-cem orang ada marah loh.
2: Kalau beli puluh pun tau.
1: Dah yang lain.
2: Ya kan pas pun kita pasang je belum mau jalan bendo. Oh tu nak mewangset tu mau malungin. Di kolo bakal nak kita pasang.
1: Makonan tu makuan.
0: Ingan nang.
2: Hey, dah.
0: Ingan nang menedau tu.
1: Kulu,
2: kutu kengkeng. Nek kali, nek kau bot.
1: Nek cepat dukuh pulu ni.
0: Tinggal horto ni dalang cepat.
1: Wah,
0: apa jokone ada sapu?
1: Do sedalat.
2: Pergampilan. Nasi ada belincang ni. Pitan pegelam su
1: dalang jadi nyin mau kali cepat tu nyin gitu nek.
2: Nek igerantang.
1: Okan ide betara barahmu. Wah, kone. Kan di purana ketemu mau wapih wai.
3: Ya, kencang nawati menyingat.
2: Eh, do ngomong apa be ngomong?

0: Yo, hey, Pak Leo, Omeh.
1: Padah.
2: Jare di sing padu Omeh.
1: Mah.
3: Weh.
0: Omeh. Oh, batabat.
3: Jauh batabit deh, boleh ngasih ngepanah jenis
2: nabit itu nanti orang leje banjar desa
0: gumi
2: ada rasa betara dari sama
1: gumilu
2: wong deh
1: tonto
0: ajak
3: cek
0: apa nih?
2: Mau berarti lebih 16 teh.
0: 16 kok 16?
2: Membanding.
0: Oh, membanding. Heeh. 61.
2: Hah.
0: Nate jangan rausang umur kene.
2: Ada 61 7.
0: Iya ce manudo tonang bilang jangan na umur kudo ampun. Kudo ampun. Ya umur cage nangon ce dae. Umur camra datang kae.
2: Nah.
3: Jadi nate ada kriteria umur mungkin man.
0: Niki beli punto pacam mendeteksi ini sampun umur 60 pacam.
3: Berarti mirip yang beli dis kan umur beda beli makan yang beli yang mana beli? Dis.
2: Ada tanah doang kali satu.
0: Iya. Apa yang kalian man? Lihat ni orang pencang ingat
3: problem. Ada kompor.
0: Ada. Mukur dumun.
2: Mukur di.
0: Apa man kreatif yang apa namanya kayak tu?
3: Iya, boleh cara ngerit.
2: Iya terinspirasi terkena dia hadiah aneh subuh berjalan di ini di Banyaran dan ini nak kerado jadi dagang rujak lakar madiah mobil itu bos liu
0: dagang rujak ada madiah mobil dagang sambal ada madiah sepeda sepeda udah wangin
2: main sepeda dia aneh aneh mancing lele man kodel dulu ya
0: kira aneh hadiah
3: nah, pokoknya satu aja. Dia lebih dekat.
0: Nenek malu. Nenek matumen ya tekan tojil. Ya napa patutnya bang, malu ne parek ne.
4: Entan. Titi arang iring sampun rauh ngiring idun bakung putra puniki saking kita ngeruruh. Tapi kayu
0: nih. Ipak lah.
4: Inge.
0: Oh, benak.

0: Aduh, Agung istri.
1: Laksamo saja tuh.
2: Aduh, kadang ada sekitan.
0: Kadang jangan asma.
2: Cina lah, mungkin itu. Bulu gini.

0: interaktif.
1: Oh, tak kono iki dewo. Kenging suasana di puri tak kono iki dewo gitu. Ajani ane numbo hidup mirip ya rahayu bumi ni dewo ne ngenawang pen mani pen puan mo sing nawang.
0: Teman dan ubat bising tu.
2: Ubat bising tu.
0: Sepat sepat.
2: Ini soto mana?
0: Oh, bu sepat pasal. Kemudian kena soto menjadi pasang buluan ni tu.
1: Kene ne dua kidewo benah ngerayu na acara mo tau ken mo angon ni dewo ipah belum. Jani ada cara raben mo eh belen ni dewo sing nawang mo tau tau jak masuk serah. Dewo jani serah ngan ken belen ni dewo mo sing nawang maro kesar kesir kan dia ngasih ngidang ngidang sirap. Idewo, nang orang.
0: Maro klepet klepet lung lung kaden renyah je carang basi.
3: Artin.
1: Oh,
0: maro kedek kedek kenyung kenyung kaden melah je basang
3: babi.

0: teh ditiang sepuron ditiang ring naten puri beli ditiang rato sang nato ratu
1: kenapa ditiang perosangon
2: benar saja caro rao si dewa ne apa rena i dewa tekin semeton i dewa ne i dewa pantas sing bani ane bengong ngomong kena sing mau kita masih mau ngerawasan yang doja prajani san serahang mirip ben pidangin mirip ngarang mirip tegak beli ni dewa aduh le eneng ben macam tone kau nyak jagang mai kau data hadi ni
3: doh
0: ini dah dinal jen lagi menyemak sertifikat si kompor
1: ya kesalahan tapi

0: merubah perjani, yang menuk perjani beli di dewo. Yang aku ada subo masyarakat terkini dewo. Aku mirip apa-apa nih dewo. Aengsan, ede ngamu
1: anak. Cara kena hipnotis.
2: Apa madan gitu?
1: Apa kadang gitu dengan

0: Okay. Cici yang tanro masor yang dewe kena pinapi. Pembakdir yang ngetakon makin kitpo.
1: Apa bakal takon nang dewo? Yang dikido mau keraus apa ngetakon nang dewo? Mirip basane mau sama guno dini. Mirip mau sana sing jelmo sing bisa ngitung angpanya.
2: Raso kakiris tiang nambening.
3: Tapi beli penarso dos. Dos paling ngubuk iwang penamper. Narko kadim mana di tiang iwang.

0: Umah, jani tekan kok kene ngenuk dan dibeli ni dewa. Jani dewa mau bading tekan mau gitu.
1: Iya.
0: Mau cara negak angka debong jet mau eblus apa bukti ni? Bukti ni nak ada yang malu.
2: Harus ada bebe ni.
1: Bebe ya?
2: Barang bukti.
1: Nah, pangsing ngulah-ulah tuduh tu kan?
2: Oh.
0: Tadi nak awak-awak nuding. Orang kene kita apa buktinya? Jani nak orang nak buktinya?
2: Jangan
0: semua ni nih. Bebe ngan.
2: Pelayan.

Sunday.

0: apa duwe manak kebiasaan puniko.
1: Nanti walau kini di Nejani cucu dong beli lakuan yang gede. Wah kengkian jek dadi jek sahaso dewa ngunus keris. Sejatinya apa kewigunan keris si dewa ni? Marah mau dewa berangti jek sahaso dewa ngunus keris apa sejatinya kewigunan ini?

0: na sana wenten na dikirang jagad na sepuni ka kutaman sa jatuh na.
1: Gar kita beli mirangan. Nah di, yang kita jatuh dewa mulai luang pesan. Mumpung dewa ni jadi subangunus pustaka ini. Yang saja ada cara rawas si dewa ni. Degarang laksanang. Nyen je saja digumi ane ngai tan rayu ngai corah dijaga. Bang mebukti saja cara kris dewa ni.
2: Jantanan menawi ring puri puniki wentan reget indah yang angin
3: tanungi ngantuk belendit yang niki sakitin
0: coba tegarang
4: masih saling duduk di
0: sana mau coba
1: bisa yang zaman jani galang-galangan ya luung yang begalang nyak jenar bang idewa nawang cutat na beling ide kini dewa mumpung idewa ngunus senjata ni tu ane pundut idewa maiko puri bang saja dari gumine saja ane madan ane kengke madan jenar ane cian corah pang mebukti jani.
0: Siapa kari tan temung hayu masedana sarwo hayu niat dekat temuan yang ala masedana sarwo ala
3: nyin jangan gaya jelek jangan pasti jelek kebukin
4: asli ada apa lagi ni kita.

0: Bang dong alih ane muda.
1: Di jalan alih nih.

0: 你爸叫你
1: 呀，哎，让一点我的爱你走到你爸那呢。
2: RI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

sedikit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

снежки отростки у русалки.

порання пітонкорі. Мамо, ті сорі поп.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang siang, Rakan Rai, Muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya Muali, kecunduk santitian gede duta, senemang kendring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Nah, dari duta pacang nyarangin Rakan Rai ngawit jam roras kantos jam 1 niki dengan menyajikan informasi nggih terkait dengan UMKM lokal sarang keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Nah, ingin Rakan Rai pinaka pengawit dari duta niki asiki tembang katuran dari duta saking beli nano biru Boyoja Superman.

Aing Gerang Rai, wawu sampun kita dengarkan lagu dari Bli Nano Biru, Boyoja Superman. Dumugi tembang punika presiden menghibur Kang Rai makasami. Nah Kang Rai ring acara teras UMKM Sane Mangken de Duta Pacang menyajikan informasi terkait dengan Kris nggih utawi Kiris kenten.

Nah, Kang Rai, walaupun tulisannya adalah Kris, tapi Niki secara resmi dari Bank Indonesia menyebut bahwa Kris Niki dibaca dengan Kris, kenten ye. Nah, Kang Rai makasami pelaku usaha Niki Tenten Niki sewaktu mendagang kehabisan susuk kenten ye. Atau mungkin pas ingin berjualan Kang Rai semua repot Niki bolak-balik ATM buat narik dan nyetor tunai Kang Rai. Nah, hari-hari mungkin kita akan membahas solusi, salah satu solusi dari Bank Indonesia Niki, yaitu dengan menggunakan teknologi QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, QRIS Niki hari-hari merupakan standarisasi kode QR yang berasal dari Bank Indonesia. Jadi rekan Rai ring toko rekan Rai Niki cukup pasang satu kode QR manten dan bisa langsung Niki menerima pembayaran dari dompet digital apapun, baik itu dari GoPay, OPPO, Dana, ShopeePay dan lain-lain. Sampai bisa juga Niki melalui

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan raih Kanton Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih kan raih muali niki membahas tentang KRIS nggih, sistem pembayaran elektronik sane wenten ring Indonesia. Nah, kan raih deduta menyarankan kan raih yang memiliki usaha niki untuk menggunakan KRIS nggih. Nah, kenapa begitu? Karena niki KRIS niki memiliki banyak keuntungan. Nah, yang pertama niki, jika akan rai bingung niki nyari kembalian atau enggak punya uang receh niki akan rai, bisa melakukan pembayaran melalui KRIS kenten nggih. Nah, selain itu, sistem KRIS niki yang digital membuat risiko rekening rai tertipu oleh uang palsu niki akan otomatis hilang. Nah, selain itu, sistem KRIS niki juga membantu rekening rai dalam mencatat semua pemasukan uang ya. Jadi rekening rai tidak perlu lagi niki untuk menyiapkan buku khusus niki, buku pemasukan kenten ya. Jadi rekening rai tidak perlu repot-repot tulis manual di buku. Dan selanjutnya keuntungan menggunakan KRIS niki ya. Nah, dengan menggunakan KRIS niki, rekan rai bisa mengetahui niki riwayat transaksi digitalnya. Di mana hal niki bisa dijadikan rekan rai sebagai salah satu bukti niki nggih. Nah, salah satu bukti di mana rekan rai bisa niki menggunakan bukti riwayat transaksi digital dari KRIS niki untuk mengajukan pinjaman nggih ke bank. Nah, selain niki, keuntungan yang terakhir niki nggih. Nah, kan rai ring rahina mungkin banyak sekali niki muda-mudi niki yang sudah menerapkan sistem cashless kita nggih. Atau banyak orang-orang yang lebih suka berbelanja tanpa uang tunai kita nggih, hanya menggunakan transaksi digital manten. Nah, jadi dengan penggunaan KRIS di toko rekening rai niki bisa juga untuk meraup niki nggih, meraup pembeli yang hanya menggunakan transaksi digital utawi cashless.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Akan baik kantun serangin gede duta ring acara Rahina Ayu teras UMKM pasti kering pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nggih, Kang Rai pastinya sudah bertanya-tanya nih nggih, bagaimana sih caranya untuk mendaftar nggih atau mendapatkan QR code dari Kris Puniki. Nah, caranya nih ke cukup gampang Kang Rai nggih. Nah, Kang Rai bisa mendaftarkan diri atau usahanya niki ke bank terdekat nggih. Nah, Kang Rai jika malas niki ke bank karena jauh, bisa juga mendaftar lewat aplikasi penyedia pembayaran non-bank nggih, seperti misalnya GoBiz atau Dana Bisnis. Di mana melalui aplikasi niki rekan Rai daftarnya nike bisa online. Nah, untuk pendaftarannya rekan Rai niki memerlukan dokumen seperti misalnya KTP, foto produk usaha atau toko yang dimiliki serta nomor rekening bank yang aktif. Nah, setelah rekan Rai mendaftar niki, pihak bank akan mencek data rekan Rai apakah valid atau tidak. Jika disetujui niki, maka rekan Rai akan dikirimkan stiker Kris niki nggih untuk ditempel di toko. Nah, nanti kalau rekan Rai sudah menerima QR code dari Kris Puniki, nanti rekan Rai bisa bilang niki ke pembeli yang mau bayar bisa pakai

Chris ya kak, asik. Ya itu gaya-gayaan lah Keren Raya, biar terlihat modern nih ki tokonya Keren Raya. Enggih Keren Raya, masa nakan demun melebas dari utama pacang mawali niki nyarangin lah Keren Raya.

Akan baik, Kandung Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yeh, Mwali, Niki, Dedu Tanya, Rangin, Rekadan Rai, Makasami. Nah, Kandung Rai, jika membahas tentang Kris Niki ngeh, ring era digital seperti sekarang, Niki, Kris puniki bukan lagi sekedar pilihan pembayaran. Tapi sudah menjadi kebutuhan utama Niki ngeh untuk sistem pembayaran. Karena ring zaman sekarang niki banyak muda-mudi niki yang sudah mulai menerapkan cashless kenten nggih atau berbelanja dengan tanpa menggunakan uang tunai. Nggih, karena ini gimana? Tunggu apa lagi? Mari daftarkan UMKM Rakyat Rai Makassami niki menggunakan Kris nggih supaya UMKM Kadang Rai, usaha Kadang Rai terlihat lebih modern. Nggih Kang Rai, duaning sampun galah puniki acara teras UMKM Pacang Deduta tutup niki. Male bos Deduta Pacang Wali niki nyarang rekan Rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatre nggih. Nah Kang Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung pada Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama Igusti Agung Eka Sanjaya berusia 45 tahun mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama dengan 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat pada pukul 12 WITA. 2 jam setelah pendakian dimulai, korban mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri sehingga rekan-rekannya meminta bantuan evakuasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Mengudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar kena raikan ten keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai muali kecendut serang dedutan iki ring acara ngelile ulangun sesi request lagu utawi magatreng ye. Nah, sementara kalian rai sane arsa niki nunas tembang utawi megatre bisa langsung niki ring line telepon 0361223361. Sareng bisa juga niki ring WhatsApp nggih, bisa colek-colek dedutan niki ring WhatsApp 04 di 087898822420. Nggih, kalian rai niki dedutan buka line teleponnya, silakan. Ada yang sudah ada Niki, sudah ada ternyata Niki. Halo Swastiastu, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Rajang
1: Siang.
0: Rajang Siang, Pekak Daniel. Sangat ganteng Niki.
1: Garang tenyet.
0: Dan isi arti nih gitu Kak. Aduh, Pekak penapi gantengan Niki.
1: Astung karetena, semangat. Dedita penapi.
0: Kenak juga Niki, asal bung idang mecuer je pasti sehat Niki di duta.
1: Misiman ulam kaper.
0: Niki sudah terdengar Niki sayup-sayup suaranya Nini dan Nia Niki. Aduh, Nini. Ampura niki peka nenten wenten niki po
1: nenten budo klion pahang saking si Puspa wenten ya niki sampun nampak niki budo klion pahang
0: budo klion gitu nge aduh ten wenten masih niki po peka ini ampura dimun
1: ini hanya mantan ye
0: nge
1: napi saking Rudiawan lewat doa
0: dari Rudiawan ngeten. Nggih, coba kita cari dulu nggih. Rudiawan lewat doa ngeten nggih. Nggih.
1: Bantu lewat doa.
0: Nggih niki sampun siaga niki tembang ne Pekak Daniel nggih sukses
1: menika. Nggih komandan Santi.
0: Nggih Om Santi. Om. Nggih sukses menika Pekak Daniel sarang Nini sane sampun niki request tembang. Semoga Nini sarang kakek dan juga cucu niki beserta keluarganya selalu sehat nggih. Dan tentunya selalu bisa Niki nemenin Deduta, Taler, Semeton, Niki Semeton, penyiar Makasami. Oke, Kang Rai, muali Niki Deduta buka line teleponnya, silakan ring 0361223361. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajeng Siang, Tabik pun dari ujung Sumatera, Lampung, Waikanan.
0: Oh, oke. Okay. Dari Lampung, Niki?
2: Gitu ya, sampun pernah simpang di RRI Pro 1, Pro 2,
0: 4,
2: 2023.
0: Oh, 2023 sampun gini kesini nggih, dapat jalan-jalan kesini.
2: Sampun kecangkep dan lupa dengan beli go pindah.
0: Beli go pindah niki, nggih.
2: Akhirnya kecunduk sarang Mbak Dewi pemberitaan sarang Mas Paun.
0: Oh, nggih.
2: Yang sering sarang di Pro 1. itu makin pun pensiun Mas Paul makin jarang bajang-bajang pro satu. Niki jarang-jarang nyarengin di pro empat.
0: Oke, enten. Gih, artinya Niki pertama kali kita berjumpa di udara nggih beli Gopinda nggih.
2: Tapi yang kesekian kalinya sudah pernah di yang tempo hari ke sana gitu.
0: Nggih. Beli Gopinda, Lampung gimana kabarnya Niki?
2: Astungkare sehat tapi dereng merabian Niki di tiang.
0: Oke, enten dereng merabian.
2: Jangan di di tiang mantuk ke Pulau Dewata sampun
0: ping wih mantap. Deduta saja tidak pernah ke Lampung Niki.
2: Ya?
0: Deduta belum pernah ke Lampung Niki. Kalau beli Gopinda kan sudah 7 kali.
2: Nampak Niki cuma nyebrang kaleh lautan.
0: Nampak Lampung.
2: masa kala-kala ajak pengembara dari Pulau Dewata. Kalian memperkenalkan diri, saya konten kreator juga sekaligus mantan siaran 2014 di RRI Pro 1 Lampung Waikanan.
0: Mantap.
2: Gopinda gitu loh.
0: Gopinda gitu loh, keren-keren nih.
2: Wastan yang akeh iki yen yang di petualangan disebut pengembara.
0: Bisa.
2: Yang di siaran disebut beli Gopinda. Yang padolan Gopinda sel. Yang tukang ngintip jepret-jepret Gopinda foto.
0: Bisa.
2: Yang mecil-mecilin pasien tradisional dari Pulau Dewata.
0: Wih, Niki banyak banyak kebiasaan nggih beli Gopinda Niki nggih. Keren, keren.
2: Kondisi yang kurang sehat atau yang malas cacat diberikan kelebihan otodidak dan kelebihan menyombongkan diri bagaikan otak komputer.
0: Mantap.
2: Yang secara pribadi jangan tersinggung, jangan bagaimana biasanya kalau udah telepon pertama takut tersaingi dengan bahasa di udara tapi jangan termasuk di tiang geram Bali sejebak Waikanan atau di Denpasar biasanya takut kesaingi dengan bahasa tutur usaha di udara gitu biasanya. Ini Gopinda nelpon nanti pamor sebagai penyiar jatuh gitu.
0: Iki beli Gopinda sedurung lantur Niki mau request lagu utawi megatra Niki.
2: Yang tiang sebenarnya dia nyaringin di perempat Niki nak, yang penting tuh dados masukan nyaringin dan kemarin lagu tuh penting san Niki yang penting menyapa bajang-bajang benten di Denpasar Selveren kebetulan Niki kari wasane nanti bujangan kebetulan Niki jadi expose nomor Niki kan di acara budaya Niki kan berarti ngerera semedon, keluarga, kekerabatan di udara, ya semedon di tiang keramu Bali sana menten di Denpasar, ya sejebak Lampung juga sana Miragian nonton, kebiasaan live TikTok.
0: Live TikTok.
2: Ya senang bahagia rasa. Dengan beli siapa ini?
0: Tiang gede duta beli Gopinda.
2: Gede duta. Kira-kira seumuran enggak ya? Ya nak, ampun usia 5 kepala 5 ini ekor 5 nih.
0: Oh, saya gininya belakangnya aja kayak ini ke ekornya aja. Saya masih kepala 2.
2: Oke. Gimana?
0: Saya masih kepala 2 Niki beli Gopinda, masih belakangnya.
2: Ini masih muda. Pokoknya raihlah cita-cita setinggi langit bisa melebihi gitu. Yang penting semangat, terutama sehat umum. Ya pokoknya intinya kepada perempat dan krunya dan pimpinan yang aturin rajang siang kemantan, sedereng siang pamit dari Prabowo Siar. Saya siaran dulu ya. Ingin Niki kontak Niki yang WhatsApp-nya dado atau beli Gopinda TikTok-nya. Ini kan yang bahasanya 4 kata, 4 nomor yang disebut di sini. 08 077-88-321-123. Balik pisan, 087-788-321-123. Hey, gimana menurut Anda nomor saya?
0: Nah, nomor cantik nih ke.
2: Ya, iyalah. Lihat yang pamit
0: ini.
2: Yang pamit, yang aturnya suksumet, yang beli Govinda atau Govinda sel. Atau Govinda foto. Eh, kadang macam dia mengatur suksuma atau galahe. Titi yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Oh, tapi pun. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Hey guys, semua beli Govinda dari Lampung Niki yang sudah bergabung dengan beli gede duta Niki ring acara ngelila ulangu. Guys, kalau lagi yang ingin Nike ingin berkomunikasi dengan beli Govinda tadi sudah di kasih tahu nih Niki nomornya beli Govinda. Ingat kang Rai, mulai niki dari utara buka line teleponnya. Silakan kang Rai, sana aksen niki nas tembang utawi megatra. Halo, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang siang.
0: Rahajang siang.
3: Ujung-ujung badung.
0: Niki peka eka.
3: Patut, patut.
0: Eh, pun api gatra peka eka.
3: Cuaca terang beneran. Kaeka seger buger. Rahajang kenal wawu dengan Govinda dari Lampung. Saya bernama Kaeka dari Badung Utara.
0: Alias Plagel.
3: Alias Plagel. Rahajang kenal dengan beli Govinda dari Lampung. Beli duta penapi gatrane daler.
0: Yang becik peka eka asal boman mecuer ya pasti sehat.
3: Dan meresidang ngelanturan nostalgia sarang beli duta. Dan boleh-boleh munggah.
0: Baru nostalgia kita sampai di Kak Eka jual jeruk nih ke Surabaya.
3: Surabaya. Dan persidang. Malah sidangnya persidang kayak Nikolan terang malah.
0: Nanti Deduta coba kedat-kedatin deh malam-malamnya nih. Siapa tahu masih bangun Kak Eka Niki.
3: Deduta nanti tembang
0: ya. Nge, tembang nanti Niki.
3: Deunde, jegeg, ngelolet.
0: Jegeg ngelolet. Tuh nih bagus mekepluk jadi jegeg ngelolet. Iya.
3: Jadi kita menikul kemancan dumun.
0: Iya.
3: Kae kang lumset pamit. Rahajang sarang kami pendengar perempat sarang kami. Deduta sarang keluarga mangdoken arayu. Kae kang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, suksema Om Santi, Santi, Santi. Oh. Nggih, suksema Kak Eka dari Plaga. Demogi Kak Eka sareng keluarga make sami sate kena rahayu dan kekirangan napi-napi dan selalu diberi rezeki nggih. Ingin kang Rai mesanakan dumun melepas duta pasang wali niki nyarin kang Rai ngiring piasa yang tembang dari Bli Rudiawan niki bantu lewat doa.

Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan dari Kanton Kesaringin, Pulau 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga Kang Rai mulai niki dari kita buka line telepon. Silakan Kang Rai yang ingin seniarse niki request tembang langsung manten ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Asik. Niki Pak Tut, niki Pak Tut Merdaya niki.
1: Iye.
0: Asik untuk dangdut nih kak.
1: Ya lah. Informasi deh. Pak Neleng Lampung tuh nak Sitro alaman nih kak.
0: Oke.
1: Mau bersuai gitu pernah kalau ketenting nyaranan makrohnya nyaranan.
0: Oke.
1: Abu tahun lebih nih kak. Ijo kira menghilang kan Pak. Pak Gopinda.
0: Yeah, oke.
1: Okay. Yeah, kari penyiaran yang pun pensiun aja ada kau dah.
0: Oh, weh, udah.
1: Pak Derita, Pak Edi, jalannya yang benar serius. Selama ada dari Wita, itu sekarang nalar. Lama ni.
0: Oh nggih, syukurlah bisa bertemu dengan Deduta nggih di udara nggih. Artinya Deduta jadinya kenal niki dengan sweater yang lama niki nggih.
1: Yang lama nggih. Oh nggih.
0: Nggih, Pak.
1: Informasi mungkin?
0: Heeh.
1: Mungkin Mas Tembang sana.
0: Ah, Tembang napi niki?
1: Tembang ne Mang Senior dan Bang.
0: Mang Senior yang mana?
1: Tapi terbaru sama Mang Senior. Mang Senior, Terminal Ubung kan yang bareng siapa lagi untuk cari?
0: Terminal yeah. Ubung, Riz. Oke, okay, lagunya sampun siaga nih ki, Pak De.
1: Apa-apa ni tanya orang ada ya ni. Malamnya aduh, bersinggale sah bersinggale. Tapi kalah cepat, tapi kalah pas.
0: Iya, tetapi niki Pak Tut. Padahal dia duta menunggu-nunggu niki kisah kisah dari Pak Tut niki. Gimana kah kisah hidupnya?
1: Iya, menikmati dulu ini.
0: Iya, Pak Tut.
1: Alhamdulillah, wali katur. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Yesuk semua Pak Tut Murdaya saking gianyar niki sane sampun nyarane Deduta. Lumogi Pak Tut sareng keluarga kesami niki stata kena rahayu nggih. Dan semoga bisa bergabung niki ring acara bernostalgia. Hingga kan lagi mulai niki Deduta buka telepon niki. Ah niki sampun wenten penelpon. Halo Om Swastiastu. Terputus niki. Nggih, Kang Rai bisa coba lagi. Oke. Halo Om Swastiastu. Nggih, menang demun semeton. Nggih, menang demun. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oh, Swastiastu, kada nak keltutut info Bu.
2: Rajang siang.
0: Rajang siang.
2: Nggih, pun api gatro de duta.
0: Nggih, kena niki Mbah Tunindi.
2: Nggih, patutisan. Di sini cuacanya cerah gede duta.
0: Cerah.
2: Bagus mecedut.
0: Ais. Mbah Tunindi cantik nyelolet.
2: Pang pesu ke kedekna de duta.
0: Harus tertawa kita.
2: Ya, harus kedek ya.
0: Harus kedek.
2: Kedek duta. Itu yang dari Lampung itu
0: Gopinda.
2: Gopinda. Gopinda. Gopinda, selamat siang Gopinda. Kok baru lagi muncul nih Gopindanya, bagaimana itu? Kok dapat hilang dia?
0: Oke.
2: Okay. Ya. Oh, napi gatro gue beli Gopinda. Salam saking Mbah Tunindi niki yang dari Tanah Lot niko Gopinda. Gede duta. Yang minta lagu nih.
0: Lagu napi ni ki mbah tu?
2: Lagu ne napi ya dek ne. Bingung buat milihin lagu. Dek uli udah. Ray Penny aja.
0: Okey, Ray Penny.
2: Ya, Ray Penny. Apa ya? Nah, pinjam 100.
0: Nice, okey, pinjam 100.
2: Ini pertengahan bulan udah ini lebih.
0: Benar ya. Nih kau batu.
2: Pakai Raina nanti nih.
0: Iya, okay.
2: Pinjam 100. Nih.
0: Yeah.
2: Nih, pun Diko kan gede duta. Salam sareng Semeton, Propat dan Pasar sareng sami ye. Bang Sado sehat walafiat. Ye. Ye. Ye gede duta.
0: Ye semua.
2: Titi yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga Mbah Tun Nindi sampunya kangen deduta niki. Semoga Mbah Tun Nindi sang keluarga niki selalu kena rahayu nggih. Ingih kang rai masanakan dumun melebos deduta pacang wali niki nyarengen rekadan rai.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.

dukungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Aingir kerai, katun kesangin pempat, RRI dan pasar suara budaya Bali. Pau, iraga sarang-sarang sampun miak sayang, tembang saking beli rai peni, pinjam dulu 100. Gerai dedutia nyobiahin ngakidik niki terkait dengan World Cup utawi Piala Dunia nge. Nah semeton sane seneng niki dengan sepak bola. Perhelatan Piala Dunia niki sudah sampai pada puncaknya kadang rai. Nah, kawan rai, jangan lupa bisa menyaksikan niki final Piala Dunia melalui FM 88,8 Pro 3 RRI dan juga melalui FM 105,2 MHz melalui Pro 1 RRI dan Pasar. Nah, nanti malam niki dini hari di jam 3 pagi niki wonten pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Nah, kawan rai yang ingin mendukung niki mendukung tim favoritnya bisa langsung menyaksikan niki siaran langsungnya melalui Pro 1 RRI dan Pasar dan juga Pro 3 RRI. Nah, Deduta berharap niki tim terbaiklah yang menang. Nah, kerana ini niki pukul sudah menunjukkan jam 1 lebih 59 wita. Akhirnya acara ngelila ulangun Deduta cukupkan sampai di sini nge. Deduta ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya kerana rai. Terima kasih yang sudah ikutan request lagu dan juga salam-salam. Semoga kita bisa berjumpa di sesi berikutnya. Nah, kawan rai, melebas Deduta Pacang Wali niki nyarang kawan rai ring acara suara budaya Nusantara lokal. Sampunan mereka-mereka tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai, transformasi digital menjadi salah satu kunci memperkuat perekonomian desa. Melalui program Desa Kerti Bali Sejahtera, akademisi mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pemasaran produk unggulan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera, Dr. Iputu Ari Astawa, kepada RRI mengatakan bahwasanya pemasaran digital menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan produk masyarakat desa, terlebih produk pertanian, peternakan, dan hasil olahan masyarakat desa masih banyak dipasarkan secara terbatas di wilayah sekitar sehingga nilai jualnya belum optimal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu itu bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Nih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam urut nomor 17 dan pasar kedan rai kandung sarangin 106,4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh mulai kesarangan gede duta niki ring acara suara budaya Nusantara. Ya sini mungkin gede duta pacang mengajak niki kedan rai untuk membahas informasi-informasi terkait dengan budaya, agama, adat istiadat sanewenten ring Bali nggih. Ingat pindah ke pengawet deduta niki asiki tembang katurin deduta saking 4 WD band Tom and Jerry akan rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

Akan Rai Kantong Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Ring Bali puniki tidak hanya sampah plastik saja yang berbahaya. Nah, ternyata sampah di hati kita kinten berbahaya juga nggih. Nah, hal niki disampaikan oleh Ibu Nengah Rasmiati, seorang penyuluh agama dari Kanwil Kemenak Badung, sewaktu berkunjung ke studio Pro 4 RRI Denpasar saat mengisi acara Rahajeng Bali. Ibu Ninengah Rasmiati puniki mengingatkan bahwasanya kita keadaan rai harus rajin-rajin niki membersihkan sampah batin kan nggih, alias emosi negatif yang ada dalam hati kita. Nah, jika sampah batin puniki tidak dibersihkan atau emosi negatif niki menumpuk di hati kita keadaan rai, maka hal ini akan menyebabkan atau memunculkan penyakit batin niki yang bisa merusak hubungan sosial kita dan juga bikin jiwa kita gelisah nggih. Alias paling nggih. Nah, kan Rai, dalam ajaran agama Hindu niki nggih, kita mengenal Satripu yang merupakan 6 musuh dalam diri manusia. Nah, 6 sifat buruk niki atau 6 musuh puniki merupakan sifat-sifat yang sangat buruk nggih jika dimiliki secara berlebihan. Yang pertama nike wenten amarah, serakah, kebingungan, kesombongan sampai hiriati kenten katanya. Nggih, Bu Nengah Rasmiati juga menyebutkan bahwasanya Satripu niki harus dikendalikan nggih. Karena jika tidak dikendalikan keadaan rai, tentu saja hal ini akan menyebabkan penderitaan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga pada orang-orang sekitar kita. Inggih akan rai, mesanakan dumun melalui bos dari utama camuali niki nyarangin rake dan rai. Tetap setia ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag singorang hapot, jag singorto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Wakil RI Kantun Kesarangin P4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kakun RI mewali Niki membahas tentang sampah batin atau sampah yang ada di hati manusia yang berupa emosi negatif. Nah, Kakun RI logikanya sendiri nih, ke jika rumah kita kotor, tentu saja kita harus sapu nge. Kita perlu sapu rumah kita dan juga dibersihkan agar tidak dipenuhi oleh sampah. Nah, begitu halnya juga dengan hati dan pikiran kita yang perlu dibersihkan dari sampah batin atau sampah hati. Nah, sampah batin atau sampah hati niki merupakan emosi negatif dari manusia. Nah, kembali Niki mengutip dari perkataan Ibu Ni Nengah, kita nggih Ni Nengah Rasmiati SAG MPDH. Beliau menjelaskan bahwasannya solusi paling ampuh Niki, paling berhasil Niki untuk membersihkan sampah batin kita adalah dengan konsisten menerapkan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, menurut Ibu Ninengah Rasmiati, Trikaya Parisuda niki ampuh ya untuk membersihkan sampah dalam batin. Di mana ada tiga hal dalam Trikaya Parisuda puniki. Yang pertama yaitu selalu berpikiran yang baik atau manacika. Kemudian selalu berkata yang benar dan baik, juga lembut, atau kita kenal dalam agama Hindu adalah wacika. Serta yang terakhir adalah selalu berbuat baik dan jujur dan serta bermanfaat alias atau kita sebut niki kita kenal kayike. Nah, jika kita selalu jika pikiran kita selalu positif, segala hal niki positif, otomatis akan rai ucapan dan tindakan kita juga akan ikutan positif dan juga baik nggih. Nah, maka tiga pilar dari Trikaya Parisuda niki harus dilatih secara disiplin setiap harinya agar batin kita tidak gampang rekan rai terpengaruh oleh hal-hal negatif. Nah, Trikaya Parisuda niki selain membuat hati kita menjadi tenang dan bersih, Trikaya Parisuda niki juga bisa niki untuk mencegah konflik, mencegah konflik dan membuat hubungan kita sesama manusia menjadi lebih erat. Ayo akan rai kita sarang-sarang niki menerapkan Trikaya Parisuda. Kita di mana kita harus selalu berpikiran baik, berucap yang baik, dan juga berperilaku yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Wakilan RI Kantun Sarangin Pempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai Muali Niki membahas tentang sampah batin atau emosi negatif. Di mana bahwasanya jika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, berpikir dengan baik, berbicara dengan baik, dan juga berbuat dengan baik, kadang-kadang Niki ada saja Niki godaannya, seperti misalnya ada perilaku orang lain Niki yang menyebalkan gitu nggih. Nah, hal niki juga bisa memupuk kembali sampah batin atau emosi negatif di dalam diri kita, Raka dan Rai. Nah, Rai, sebelum kita kesal niki terhadap kesalahan orang lain, ada baiknya kita untuk mengintrospeksi diri, berkaca dulu dan mengoreksi diri sendiri. Hal niki kembali dari duta kutip juga dari dialog antara Ibu Nengah Rasmiati saat ada di Pro 4 RI Denpasar ring acara Rahajeng Bali. Nah, kembali evaluasi diri secara jujur Nike merupakan hal yang sangat penting untuk meredam ego yang sering membuat kita semua Niki hubungannya menjadi retak atau buruk enten nggih. Nah, Kang Rai, ternyata introspeksi diri Nike tidaklah mudah, nggih. Apalagi kita hanya mengintrospeksi diri Nike tidak secara jujur. Karena kadang Kang Rai, saat kita introspeksi diri Nike, kita kadang-kadang masih menyimpan ego. Bahwasanya bukan kita yang salah, tapi orang lain atau keadaan yang salah. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya kita melakukan kesalahan Niki karena terpaksa oleh keadaan. Nah, di sanalah akhirnya kita

koreksi diri atau mengoreksi diri sendiri. Kita juga harus belajar Niki untuk memaafkan orang lain secara tulus. Ya, kita harus belajar maafkan orang lain. Jangan disimpan, jangan dipendam nih ke dendam-dendamnya. Lupakan saja. Karena mau sebagaimanapun kita marah pada seorang, mau sebagaimanapun kita kesal pada seorang, kita tidak akan bisa mengubah orang itu. Karena perilakunya sudah seperti itu, jadi mending kita maafkan dia. Kita buatlah hati kita tenang dengan cara memaafkan dengan tulus. Kita lupakan kesalahannya, tapi jangan lupa kalau dia sudah menyakiti Anda, jadi Anda jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Nah, kembali itu dia tadi cara untuk membersihkan hati dan juga pikiran dari sampah batin atau emosi negatif. Yeah. Kembali selalu ingat kebersihan badan, badan yang bersih Nike bikin sehat. Sedangkan pikiran yang bersih Nike membawa kedamaian. Yeah, kembali tetap setia 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Hai, malih kesarangin gede duta ring acara Suara Budaya Nusantara. Akan mari kita tadi sudah membahas tentang sampah hati, sampah pikiran atau emosi negatif yang sebaiknya kita bersihkan. Akan mari ngiring sarang-sarang kita memperbaiki diri, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya Niki, waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 55 menit. Tidak terasa Niki, galah deduta sampun telas Niki. Nggih, nyarangin akhirnya Rai, ringkahin emangkin. Nggih, sakemaon akhirnya Rai, sampunan sebat, waning malebos akhirnya Rai, pacang kesarngin oleh sawitan titiang, Mbok Dayu Ari. Inggih kang Rai deduta matur suksema sareng kang Rai sanes sampun nyarengan deduta ring rahina mangkin lan deduta niki nunas gang pangampura duaning selami bertugas meduwe kekirangan utawi keiwangan saneten manut ring arse semeton sareng sami. Inggih kang Rai deduta lungsur mepamit puputan deduta antuk para mesantih om santih santih santih om.

Final Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol melawan Argentina di New York, New Jersey Stadium Senin 20 Juli 2026 pada pukul 3 WITA. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang kompetisi. Spanyol melaju ke partai puncak usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Sedangkan Argentina memastikan tiket final setelah mengalahkan Inggris 2-1. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Iwayan Artanayase menilai final ini merupakan laga impian bagi pecinta sepak bola dunia. Menurutnya, Spanyol tampil ya sangat konsisten dengan permainan cepat, kerjasama tim yang solid, serta penyelesaian akhir yang efektif. Sementara itu, Argentina menunjukkan mental juara dengan bangkit dari ketertinggalan dan menjaga solidaritas permainan hingga akhir pertandingan. Ia menilai peluang kedua tim sama kuat sehingga laga berpotensi ditentukan dengan kemenangan tipis, bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut hingga babak adu penalti. Profesor Artanayase menambahkan faktor penentu kemenangan bukan hanya kualitas teknik dan fisik permainan, melainkan juga kesiapan mental, strategi pelatih, serta kemampuan para pemain menjalankan instruksi taktik di lapangan. Ia meyakini final ini akan menjadi salah satu pertandingan terbaik sekaligus paling dinantikan oleh insan sepak bola dunia. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 3 WITA. Pertandingan yang akan menentukan juara dunia tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar mulai pukul 3 WITA. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Selamat sore para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, berjumpa kembali ya dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz, tentunya di perempat RRI Denpasar yang pada kesempatan kali ini gitu ya akan menemani Raka Rai dari jam 3 sore sekarang sampai nanti di jam 7 petang gitu ya. Oke, sebelumnya ya apa kabar para pendengar ya, Dayu doakan selalu sehat ya. Dan tentunya sekarang sudah masuk di hari Minggu gitu ya, tanggal 19 Juli 2026. Oke, emang gak terasa ya hari itu berlalu begitu cepat. Sekarang sudah masuk ke minggu keberapa ini ya, ketiga gitu ya, di pertengahan bulan Juli. Ya, dan tentunya hari libur terakhir kita sebelum memulai aktivitas besok di hari Senin. Sudah mulai aktif lagi. Oke, mari kita manfaatkan waktu itu ya yang sesingkat ini dengan tentunya di program acara sekarang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Rakrai, karena sekarang hari Minggu, tentunya untuk Pro Dangdut ini Dayu akan memandu acaranya 1 jam saja gitu ya, dari jam 3 sampai jam 4 nanti. Karena setelah Pro Dangdut nanti akan dilanjutkan dengan program acara kecintaan Rakrai juga ini, yaitu acara Ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan loh. Oke, Raka Rai, sebelum Dayu lanjut juga, Dayu mau update info ya terkait cuaca di sini di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar, tempat Dayu bertugas ya. Untuk saat ini terpantau cuacanya sangat cerah dan juga didukung dengan angin sepoi-sepoi ya yang lumayan kencang. Ya, jadi juga dari sinar matahari juga tidak terlalu terik gitu ya. Oke, Astengkara, di sini cuacanya mendukung sekali dan bersahabat ya. Siapa tahu Raka Rai ada kegiatan ataupun aktivitas di jam sekarang bisa didukung dengan cuacanya ya. Oke, biar nggak suasana di luar aja yang panas nih, Dayu ngajak Raka Rai biar panas-panasan gitu ya. Dengan berjoget bersama tentunya di sini, Dayu mau buka pemanasan dulu sebelum sebentar Dayu buka di pesawat telepon gitu ya. Raka Rai yang mau request lagu Dangdut Nusantara boleh banget ntar bergabung di nomor 0361223361 ataupun juga di WhatsApp, jangan lupa di sini ya, gabung dengan Dayu di 0878-9882-2420. Oke, biar nggak goyang-goyang sendiri Dayu nih, ayo goyang bareng yuk dengan lagunya. Di sini ada Nina Rizky dengan judul Milik Gue.

miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, selamat sore Rakerai, bagaimana? Badannya sudah panas dan sudah bergetar juga nih. Yaliyo lo, yang mana bergetar ya? Oke, satu lagu sudah Dayu persembahkan gitu ya di udara. Semoga terhibur semua dan pemanasan juga sebelum kita jingkrak-jingkrak satu jam ke depan, ge. Oke, tadi lagunya dari Nina Rizky ya, yang berjudul Milik Gue. Kalau Dayu miliknya siapa nih? Haduh. Oke, Rakerai, waktunya sudah Dayu mau buka pesawat teleponnya ya. Yang mau request lagu silakan di sini. Silakan bergabung dengan Dayu di 0361-223361. Jangan lupa kalau udah request lagu enggak bisa salam-salam, ge. Oke, langsung saja ya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kangku Sedani ini ya. Udah ketahuan. Mau dibawa feminim apa suaranya ketahuan.
1: Di sini enggak di Bunda Pul. Bagaimana kabarnya?
0: Aduh, hampir keceplosan bilang punapi ya. Dayu kabarnya baik nih Ki sih.
1: Di selama ada gawat.
0: Nah, kenapa gawatnya?
1: Ada air turun.
0: Air turun.
1: Ya.
0: Oh, ye, yeah, ulung gitu. Ah, satu apa dua butir
1: busan,
0: gitu.
1: Busan, ge.
0: Oh, tadi. Okay. Jam berapa?
1: Sing sabah po toyo tedun.
0: Oh, berarti kata lain hujan tuh toyo ulung gitu, toyo tedun.
1: Oh. Ah, bon ka kito. Nah, megatlo tadi sing lagi nula kembang.
0: Iya, harus seperti itu. Karena satu jam aja niki.
1: Ampun kito ya. Megatlo lungan kan nula kembang.
0: Boleh.
1: Ibi kan mama reunian ge.
0: Oh iya, di mana?
1: Ke Beleleng.
0: Ke Beleleng.
1: Kebun anggur.
0: Oh, anggur Brazil itu?
1: Mahal, tidak mau, tidak jadi beli.
0: Oh, tidak jadi?
1: Yang di 200 per kilo. Adanan bilang bahas, kayak.
0: Oh, gitu. Beh, artinya kuangan bekeletan.
1: Bersama Bu Putu Kebuiwo. Siapa lagi tuh, Nini Ita, Pandepi. Maindira. Banyak dari kawan-kawannya, satu mobil apa itu namanya yang besar.
0: Oh, mobil
1: ya, ini goyang yoga ikutan.
0: Ayo goyang
1: ya bersama Ibu Badung Uban.
0: Oh, ikut kemarin apa ikut goyang sekarang?
1: Sekarang ikutannya mobil colek-colek.
0: Oh, colek-colek, awas ya, jatuh.
1: Niki anuana penguasa anuana.
0: Penguasa apa, lautan?
1: Ya, anuana di ya Tante Payangan.
0: Oh, Tante Jermanku, nyolek-nyolek ya.
1: Jadi itu adik, baik Mamal, baik Tago, bawa yang di luar sini. Bawa yang lo draw.
0: Nah, lo draw, ibu lo draw.
1: Ya, waktu tak kacau muni nakum, gak mas, Pak Man Pandu, Pak Man Gayo. Jadi merdeka, menapi gak keren. Mandira sudah ditatak. Wana Wang Ayo Gede, Matu Nindi, Gemangku, Majapati, Pandepi, Ninita, Busur, Surya Kadiata, Matu Nindi, Mahangi. Yang belum ini mana kapal bersama Ma Elin.
0: Oh iya, sama Ma Elin ya. Ya,
1: bungkus jadi satu yang belum.
0: Pakai apa bungkusnya?
1: Pakai anunya daun pisang kalau ada.
0: Oh, daun pisang di mana? Tak cariin daun pisang.
1: Serba Bali.
0: Daun nyuh enggak apa-apa.
1: Dirayu.
0: Ya.
1: Salam bersama Aji dengan Ibu.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Pertama anunya
0: apanya
1: aktifnya.
0: Iya, nanti tak sampaikan salamnya. Terima ya, kasih Kangku.
1: Semoga sehat selalu.
0: Nggih.
1: Okay. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Okay. Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Om Santi Santi Santi. Oh. Oke, Kak Angku tadi sudah ikut bergabung ya, nyolek-nyolek tadi semuanya ya. Yang belum disebut sama Kak Angku tadi dipanggil-panggil, katanya dibungkus aja pakai daun pisang ya. Oke, terima kasih Kak Angku. Yuk lagi satu yuk. Yang mau request lagu silahkan nih, ataupun mau salam-salam juga boleh. Bergabung sekarang di 0361-223361. Oke, langsung saja Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sayuari jejeng moke teng-teng.
0: Aliang nak anggong nak
2: Pak Dipur.
0: Cenik je gong. Kenapa kecil sekali gongnya? Mbak Indira.
2: Siapa Mbak Indira?
0: Oh bukan ya. Bukan ya, bukan ya.
2: Bukan.
0: Terus siapa?
2: Mengwi.
0: Oh Nini Agus.
2: Ya betul.
0: Oh mengketek-ketekan itu kan punyanya Mbak Indira.
2: Ini gak bisa, itu.
0: Ya, mau kotok-kotokan ya. Ini Agus.
2: Dayu hari, jeget. Mau ketek-keteknya Pak Tujeng, jeku.
0: Sekarang Dayu ngagem kanan dulu ya. Aduh, Nini Agus, gimana kabarnya Nini?
2: Ah, kabarnya di sini mendung-mendung, ada hujan.
0: Oh, kapan hujan tadi?
2: Hujannya sedikit.
0: Oh, hujannya
2: di. Ada air sekarang.
0: Oh, bisa jemur baju ya?
2: Ya, pagi-pagi.
0: Aduh.
2: Apa kabarnya Dayu hari cantik cerita?
0: Ah, Dayu kabarnya baik. Udah salto 4 kali di sini di studio.
2: Ini baru dapat.
0: Dapat apa? Dapat salto?
2: Naik.
0: Oh, maksudnya dapat naik.
2: Iya, ngeling ini enggak bisa naik.
0: Aduh, itu. Kok nangis? Jangan nangis, nak.
2: Nangis saya tidak pernah sama kok enggak dari warga.
0: Oh, ya. Jangan nanti tak lapin pakai kertas minyak ya.
2: Saya minta lagu dulu ya. Minta lagu dak. Saya calling-calling dulu.
0: Oh, minta lagu apa calling-calling dulu?
2: Ya, calling-calling.
0: Ya, calling-calling berarti gak bisa. Ada Nini Agus. Ya, pokoknya Dayu rindu sangat ini sama Nini Agus ya. Gak apa-apa nanti calling-callingnya mungkin bisa dari WhatsApp aja. Ntar Dayu bacakan, game. Oke lah, lagi satu aja yuk. Karena tadi ada kepleset habis hujan kali ya, jadi ya jatuh. Oke, yuk yang mau bergabung sekarang masuk yuk di 0361-223361. Oke, langsung saja Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Dayuari.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Siapa yang bahagi ya ini ya?
3: Denpasar Selatan.
0: Denpasar Selatan?
3: Sandung.
0: Ah, Nini Dania.
3: Iya.
0: Ah, Nini Dania, gimana kabarnya?
3: Baik-baik saja. Dayu hari gimana?
0: Dayu sudah 1-4 kali.
3: Pasti baik ya, udah mencuat di udara.
0: Betul sekali dong, harus sehat. Kakek iya, sehat juga sehat. Nini.
3: Kakeknya juga nih sama kakek sini di warung juga Dayu.
0: Oh iya, jangannya deket-deketan nanti Dayunya cemburu.
3: Jangan cemburu, besok kan gitu juga.
0: Siapa ya tak ajak ya, aduh.
3: Ada, pokoknya pasti ada Dayu. Tinggal ada. Menunggu aja.
0: Nanti tak kirim dia ya kartu merahnya ya.
3: Iya, sudah.
0: Nggih.
3: Biar sama semangat lagu dulu ya Dayaria.
0: Oke, lagu apa aja dah.
3: Lagunya apa ya? Apa? Tak ingin sendiri gitu ya?
0: Tak ingin sendiri. Dari siapa itu?
3: Dari siapa itu Betty ya?
0: Tidak ingin sendiri atau tak ingin sendiri? Bentar ya, tak cari dulu.
3: Ya, yang mana aja boleh, pokoknya itu ya.
0: Bentar-bentar ya, tak ingin sendiri. Aduh, kok nggak masuk ke ini ya? Nggak masuk ke playlist ya? Mungkin yang lain ini?
3: Gini aja apa? Sini aku sendiri yang dari Betty itu ada ya, Dayuari?
0: Sini?
3: Aku sendiri.
0: Oke, aku sendiri ya. Coba Dayu carikan dulu. Sabar-sabar. Aduh, nggak masuk juga. Gimana dia ya? Ada pilihan lain ini?
3: Oh, ini kakeknya dah.
4: Musim Malakas dari lagunya Rena ada ya?
0: Musim?
3: Alakas.
4: Musim Alakas lagunya Rena.
0: Rena ya? Oh, tidak juga.
4: Caca Hamdika.
0: cacahan.
4: Semua tahu.
0: Semua tahu. Oke. Oke, ada cacahan Dikanya.
3: Iya, itu aja ya Dayu Ari.
0: Oke, terima kasih kakek sama Nini.
3: Ya, buat Dayu Ari, selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima
3: kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, rakan-rakan terima kasih ya bergabung tadi. Ada Kak Angku Sedani, ada Nini Agus, sama couple goals kita Denzel dari Sanur ini ya. Nenek sama kakek Dani yang Oke, sekarang Dayu mau lanjut aja dulu baca yang di WhatsApp ya. Yang sudah monitor sekarang di sini ada Aji Mia. Oh, katanya mau ke Renon nih kira-kirai. Oke, suling bambu Helena Effendi atu. Oke, coba tak cari dulu ya. Oke, terima kasih Niki ya Jimmy ya Bang Ling. Ntar coba Dayu putarkan kalau sempat waktunya. Lanjut di sini ada Ibu Ayan Swatini Sedang, Rahajeng Sore, Ratu Dayu Ari Cantik, yang ikutan dangdut. Dangdut adalah kita Asia. Oke, salam sehat ya majare Ibu Ayan Swatini Sedang, sehat-sehat sama keluarganya nggih. Lanjut di sini ada Bu Putu Kebo Iweng nggih. Halo Pro Dangdut, Putu Kebo Iweng ikutan. Dayu Ari jegek nyelolet. Oke, Dayu selamat tugas. Terima kasih ya Bu Putu. Salam sehat buat keluarga juga nggih. Oke, rakerai, karena lagunya sudah siap ini menggetarkan udara kita di sore hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagunya Caca Handika, Semua Tahu.

0: kesarangan.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: halo, hai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, sudahkah terhibur ya semua rakerai? Dua lagu sudah Dayu persembahkan juga di udara. Suling Bambu tadi ya, yang requestannya Aji Mia tadi, walaupun penyanyinya beda gak apa-apa. Semoga Aji juga terhibur ya. Dan juga lagunya dari Caca Handika, Semua Tahu. Oke, mari kita lanjutkan. Waktunya makin lama makin sedikit ini ya. Jadi teman-teman, para pendengar ya, yang mau request lagu silakan, ataupun yang mau salam-salam juga boleh di nomor telepon 0361223361, ataupun di WhatsApp sekarang juga boleh ya, di 0878-9882-2420. Oke, langsung saja, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita, gemes banget suaranya.
1: Lagi, minta lagu aja ya.
0: Tak dulu, siapa ini? Dari lupa loh.
1: Dari wari, jaga nyeloret satu geng.
0: Siapa?
1: Nini Agus.
0: Nini, Lagi?
1: Ini Agus lagi naik itu. Minta lagu aja ya.
0: Dayanya.
1: Dayanya kopi susu ada.
0: Kopi susu. Dayu jualan kopi susu berapaan tak kasih ya?
1: Ini dapat jajan kopi susu tuh.
0: Oke, kopi susunya dari Wood Sally, ada Maggie Z.
1: Ya, siapa aja boleh.
0: Oke, Maggie Z udah pernah tak putar Uut Celi aja sekarang ya. Ayonya. Kok bisa kasih tips dong biar bisa naik dua kali?
1: Ya,
0: satu.
1: Ya, itu aja. Ada Yuari. Dua kali udah naik ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Enggak mau. Enggak mau.
0: Oke.
1: Dadah, bye-bye.
0: Iya, dadah, bye-bye. Kok bisa ya dua kali ya? Mungkin Rakerai langsung serbu sekarang WA-nya Nini Agus. Kok bisa dua kali naik? Iya, tapi betul juga ya. Biar hilang ini ngantuknya sekarang tuh. Bukan jam tidur lu siang lagi ya. Sekarang mari kita beraktivitas gitu ya Rakerai. Mungkin mau bersih-bersih dulu silakan ya. Karena makin habis nih waktunya untuk liburan gitu ya. Biar sempetin juga istirahatnya. Biar sempetin juga Niki untuk bersih-bersih nya ya. Oke, ayo bangun-bangun dengan lagu yang ntar kopi susu ya. Oke, lagi satu yuk yang mau bergabung silakan sekarang dipencet tombolnya. Ayo. Oke, langsung saja di sini Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut untuk kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Pecinta anyar tapi selalu menetor Bayu.
0: Asik, kok bisa pencinta anyar ini?
2: Masuknya anyar.
0: Oh, masuknya anyar. Aduh, ya stok lama keluar kembali.

Orang yang sudah monitor di WhatsApp ya. Di sini ada selamat sore Dewi Nidik Dania. Iya, Nidik Dania sana di ikutan tadi sudah sempat naik ya. Terima kasih Nidik. Lanjut di sini ada Ibu Ninda Kuwum. Halo halo Dewi cantik, lucu. Cuacanya mendung. Oh iya kah? Oke, buat Jeruk Mangku Sudani, makasih sudah sering calling sama Bu Putu Keboiwe, Pak Yan Arbe. Lanjut Dayu sambil goreng-goreng loteng sele sawi. Waduh, jam sekarang lagi masak ya. Dayu belum ngajeng lagi. Iya, nanti sisain buat Dayu dikit ya Bu Ninda ya. Iya, salam sehat buat keluarganya juga. Nge, lanjut sekarang ke Pak Wahyu Panjar. Oke, salam kenal Dayu Arit yang Pak Wahyu Panjar nih. Nge. Terima kasih, salam kenal Mualia. Oke, Mbak Hegi ternyata sudah nyenggol Dayu. Yang disenggol dong, nanti Dayunya jatuh. Lanjut di sini ada siapa ya ini ya? Pak Yan Aryo. Oh, iya dangdut adalah kita monitor 36 jam tuh Dayu. Waduh, sehari 24 jam sisanya kemana ya? Oh, artinya 2 hari kurang itu udah monitor. Waduh, hebat ya radionya ya. Oke, lanjutnya. Di sini ada Bu Tukuboibo katanya lagi naik. Oh, Dayu Bu tuh enggak bisa naik. Lenggang kangkung ya Dayu. Wah, slot lagunya sudah terpenuhi Bu Putu, Kang Yang ya. Oke, terima kasih banyak ini rakerai yang sudah monitor melalui WhatsApp dan juga yang sudah bergabung ya. Kalau udara langsung naik tadi. Ini Agusnya tuh diserbu kok bisa naik 2 kali. Iya, yang penting semuanya happy. Sekarang bawaannya nge, hari Minggu, hari yang pas sekali nih menikmati waktu dengan keluarga ya. Jangan sampai sia-sia ya waktunya, apalagi biasa sudah berlanjut lagi nih aktivitas kita semua ya, kepadatan aktivitas dan juga kesibukannya. Oke, jangan lupa ya rakerai, setelah ini di jam 4 gitu ya, ntar ada ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Jadi sekian sudah di program acara Pro Dangdut, semoga semuanya terhibur juga ya. Dayu Ari juga minta maaf apabila ada kesalahan yang baik itu disengaja ataupun tidak nge. Oke, biar nggak lama-lama, mari kita panaskan lagi ya di udara di sini dengan lagunya Kopi Susu. Siapa punya lagunya? Uut Celia. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

Dagang Gantal. Program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
1: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore, kejuaraan provinsi Kejurprov biliar antar pelajar resmi bergulir di Super Power Area Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pemprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POBSI, Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa, SPKK. Laksmi Duarsa mengungkapkan Kejurprov ini merupakan program kerja awal POBSI Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi untuk mencari bibit unggul usia muda. Sementara itu, Kabid Binpres POBSI Bali Edward Sanjaya Ikhwan mengatakan, Kejurprov pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten atau kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang. Sekretaris Umum Pemprov POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan para juara Kejurprov pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan pengkap atau pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing. Kejuaraan provinsi biliar antar pelajar ini mempertandingkan 2 nomor yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaja Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Hai Ngirak Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, selamat sore Niki, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Kembali Niki bergabung ya, sarang titiang Niki Dewiari, Ring FM 106,4 MHz. Kalau bereng galahi makin Niki titiang nyari Ngirak Rai, kirang langkung selami 2 jam kenten nge. Ring program acara ngospek nge, ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Yang kira kerai mina, baju jebol setelah kerai ngarsang berkenalan lebih dekat lagi kentan nge sarang artis-artis duwe malah jebol sani sideraur yang rahinan nih mangkin terus niki nge rakerai nyarengin titiang ring pesawat telepon kentan nge ring 0361-223361 utawi malah jebol nyening rakerai malu-malu kucing nge malu-malu tapi mau kentan nge durus niki malah jebol ring WhatsApp dan kenapi ring nomor 0878-9882-2420. Nggih, telah rakarai niki napi asalnya siaran duwe kenten ni ring ospek presider rakarai akses kenten ni ring RRI digital taler niki ring Facebook perempat RRI Denpasar. Ingin rakarai ring rahinane mangken penikinge ring tanggal 15 Juli kali tali 6 likur kenten ni ospek duwe niki pacang kedagingin oleh bintang tamu yang luar biasa kenten ni niki wenten kekali narasumber kenten ni wenten beli dek moyo sarang beli harta guna kemau niki sana kanto napi sampun saya ger studio kari beli harta guna ke mantan ni ten kenapi sapa titian dumun om swastiastu.
1: Om Swastiastu mok ge.
0: Inge beli harta guna niki.
1: Inge.
0: Inge beli harta penapi gatre.
1: Astung karo becik mok ge. Mok ge penapi gatre mok ge.
0: Titiang abe tumben panggil mok ge mok laten pia. Inge titiang kena beli.
1: Iya astung karo
0: inge. Inge harusnya mungkin tapi asalnya kedangin sarang kali kita ngitam beli ya. Beli harta sarang beli dek moyo. Ke mohon minap beli dek moyo kan tun ring margi kayaknya.
1: Oh gitu penapi. Hajar tiang aja mok.
0: Ingin hajar penapi ya, yang lengannya ten purun yang gede tergede lengan. Ingin minta kan tering margi nih, ingin rakerai beli dek moyonya. Ten kerapi maju bos presiden nyusul, kenten ya. Ten kerapi mungkin kita langsung saja buka, ten kenten ya beli harta ya. Oke, beli harta karena kini perkenalan pertama Dayu sarang beli harta mungkin bisa disampaikan ya perkenalan dulu dan juga niki beli harta lampun anin ten nagingin diri ring ospek.
1: Nggih, sampun.
0: Sampun.
1: Sampun.
0: Masa berapa kali?
1: Sampun berapa ya? Berapa ya? Lupa aja. Sudah terlalu sering.
0: Nyampe 10 kali.
1: Nyampe kayaknya.
0: Nyampe lebih nggih, aduh, lebih. Kayak dumunan biarta niki unding perempat kentiang. Iya, berarti dah saking tahun berapa masih ingat pertama kali ngospek niki?
1: 2011 kalau enggak salah nggih.
0: 2011 nggih. Ya Mira tuh tiang hijau ya hari ini. Iya, iya berarti yang sering nagingin ya nggih, beberapa petengar juga sudah dikenal.
1: Sudah.
0: Ya mungkin sekarang reuni lagi ya gitu jadinya ya. Kerai minap sari kangen sarang beli harta meja bos presiden niki nge di kontak-kontak pemangter ya di senggol-senggol niki beli hartanya niki nge. Oke mungkin beli harta silakan niki perkenalan lagi. Beli harta sekarang sudah berumur berapa? Kemudian berdomisili di mana sekarang mungkin?
1: Gitu. Oke, ntar umur harus umur.
0: Iya dong, kan lebih dekat dengan pendengar
1: mungkin. Nge. Jadi ya tiang udah 36 tahun sekarang.
0: 36 tahun. Nama lengkap Dumun.
1: Nama lengkap. Nama lengkap Iputu Heri Utama.
0: Oke. Okay. Ya. Oh, kok beli artan jadinya?
1: Nah, itu dah, biar banyak nama kita.
0: Oh, gitu.
1: Biar lebih gampang sembunyi.
0: Oke, okay, paham. Engge, berarti lanjut tadi sudah umurnya 36. Lanjut?
1: Nggih.
0: Umur 36 namanya beli
1: Heri.
0: Beli Heri
1: aslinya ya.
0: Panggungnya Artaguna.
1: Iya, panggungnya Artaguna.
0: Oke, okay. Terus domisili?
1: Domisili tiang Badung.
0: Oh, Badung.
1: Badung.
0: Mungkin Kak Ring Badung tahu.
1: Badung. Oh. Di Dalung.
0: Di Dalung. Wes, meton Dalung hijau niki. Iya, berarti beli harta nih kan pun kenten madue rabi sama
1: kenten. Sudah, istri
0: baru
1: setengah baru satu.
0: Baru nama, satu. tambah nih.
1: Nanti dijambak sampai luar. Oh,
0: jangan. Oh, filmnya.
1: Satu iya, aja dulu
0: satu.
1: Ya.
0: Satu belum, aja dulu.
1: Belum ada rencana nambah.
0: Iya, jangan.
1: Enggak tahu nanti ya.
0: Ya, yen oke mungkin.
1: Anak udah dua.
0: Ampun dua, ya. Cewek cowok.
1: Cewek cowok.
0: Oh, cewek cowok.
1: Kok tahu gak? Hah? Kita kan baru kenal kok tahu?
0: Ya dia nebak.
1: Oh nebak. Oh.
0: Dia sudah punya jiwa telepati. Inge. Mungkin yeah. Segitu dulu perkenalannya. Yeah. Ntar bisa disambung Niki Benten di Dek Moyo kayak sudah menyampai menuju studio gitu ya sambil menunggu Dek di Dek Moyonya nyampe di studio. Ngira nak kerai musandekan dumun ge.
2: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah, iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
5: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik, nangon simul kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
7: Nak dini suboi Raga. Nak rawas anggap.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalah bebekal sih. Si Haji Tiang nih.
5: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
8: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Ingin rakerai para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge, niki kembali ya mesikian Ring FM 106,4 MHz Sarang Titiang Dayu Ari, penika teler niki sampun wenten kekali narasumber bintang tamu luar biasa. Niki wenten beli Artaguna teler, niki wenten beli Bagus Tiang beli Dek Moyo. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Ya beli Dek Moyo. Beli Dek Moyo tadi gimana Ring jalan minum argi aman kah?
9: Astungkare lancar.
0: Aman, inge. Ya, jadi beli Dek Moyo niki pertama kali napi ampun nane ngospek.
9: Sudah
0: sering ya.
9: Dua kali sampai sekarang.
0: Oh, dua kali sampai sekarang. Iya. Jadi kita kan karena baru pertama kali berjumpa gitu. Ngirim perkenalan dulu mungkin secara detail dari beli Dek Moyonya, silakan.
9: Nggih. Perkenalkan para pemirsa khususnya Demang Bali lagu pop Bali nggih itu yang perkenalan Dek Moyo.
0: Inggih.
9: Nama itu bukan nama sebenarnya.
0: Nah,
9: tapi lebih keren ya Dek Moyo.
0: Nama panggung di Dek Moyo.
9: Yes, ya.
0: Lalu nama lengkapnya?
9: Ya, malu bilang di sini.
0: Ya,
9: okay. Pokoknya yang ngetren-ngetren mantan ya.
0: Oke, okay, yang ngetren-ngetren mantan di Dek Moyo ya nama Pak. Nanti yang mau penasaran mungkin bisa di belakang nanti ya. Oke, okay. Blide niki aslinya dari mana Blide?
9: Asli kelahiran Karangasem tapi tinggal di Glunggung Kamasan.
0: Oh, ya di Desa Kamasan ya.
9: Glunggung Kamasan bilang lengkapnya adat gel-gel.
0: Adat gel-gel. Ya. Nampak sarang Pasar Galiran nih kan?
9: Iya ya. Sebelah timur Pasar Galiran sekitar lagi 500 meteran.
0: Oke, kan. Iya, betul sekali. Saya kebetulan juga neneknya dari An kebetulan gitu. Jadi bolak-balik ya, tahulah. Ya. Betul di wilayah sana. Terus lebih Dek Moyo niki ampun berkeluarga?
9: Sudah.
0: Sudah. Ya. Istri baru satu?
9: baru sama kayak Arduino.
0: Oh, ada niat nambah lagi? Enggak dong.
9: Tapi sebenarnya nih enggak ada niat nambah.
0: Jangan. Jangan sampai ada. Tapi Yen Oka berapa mantan di satu ya. Cewek cowok?
9: Cowok.
0: Oh, cowok. Mukanya pasti persis kayak di demo ya. Yang kira-kira mau kenalan dulu sama Leje Boss nih kayaknya, ataupun dari WA mungkin silakan ya. Mungkin mau kenal lebih akrab lagi atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, karena dua narasumber, dua penyanyi, sampun saya Geriki, kalau sempat perkenalan kan tadi ya. Mari kita langsung interview. Asik wawancara. Nah, Niki langsung ke Briarta Dumun ya. Briarta Niki kan Dayu belum tahu itu ya, ceritanya Briarta kok bisa masuk ke terjun ke dunia musik. Apakah emang hobinya Briarta Niki senang nyanyi atau gimana?
1: Memang dari kecil suka nyanyi.
0: Iya.
1: Iya, dari kecil suka nyanyi. Mm-mm. Terus sekolah ikut lomba-lomba. Heeh. Ya sampai akhirnya ikut rekaman. Tapi sebelum itu kan kita juga ada dulu ya, kayak biasanya kan dulu tuh setiap hari Minggu itu ada karaoke di radio. Dulu ya dulu. Setiap hari Minggu kita pasti keliling sama teman-teman.
0: Iya. Nyamperin radio.
1: Iya, nyamperin radio.
0: Oke. Kalau Bli Dek Moyo juga gitu, apa beda ceritanya?
9: Beda.
0: Oh beda. Gimana versi Bli Dek Moyo?
9: Kalau saya suka lagu Bali itu sudah sangat lama. Ya masih zamannya, bisa sebutkan kan?
0: Zaman
9: Jong Sagito, sampai Duduk Bimbo.
0: Oh iya.
9: Nah itu saya mengikuti radio, dengar-dengar di radio kan. Sampai tahun 2024 dah. Itu saya seolah penasaran.
0: Asik.
9: Ya. Gimana sih rasanya berkarya itu?
0: Oh iya.
9: Kalau menurut saya mengikuti karaoke lagu yang sudah populer itu sangat gampang bagi saya.
0: Mm-hmm.
9: Ya. Tetapi kalau untuk berkarya menurut saya itu
0: lebih ke challenge,
9: betul-betul
0: ditantang ya.
9: Saya merasa sulit ya.
0: Betul.
9: Bahkan sulit sampai pernah gagal untuk satu lagu itu udah bisa saya bawakan sampai sekarang.
0: Oh ya?
9: Iya, karena ya ketinggiannya juga tuh nggak muat dia nyampe. Apalagi saya kan sudah berumur istilahnya, sudah setengah abad
0: jujur. Oh ya?
9: Sudah setengah abad.
0: 50 mungkin?
9: Sudah.
0: Oh iya ratu, tapi mukanya itu loh nggak nyampe 50 tak lihat.
9: Nah,
0: tapi udah 50.
9: Sudah 50.
0: Oh gitu ya. Oke.
9: Nah itu udah saking cintanya saya
0: sama dunia musik
9: lagu ya? Bali. Mm-hmm. Sampai ada single di YouTube. Demo official itu baru ada 5.
0: Oke, langsung promosi iya, guys.
9: Nanti bulan depan dah.
0: Okay.
9: Sekarang karena radang tenggorokan belum bisa take vokal.
0: Oh, baru yang mau tanyain lo, emang karakter suaranya serak-serak menggemaskan
9: gitu. Iya, serak-serak bahasa.
0: Emang gitu.
9: Ya.
0: Oh.
9: Itu ada ciri khasnya.
0: Emang
9: kata
0: ciri.
9: Teman-teman.
0: Ah, oke, okay, karakter.
9: Bukan sombong sih, Mas.
0: Enggak apa-apa, jangan takut digoreng. Ya, berarti kan memang ciri khasnya Bli Dek Moyo ini suaranya berat gitu, serak-serak banget.
1: Kayak cakrakan ya.
0: Oke, iya persis banget. Ya. Terus kalau Bli Arta kayak gimana nih karakter suaranya? Gimana?
1: Standar-standar aja sih.
0: Oh, standar-standar aja. Gitu. Oke.
1: Enggak ada yang terlalu menonjol sih.
0: Asyik. Ya. Masa ya kalau misalnya kita bilang sendiri ya enggak berani kayak ngeklaim diri sendiri. Oke. Terus kalau misalnya Bli Dek Moyo ini jatuhnya kesukaannya itu lebih ke genre yang mana sih? Genre musik yang seperti apa?
9: Kroncong? Saya kadang-kadang gimana itu tergantung, kadang-kadang lagunya pop juga oke.
0: Pop oke. Ya,
9: kadang-kadang di lagu band juga oke juga.
0: Lagu band
9: ya.
0: Akustik.
9: Kalau enggak.
0: Akustik enggak begitu. Oh, kenapa?
9: Kurang saya gini menikmati kalau akustik itu kurang saya. Enggak bisa. Jujur aja.
0: Oke, enggak apa-apa.
9: Kadang ya dibilang disebut penyanyi itu. Jujur reggae saya enggak bisa.
0: Oh ya?
9: Enggak bisa saya tembang reggae.
0: Kenapa? Mungkin ada sesuatu hal yang
9: sudah saya pelajari seperti ini. Kok enggak bisa ya dengan ketukan, enggak bisa saya, jujur aja.
0: Itu dah hal yang paling sulit yang ditemukan apa ketika belajar reggae itu?
9: Itu. Note musiknya itu dari gini enggak bisa. Enggak. Belum lah ketemu lah gitu.
0: Oke, ya. Tapi masih dipelajari.
9: Ya, tapi masih belajar. Tapi kadang-kadang ya ketemu lah yang mana seperti ini. Dan selanjutnya tidak.
0: Gitu.
9: Tapi kalau pop binaan band ketemu.
0: Ketemu gitu. Mungkin ada tingkat kesulitannya beda-beda ya masing-masing genre.
9: Itu makanya seperti saya bilang barusan itu. tingkat kesulitan penyanyi itu memang ada, tidak memang segampang ada.
0: Karena ya, iya betul ya, berarti ya. Karena kan porsinya kita juga beda-beda gitu ya, ya
9: ketika karakter juga
0: itu lagi ya. Berarti kalau Bidek Mojo ini lebih cenderung ke apa jadinya ya, pop ya masuk, terus kalau koplo mungkin
9: ya koplo masuk.
0: Oh, ada koplo masuk, koplo. Oke ya. Ntar kita cari ya. Terus kalau sekarang di Arta gimana, lebih suka lagu yang seperti apa dari dulu deh?
1: All gender sih.
0: All genre.
1: Ya.
0: Genre.
1: All genre.
0: Yeah. Oh gitu. Tapi yang paling suka deh, paling suka.
1: Pop.
0: Kenapa?
1: Pop. Asik aja ya kalau pop ya.
0: Oh, bukan koplo. Koplo kan lebih asik gitu kan.
1: Enggak sih. Kalau pop lebih enak aja nyiwai lagunya.
0: Oh.
1: Ya kalau koplo kan kita duprak nyanyi aja kan. Nyanyi aja ya, joget-joget gitu. Aja gitu.
0: Oh, berarti asiknya ke gerakan aja.
1: Kalau untuk menikmati ke pop sih.
0: Ke pop. Oh, berarti untuk lagunya semua banyakan ke pop?
1: Dangdut ada, reggae ada, pop ada.
0: Oh, balance berarti balance, semua keisi ya. Berarti ya. Oke, paham. Terus Doi mau nanya dong, karena ini kan kayaknya Bli Dek Moyo sama Bli Ata ini dari segi pengalaman sudah panjang sekali dan sudah dia berada di atas gitu dilihat ya, sudah mengalami apa masa. Ya, jadi pengalamannya kayak sudah luar biasa dilalui, tapi pernah enggak ketika dalam proses di dunia musik gitu kan, terus ada yang meragukan skillnya ataupun dari orang tua mungkin yang awalnya ragu nih kita punya seni di musik gitu, pernah nggak diragukan seperti itu?
1: Kalau Tiang sih melalui proses ya, jadi enggak, jadi melalui proses. Jadi kalau Tiang tuh dulu ada ikut sanggar, les gitu. Juga
0: didukung berarti ya,
1: didukung juga lomba-lomba sampai kabupaten gitu kan, pernah mewakili juga. Jadi nggak ada sih.
0: Oke, takutnya kan siapa tahu ada selama berproses itu, masa kamu bisa nyanyi sih gitu kan?
1: Oh, nggak ada,
0: nggak ada ya. Oh, kalau dari Priyata nggak ada. Kalau di demo ya pernah?
9: Sama ya, kalau saya sih keluarga Suisti ya mendukung saja, cuma saya fokus, jujur aja nih, saya fokus ke hiburan. Artinya ini pakai hiburan lah. Nah, kalau pakai hobi istilahnya.
0: Oke,
9: nah,
0: pakai hobi.
9: Saya kalau jujur di bidang saya yang lain-lain, seperti judi itu enggak bisa saya. Nah, katanya maaf ini.
0: Okay.
9: Kalau saya, tapi kalau sayanya hobinya aja saya ini. Hobi seperti ini.
0: Oh, memang dibawa kesenangannya ke buat ke sini ke musik ya. Itu, ya.
9: Makanya ya istri pun enggak apa-apa kan. Cuma tetaplah saya kebanyakan fokus ke pekerjaan.
0: Pekerjaan. Oh, ada pekerjaan selain ini, selain di dunia musik? Di samping itu?
9: Banyak sih.
0: Banyak, apa aja mungkin bisa disampaikan?
9: Ya, pedagang juga.
0: Dagang.
9: Jangan dibilang sombong.
0: Iya, enggak ada gitu. Gemes sekali dong
9: jadinya. Biasa kan harus hati-hati kan.
0: Oh iya, betul. Aman di sini. Maksudnya dalam artian kan kita sharing ya, kan.
9: Dibilang mungkin pengusaha juga oke.
0: Okay. Iya, oh CEO. Founder. Oke, founder ya.
9: Iya.
0: Ya.
9: Juga oke. Okay. Kecil-kecilan lah.
0: Kecil-kecilan. Terus apalagi kegiatan saya selain menghibur atau menyanyi di luar itu?
9: Itulah pedagang, usaha.
0: Itu aja.
9: Iya.
0: Oh, gitu. Mungkin kalau dari Bi Arta sama?
1: Iya, ada kegiatan kerja sih.
0: Kerja itu di bidang apa?
1: Bidang kesehatan.
0: Bidang kesehatan. Iya. Oh, gitu ya. Mantap. Ternyata tidak hanya menghibur aja ya, tapi juga ada kesibukan lainnya gitu ya. Kalau Bli Artanya tadi ke kesehatan, dia juga gini, wah kok bisa kesehatan? Kesehatan biasanya ngapain? Di kesehatan?
1: Ya, kita nanganin pasien.
0: Oh, Bli Arta dokter?
1: Nggak dokter sih, lebih ke
0: perawat.
1: Perawat ya.
0: Oh, perawat di salah satu
1: gini. Ya, klinik lah.
0: Klinik
9: berarti ya? Lebih pintar. Mengobati orang sakit bisa.
0: Oh, gitu. Beli Dek Moyo sakit kah?
9: Menghibur bisa.
0: Iya, artinya melayani ya dari segi menghibur juga ataupun di bidang kesehatan juga. Oke lah, Rakarai. Jadi itu perkenalan yang sangat amat detail ya. Ntar lagi kita uli-uli lagi terkait prosesnya dalam dunia musik gitu ya. Untuk sekarang Dayu mengajak Rakarai untuk beristirahat sejenak karena akan Dayu haturkan di lagunya dari Bli Dek Moyo, Gondong Pitu Likur.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpusika sesuai dres ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantor musiknya Niriki dari FM 106,4 MHz. Sarang Titiang, Dayu Arif, Nika Taler, kalih artis, kecintaan duit Niki nge, benten di Dek Moyo, sarang beli Arta Guna. Hingga kantor juga semangat Niki blin-blin tiang ke sarang kalih nge.
1: Kari.
0: Kan ngandut nih.
1: Sampun. Kari mau kari.
0: Kayak pasti karian tiang wedang meju bos nge. Inge. Niki majang ring beli Dek Moyo sarang beli Arta Guna menten salam kenten nge. Niki om sasiastu mage ari salam rahayu saking Lampung mage miragi by live streaming. Niki menten salamnya dari Pak Made Nece Nike. Ngintip salam sarang beli Dek Moyo sarang beli Arta Guna.
1: Miragi.
0: Saking Lampung katanya nggih. Hingga Pak Made Nece niki nggih ya, Tenggara sehat
1: Rahayu Lampung.
0: Hingga meja bos minam napi astane sarana karai sane lianan kenten nggih, sane jaga napi astane berkenalan lebih akrab lurus malih jebos ngelanjing kenten nggih. Re nomor telepon 0361223361. Utawi niki ring WhatsApp lurus niki ngeranjing taler ring 0878-9882-2420. Inge, sana makanya ngelantur mantan ya di bawah sempun pembahasannya ngeninin indik. Tapi astane perkenalan detail kenten nge, kapan mulai berkarir kenten taler kesibukan niki nge selian ring. Tapi astane menghibur dados penyanyi kenten ya. Yen beli Arta Guna niki ring kesehatan nampu margi. Ada mantap sekali ring beli Dek Moyo niki wenten. Tapi astane usaha sampingan taler kenten ya. Astungkara sukses niki majal ring salang kali niki. Oke, langsung saja niki ke beli Arta Guna dumun ya. Jadi napi astane beli niki sering ten napi astane ngarianin lagu niki dari karangan beli sendiri. Napi kenten yang kenten.
1: Kalau untuk tiang sendiri, ada beberapa lagu dari ciptaan tiang sendiri.
0: Oh, kenten.
1: Iya, kalau untuk karya yang dibawakan oleh penyanyi lain itu ada.
0: Oh, enten tanger. Oh, nika di napi astane belinya nge cover atau gimana?
1: Enggak, maksudnya ada jasa ya, tiang ciptain lagu buat penyanyi lain juga.
0: Oh, enten. Berarti emang suka nyiptain lagu untuk sendiri kan?
1: Iya.
0: Oh iya, kalau beli Dek Moyo sendiri bagaimana?
2: Kalau saya selama niki 5 single yang ada di itu masih lah teman yang
0: ngarianin. Oh, kenten. Berarti untuk ngarianin untuk sendiri dereng menten.
2: Ada.
0: Menten?
2: Ada.
0: Ampun menten napi baru.
2: Itu lagu anak saya di
0: yang
2: sana.
0: Tadi napi
2: yang tadi tidak.
0: Tadi yang tadi
2: ada juga. Yang di YouTube ada.
0: Oke, okay, ya. Kenten. Oke, okay, Kedai mau nanya dong, selami dados pengripta kan gitu kan penulis lagu kita sendiri yang harian napi astane karya sastra juga Dayu anggap nika nggih karena lirik lagu nika kan puitis sekali gitu ya. Nah, kalau dari beli Dek Moyo sendiri sekarang apa sih tantangan paling terbesar ketika menciptakan karangan lagu gitu? Lirik lagu.
2: Nah, sekarang kalau saya nika kadang-kadang spontan ya. Artinya pas itulah gondong pitu likurnya itu
0: yang baru tadi ya, yang dari putar ya,
2: ya
0: gondong pitu likur.
2: Istri saya jujur cemburu. Nah,
0: lagu Nike.
2: Nah, cemburu istri saya. Terus spontan saja. Nah, kok panggil saya sama teman saya, tolong bikin lagu. Nah, kenapa? Bikin istri saya cemburu. Nah gitu.
0: Oh, langsung.
2: Seperti itu. Nah, itu dan oh ini nah ada sekitar 1 minggu dah selesai nada liriknya seperti ini kan.
0: Oke, okay, nah, ditentuin.
2: Nah, karena ada lisan saya perbaiki itu dah jangan dah cemburu katanya kan cemburu ada lagunya dah jangan. Nah, ini saya dengan gondong pitulikur.
0: Gondong pitulikur. Nah, ada makna implisitnya.
2: Ada. Nah, kenapa ini kan lagu berbahasa Bali.
0: Berbahasa Bali.
2: Nah, lagu

0: 2 gondong pitu likur itu kalau di bahasa Indonesia 27 biji.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya gini sebutnya kalau di bahasa Indonesia.
1: Oh, diterjemahkan.
0: Diterjemahkan pakai bahasa Indonesia 27 biji. Hmm. 27 batang gitu.
1: Hmm.
0: Ya, kalau di bahasa Bali pitu likur itu 27.
1: Oke, okay. Gondong itu maksudnya ya. Bukannya maaf ini lebih ke sumpah atau apa? Apa
0: ya, janji? Lebih ke sumpah.
1: Oh, gitu. Artinya ya. Janji dengan janji. Jumlah 27 ya. Buah.
0: Iya. Oh, seperti itulah.
1: Oh.
0: Itu maknanya namanya.
1: Asik, mantap. Mantap.
0: Makanya inilah biar masyarakat pencipta lagu Bali ataukah yang tidak pencipta mendengar bahwa pitu likur itu adalah dari bagian dari bahasa Bali.
1: Bali. Oh nah, ya, itu yang saya, bilangan Bali nggih.
0: Iya, itu. Nah, adapun itu dari bait dari yang pertama itu bibih mekuncung. Nah, kalau bahasa Balinya itu di masyarakat nih kan kebanyakan kadang-kadang mohon maaf yang bibihnya bunjur seperti itu kan. Nah, okay, seperti okay. Itu kan semengan bu bibihnya bu bibih. Nah, seperti itu saya kalau lewat lagu seperti ini saya tidak bisa saya sebutkan lewat seperti lagu. Nah, adalah teman yang datang gitu. Dari satu desa ini dari bagian Bangli. Okay. Mohon maaf di sana.
1: Okay,
0: saya tidak bisa sebutkan nama desa itu.
1: Iya.
0: Datang itu ke tempat saya kerja itu.
1: Okay.
0: Bahasanya saya dengar. Wah, semengan bu bibinya ini mekuncung. Berarti ini yang tepat.
1: Iya, maksudnya ke sana, konteksnya ke sana.
0: Berarti enggak usah bibi bunyi, berarti ini yang tepat.
1: Bibi mekuncung.
0: Mekuncung. Nah, tapi itu kan ada yang menyebutkan seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Di masyarakat kan kebanyakan kadang-kadang bercanda, bertengkar kepada istrinya, kepada temannya seperti itu.
1: Kebanyakan kan
0: bibinya ini bunjur seperti itu.
1: Betul,
0: nah, ternyata
1: betul.
0: Ada satu di sana itu komplek. Satu ini bibinya mekuncung. Nah, itulah satu.
1: Langsung ambil transpirasi dari sana.
0: Transpirasi dari sana.
1: Oh gitu. Oke, paham. Ya, artinya gitu. Ketika proses pembuatan karyanya gitu. Banyak, lagi ya, iya, berdasarkan fenomena sosial.
0: Iya, dan juga kadang-kadang seperti itulah artinya.
1: Langsung ambil ide langsung.
0: Iya, ambil ide.
1: Paham. Artinya juga dari Bledek Moyo ini tujuan sangat kerasnya itu melestarikan gitu ya.
0: Melestarikan bahasa Bali dan juga
1: sekali.
0: Lagu Bali kalau misalnya nah kadang-kadang itulah seperti masyarakat tidak masyarakat sekarang mohon maaf tidak tahulah sebahwa versi bahasa Bali itu
1: sangat luar biasa banyaknya
0: gitu. Satu-satu desa masih ada banyak logat dan sebutnya itu juga berbeda-beda.
1: Betul.
0: Makanya lewat lagu gondong pitu likur.
1: Gondong
0: pitu likur sekan singlah yang di luar gitu.
1: Betul.
0: Kenapa seperti itulah makna lah.
1: Iya, terima kasih banyak. Tapi lucu ya, kenapa nggak telung dasar? Jumlah telung dasar. Ya, tapi kan itu balik lagi ya, tergantung pencipta ya, gitu. Artinya
0: pencipta dan juga gampang menyebutnya.
1: Iya, gitu biar gampang diingat juga. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Waduh.
0: Katanya banyak teman-teman. Gondong pitu likur. Kadang-kadang disuruh bawakan, hey, gondong pitu likurnya. Ntar dulu kalau sudah panas nanti bawakan.
1: Ya, biar langsung nyetil.
0: Iya.
1: Biar langsung nyetil ya dikit. Oke, terima kasih Bledek. Ini artinya selama perjalanan penciptaan lagu gitu ya, mengangkat secara peka gitu, langsung ngangkat fenomena sosial. Ini yang sangat luar biasa gitu, artinya peka dengan keadaan lingkungan sekitar. Oke, lanjut sekarang ke Bliarta sendiri, bagaimana ketika proses lagu itu? Sama juga mengangkat fenomena sosial atau gimana?
2: Tergantung pesanan ya. Tergantung pesanan dia mintanya seperti apa. Jadi kalau yang namanya bikin lagu kan sudah pasti susah ya, karena kita membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
1: Okay. Ya, artinya jadi, imajinasi.
2: Jadi kita harus menghayal tiap hari itu kalau bikin lagu.
1: Bener. Gimana kan modelnya itu?
2: Iya. Ya sesuatu yang nggak kita alamin, gimana cara biar kita alamin? Emang khayal kan begitu.
1: Gitu. Artinya kita caranya merasakan juga.
2: Merasakan juga ya, seperti
1: terus.
2: Itu.
1: Terus?
2: Terus paling susah sih, ya itu yang bertemakan sosial itu paling susah. Susah sekali bikin lagu seperti itu. Kadang banyak sekali permintaan, Bli tolong dong buatin lagu pangkine yang temanya sosial. Jadi bervariasi sih kayak sebenarnya variasi. Ada yang bilang susah di bagian untuk bikin lagu tentang cinta.

0: ada yang bilang susah di bagian sosial, ada yang bilang susah di bidang ini. Variatif sih.
1: Tapi kalau misalnya beli sendiri itu ketika menuangkan imajinasinya beli ke dalam bentuk goresan tangan misalnya, lebih suka pakai gaya bahasa kiasan atau emang secara spontan layaknya beli Dek Moyo tadi?
0: Kalau di sini kan sekarang banyakan permintaan tuh yang simple-simple aja sih lagu ya. Kalau kayak dulu kan banyak-banyak kiasan itu yang bagus ya. Kalau sekarang karena sudah melirik ke tangga kita di Jawa mungkin Jakarta, agak gampang dicerna lah bahasanya seperti itu ya. Banyak permintaannya seperti itu sih sekarang.
1: Gitu ya. Artinya langsung aja ke
0: to the point aja.
1: Gitu. Oke. Tapi dari beberapa lagunya Bli ini ada tidak yang menceritakan dalam suasana itu agak down, misalnya agak sedih atau gimana gitu? Ada.
0: 80%.
1: Kenapa?
0: 80%.
1: Kenapa mungkin imajinasinya lebih banyak ke sana?
0: Dibawanya seneng aja sama lagu-lagu melu.
1: Oh gitu?
0: Seneng ya, jadi lagu-lagu sedih itu lebih dapat menjiwai gitu. Gak ngerti ya kenapa dibanding juga, lagu ceria ya lebih banyak itu, karena juga permintaan dari teman-teman lebih banyak itu sih.
1: Oh, berarti beli Atta ini lebih prefer ke permintaannya.
0: Iya, permintaan diminta, ya gitu. Jadi untuk dari penggemar juga buat lagu gini dong, buat lagu gini dong. Lebih banyak yang senang tiang nyanyi lagu itu. Sedih-sedih.
1: Mungkin dari karakter suaranya juga mendukung ya. Oke deh, terima kasih Niki, Bli Dek Moyo dan juga Bli Arta. Mungkin lagi sebentar kita akan lanjutkan ya. Jadi mau istirahat lagi gitu ya, mau mendengarkan lagunya Bli Dek Moyo kembali dengan judul Pengkhianat Cinta.

0: Wek, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Selamat sore. Menurut Kepala Badan Karantina Indonesia, Barantin Abdul Kadir Karding kemarin mengakui capaian nilai ekspor dari Bali seperti ikan, buah-buahan, dan bunga-bungaan menyampai 6,9 triliun rupiah hingga awal bulan Juli sangat potensial. Dikatakan Barantin menyiapkan komoditi ikan, buah-buahan, dan bunga-bungaan tersebut dapat diterima di negara tujuan ekspor lainnya. Menurut Abdul Kadir, selain registrasi komoditas ke negara tujuan, karena untuk mengekspor sesuatu itu harus terregistrasi, Barantin juga akan melakukan pendampingan terhadap proses-proses budidaya atau produksi sebuah produk untuk dipenuhinya syarat biosecurity. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingir Rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga mulai malin kisaran titian dari Ring FM 16,4 MHz. Kasarangin niki kali artis duwe wenten di Dek Moyo sarang beli Artaguna. Ring acara ngospek niki nge ngobrol kasarangin penyanyi kesayangan. Hingga rakarain enten kerasa puniki nge sampeng ranjeng renggala jam 5 kenten nge malih ajam kemanten titian nyarangin rakarai ring ngospek. Kal taler niki durus sanggen kalah duwe majik bos kenten nge anto berkenalan kenten nge sarang artis duwe. Riki ring nomor telepon 0361-223361 utawi riki nge ring WhatsApp durus ngeranjing taler nge ring 0878-9882-2420. Iya, Dewo sampun akeh niki mau sanggenin ini, tapi wastane terkait ketika proses penciptaan lagu nike presiden, tapi wastane timbul kenten game. Mungkin dari prosesnya melalui imajinasi, lalu dituangkan dalam bentuk goresan tangan, akhirnya bisa ditembangkan kenten game. Iya, niki ring beli Artaguna taler beli Dek Moyo kenten semangat kan?
1: Oh, masih oke.
0: Okay. Oh, masih. Inge. Makanya lantar ya, kita membahas mengenai single terbarunya. Apakah ada, Niki? Dari Beli Artaguna dulu mungkin bisa disampaikan?
1: Ada single terbaru baru bulan kemarin.
0: Bulan kemarin, ya? Bulan Juni, ada single?
1: Bulan Juni kemarin kita rilis itu Menunda Perpisahan di channel Tak Super Gina.
0: Channel YouTube Tak Super Gina gitu ya, Menunda Perpisahan.
1: Nih, Menunda Perpisahan. Oh,
0: kenapa memilih lagu itu? Kenapa memilih judul itu dan apa isi liriknya? Bisa di-spill dikit-dikit?
1: Memilih lagu karena satu, saya suka tembangnya. Tembangnya enak. Terus dari ceritanya sih enggak terlalu gimana ya, nggak terlalu ada yang wow gitu, nggak. Cuman lebih suka tembangnya aja sih, pokoknya.
0: Tembang itu dalam artian iringan musiknya.
1: Iringan apa? Musik, nadanya, semuanya itu enak.
0: Enak, enak, ya. Wah, dijamin enak.
1: Enak dibawakan.
0: Ada garansinya nggak kalau nggak?
1: Ada.
0: Oke, entar ya. Jadi sebenarnya kan menunda perpisahan. Oke lah, artinya menunda perpisahan kalau menurut Dayu ya, jangan dulu deh kalau bisa jangan pisah gitu.
1: Iya nggak
0: sih?
1: Jadi cerita lagunya ini gak jelas nih, si cowok sama cowoknya gak jelas pokoknya. Cowoknya masih sayang, ceweknya masih sayang gitu, tapi
0: gak ada ujungnya
1: pokoknya. Lagunya jadinya kayak ya udah gitu aja lagunya, gak ada klimaksnya, gak ada kepastian.
0: Ya. Masih diambang ragu.
1: Iya
0: gitu,
1: masih
0: ya.
1: Ragu.
0: Kenapa? Mungkin ada fenomena sosial yang emang terjadi jadinya beli ngambil itu atau gimana?
1: Enggak sih, enggak ada. Kebetulan ditawarin lagu sama penciptanya, lagunya enak, saya bawain.
0: Simpel banget ya biar Artaguna ini. Oke. Artinya napi asane ngalir aja.
1: Iya, ngalir aja.
0: Gitu ya. Mungkin teman-teman ya yang ngerasain lagi di fase ini itu kena tamparan dari lagunya biar Artaguna.
1: Pasti.
0: Oke. Lalu di mananya sih yang paling wah gitu di lagu ini?
1: Di pas bagian
0: ref atau
1: chorus ya.
0: Chorus itu apa ya?
1: Chorusnya jadi sebelum ref.
0: Kayak
1: itu
0: gimana?
1: Itu ada nada beda, jadi lanjani raga putuskan, putus atau bertahan jani.
0: Gitu.
1: Si cowok tuh nanya kayak gitu, ceweknya tuh kayak mana ya, kayak bisu, kayak bongol gitu. Enggak.
0: Gitu padahal dipancing terus dari lirik itu ya. Ayo dong putusin sekarang gimana gitu artinya ya. Oke, paham. Lalu ketika dalam proses rekaman itu ya, menciptakan lagu ini ada kendala enggak?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada kendala.
0: Gitu.
1: Fine-fine aja.
0: Asik.
1: Mulus-mulus aja.
0: Pantes ya, dari awal mintanya Hajar aja. Oke, terima kasih Bli Arta ya. Mungkin teman-teman bisa didengarkan langsung ke YouTube-nya Tak Super Gina.
1: Menunda Perpisahan.
0: Menunda Perpisahan.
1: Artaguna.
0: Asik, mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke Bli Dek Moyo. Bli Dek Moyo bagaimana? Kok adem ayam sekali?
2: Biasanya masih begini.
0: Oke, aman. Ya. Lalu ada single terbaru?
2: Itu baru kemarin tuh yang Bakat Hayalan itu.
0: Bakat Hayalan ya? bakat hayalan. Kenapa bisa ada lagu seperti itu?
2: Itu udah seperti kata Pak Arda Warisan itu. Ada teman tuh Dek Mas yang nawarin lagu seperti ini.
0: Okay.
2: Oh ya, kebetulan anak saya sudah remaja. Makanya di klipnya itu anak saya yang pakai dari modelnya.
0: Oh, jadi model anaknya langsung.
2: Iya.
0: Oke, mantap. Terus
2: bakat hayalan ceweknya itu cantik, mau dihayalin sama anak saya kan kira.
0: Iya. Artinya ceritanya itu mengharapkan sesuatu.
2: Iya. Bakat hayalan sama temennya juga selalu rebutan lah.
0: Oh, jadi rebutan juga. Oke. Okay.
2: Ceweknya gitu.
0: Bahaya kok ada di posisi itu.
2: Seperti itulah.
0: Oke. Lalu ketika Napi Adane melihat itu liriknya udah jadi atau Blidek Moyo juga yang bikin?
2: Itu lirik sudah jadi.
0: Sudah jadi nih. Ya? Ada revisi atau apa prosesnya?
2: Enggak, langsung. Karena saya menurut saya sudah pas. Menurut saya
0: dibantu aransemennya dari sendiri atau ikut ada collab?
2: Ada
0: collab.
2: Bantu aransemen, ya.
0: Oh, sama siapa?
2: Ya, ada dari disebutkan ya.
0: Oke.
2: Okay. Di mana saya?
0: Oh ya, betul sekali. Tapi hal apa yang ingin beli Dek Boyo sampaikan juga dari lagunya itu? Hayalan cinta ya?
2: Bakat hayalan.
0: Yeah. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar atau penikmat lagunya dari lagu yang baru itu?
2: Ya pokoknya kalau saya sih ingin berharap banyak sebenarnya kepada masyarakat pencipta lagu Pak Badu. Pencipta lagu Bali khususnya ya.
0: Apa yang diharapkan?
2: Ya, supaya mencintailah karya-karya dari seniman-seniman Bali.
0: Oke. Nah, yang maksudnya dari lagu yang dibawakan itu, apa yang ingin disampaikan kalau menurut Blidek Moyo?
2: Disampaikan ya.
0: Kan bakat hayalan tuh.
1: Ya, terlalu banyak menghayal.
2: Itulah karena kebetulan anak saya kan menginjak remaja. Pas saya mencari lagu sama penciptanya itu, saya kan buatkan ini untuk anak saya. Nah, jadi itulah
0: ya,
2: momentumnya ya, karena makanya anak saya selalu jadi model dan teman-temannya dan carikan saya model.
0: Oke.
2: Seperti itulah.
0: Ya. Berarti kan karena di demonya juga sekaligus posisinya sebagai ayah gitu anak remaja meranjak dewasa, apalagi putri gitu ya. Yang jadi rebutan ya, mungkin bisa jadi pesan nih buat yang lanang-lanang seumuran
2: Dayu. Nah, itu kayak cowok anak saya,
0: cowok. Oh, cowok anaknya. Cowok anak saya.
2: Oh, makanya anak saya menghayal. Bahkan hayalan cewek itu dari tunangan lah.
0: Oke, okay. Kalau misalnya di real life ini, di kehidupan nyata, misalnya kalau emang anaknya seperti itu, apa yang ingin dilakukan di Dek Moyo? Apakah dimarah atau apa?
2: Nggak sih ya, itu kan wajar-wajar saja.
0: Nah, kalau keresahan orang tua. Tapi kalau secara di Dek Moyo mengajarkan anaknya juga bagaimana? Kalau emang itu kejadian ya misalnya ya. Malu-malu.
2: Harus tuh karena jangan seperti itu.
0: Artinya pesan apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, pesan saya kan mudah-mudahan sih tidak seperti itu.
0: Jadi
2: gimana itu? Saya juga kurang mengerti dengan lagu yang saya nyanyikan seperti itu. Saya juga makan hayalan seperti ini. Karena saya meninggal remaja.
0: Butuh
2: jadi model lah seperti itu lah. Oh ya pak, ya pak.
0: Langsung aja ya, langsung tancap gas aja ya. Tapi ya secara nggak langsung artinya kan mengingatkan, apalagi punya seorang putra meranjak dewasa sudah mengalami ketertarikan dengan lawan jenis
2: itu.
0: Kebijaksanaannya seperti apa kan gitu sekarang kan. Kok emang memiliki ketertarikan dengan satu seorang perempuan
2: ya.
0: Mungkin hal bijaksana apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin gitu ya cara yang ngasih tahu. Oke, paham. Oke, terima kasih. Itu lagunya sudah dari kapan ya? Bakat hayalan itu.
2: Sudah ya, 3 bulan kayaknya. Berapa tuh?
0: Oh, di tahun ini bulan 3 bulan yang lalu.
2: Iya. 3 bulan yang lalu kayaknya.
0: Lalu ada ini enggak, ada planning bikin lagi enggak?
2: Ada.
0: Apa tuh? Oh, sudah ada ini, mungkin bisa di-spill dikit.
2: Tunggu duet terbaru.
0: Oh, duet itu?
2: Iya.
0: Asik.
2: Ini tentang sosial juga.
0: Tentang sosial juga. Ya. Oh,
2: tunggu tayangannya di channel YouTube yang Dek Moyo Official.
0: Oh, Dek Moyo Official ya. Nanti ya.
2: Cuma itu aja bocorannya dulu yang kasih.
0: Oh, curang sekali. Enggak mungkin lagi dikit deh bocorannya, bisa dikasih kisi-kisinya akan mengarah kemana nih duetnya nih gitu.
2: Nah,
0: ke Allah, ke Melu atau senang atau fun gitu.
2: Kembali ke kehidupan secara rumah tangga.
0: Oh.
2: Bahwa si perempuan itu, mm-hmm, istrinya itu takut kalau suaminya itu punya selingkuhan di luar dan akan dibawa lari.
0: Akan dibawa lari
2: si
0: selingkuhannya. Oh, selingkuhannya, nah, lebih milih selingkuhan.
2: Oh. Makanya suaminya itu mengingatkan, mm-mm, kembali ya.
0: Oke,
2: okay, Satya hanya satu, oh, kamu aja.
0: Oke, okay, kesetiaan.
2: Terakhir, dengan judul The Cemburu.
0: Kan langsung di-spill kena pancingan.
2: Nah, itu aja kan belum.
0: Oke. Okay. Tadi kan belum disebutin judulnya. Oke, oke.
2: Makanya kembali. The Cemburu.
0: The Cemburu itu ya judulnya ya. Itu judulnya ya. Oke. Okay.
2: Tunggu.
0: Tunggu ya, selengkapnya bagaimana nanti di official akunnya Dek Moyo di YouTube ya. Oke, kira-kira diingatkan itu mungkin dicatat. Oke, terima kasih ya. Mungkin udah di-spill juga. Kalau di Abdi Arta tadi ada nggak planning bikin lagi? Dari lupa nanyain.
1: Sudah ada.
0: Sudah ada lagi? Oh, weh,
1: ada terus dua ini lagu. Mungkin bulan depan kita depan ada duo satu, solo satu.
0: Duo satu. Oh, duet satu, solo satu. Oh, mungkin bisa di-spill juga. Kena mancingan lagi kah ini?
1: Masih bertemakan sakit hati. Terus yang kedua itu ditinggal pergi ke alam sana.
0: Waduh, B-nya ngetang sakit hati. Oke, oke. Okay, okay. Tapi itu emang permintaan juga atau emang Didek Moyo? Didek Moyo beli Arta Guna sendiri.
1: Iya sih, itu permintaan.
0: Permintaan juga.
1: Permintaan. Oh. Jadi kebetulan lagunya itu sudah dari tahun 2016 kalau nggak salah ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman tahun ini baru bisa kita rilis.
0: Asik. Yeah. Nanti rilisnya juga sama di akun yang sama.
1: Sama.
0: Tasu Pregina itu.
1: Iya, kebetulan itu kan pro milik Tiang sendiri. Iya, jadi di sana ada 17 penyanyi.
0: Mm-hmm.
1: Ya, termasuk ya, itu Ani Sanjaya.
0: Iya. Kak Ani Sanjaya mana? Kak Ani, halo, pernah ngospek di sini juga. Oke, oke, oke. Berarti nanti itu bakal sekaligus di bulan yang sama atau beda-beda?
1: Enggak, kita jedanya sih sebulan itu satu penyanyi ya. Jadi kalau misalkan bulan depan itu enggak ada yang keluar, ya saya sendiri yang keluar lagunya.
0: Oh, emang ada terjadwal seperti
1: iya,
0: itu?
1: Iya, terjadwal.
0: Oh, alah, betul ya. Iya, ya, emang harus konsisten ya.
1: Iya, konsisten. Ha,
0: untuk menarik penggemar juga gitu.
1: Jadi kita enggak berani juga kalau misalkan ngeluarin satu bulan itu dua lagu itu enggak berani. Soalnya kan kita enggak tahu keadaan di bulan-bulan berikutnya kayak gimana.
0: Betul, betul,
1: takutnya
0: sekali.
1: Kan takutnya ada gimana ya, kayak sepi-sepi tayangan, sepi apa gitu.
0: Iya, itu di luar kendali ya.
1: Iya, luar kendali.
0: Betul, betul. Artinya mengantisipasi hal tersebut, jadi ya mau enggak mau kitanya harus gercep untuk konsisten juga ya. Oke, terima kasih Bli Arta Guna. Sekarang Dayu mau lanjut dong dari segi teknisnya. Dayu mau belajar juga nih menjadi penyanyi. Asik. Ya, mungkin bisa disampaikan ya dari Bli Demo yo Bli Arta Guna ketika api wastane segi proses pembikinan lagu itu dari rekaman gitu, aransemennya, mungkin ada hal yang paling sulit nggak? Mungkin dari rekamannya apanya sih, di bagian mananya ketika rekaman?
1: Kalau untuk sekarang sih ya beda sama dulu. Kalau dulu itu kan memang kita gimana ya, kita memang benar-benar harus bisa nyanyi kalau dulu iya. Jadi salah sedikit cut, kita ulang lagi. Kalau sekarang mixingannya udah gimana ya,
0: jago.
1: Kayak udah jenius dia gitu loh. Dia bisa bersihin suara langsung.
0: Oh, gitu.
1: Ya ada yang fals-fals bisa dilurusin.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi ya aman, makanya makin kesini tuh makin banyak yang bisa rekaman. Kalau dulu jarang-jarang sih, nggak banyak orang yang bisa rekaman.
0: Cari emang skill bawaan gitu ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Terus kalau misalnya kesalahan apa yang paling sering dilakukan ketika proses recording atau rekaman?
1: Paling lupa lirik.
0: Paling. Lupa lirik. Ah, kalau biro fals-fals
1: sih ya biasa sih.
0: Langsung cut gitu.
1: Biasa langsung. Nggak di cut sih ya, jarang. Ada soalnya beberapa arranger itu penata musik itu ada yang memang sudah menguasai di bidang mixingnya, jadi kalau dapat penata musik yang seperti itu ya kita aman, nggak usah ngulang.
0: Asik.
1: Ya langsung diperbaiki di sana kan gitu.
0: Kalau kesalahan yang paling sering Bli Arta Guna ini lakukan apa?
1: apa ya, lupa lirik kali.
0: Lupa lirik. Nah,
1: lupa lirik aja kadang kan bawa kertas juga. Betul. Karena kita kejar deadline kan jadi enggak sempat ngapalin lagu gitu.
0: Oh, bisa gitu ya. Oh, iya ya, tapi biasanya kalau pas rekaman itu full ya dari awal sampai akhir.
1: Iya,
0: emang enggak ada cut itu ya.
1: Iya,
0: kalau dari Bli Demoy sendiri bagaimana ketika proses lagu?
2: Kalau saya, dari saya itu sih terutama mempelajari dari apa itu, nada.
0: Nadanya dulu.
2: Nada, ya, karena bagaimana kalau kesujur saya, kalau kerendah itu saya nggak bisa.
0: Nggak nyampe.
2: Agak nyampe. Kerendah terlalu.
0: Iya, iya. Ya, rengket gitu ya.
2: Iya, tapi kalau saya ya agak ketinggilah.
0: Ketinggilah
2: sedikit itu baru bisa nyampe. Nah, makanya kalau saya cari lagu tuh yang agak ketinggilah sedikit
0: jatuhnya.
2: Iya. Nah, baru saya dapat ya, mungkin karena karakternya seperti itu ya. Gimana?
0: Iya, betul.
2: Oh. Ya, karena saya suka dengan yang ketinggi itu, nama secara rekaman itu. Ya, kadang-kadang di sana tidak bisa saya gini. Apa itu, kadang-kadang lupa juga karena terlalu tinggi, bisa diulang. Di sanalah kita seolah-olah masih mengulang.
0: Proses ya, pengulangan itu pasti ya pasti wajar ada, ya.
2: Ya, di sini di mana kurang palas, di mana kurang panjang, itu tetaplah gini.
0: Emang ada aja.
2: Ya, ada gitu ada ya. Saja. Ya, itu ini diulangi lagi.
0: Okay.
2: Ini diulangi lagi segitu.
0: Oke. Ya. Lalu di pada saat pemrosesan lagu, yang mana yang paling sulit dari lagunya Bli Demoy?
2: Lagu yang paling sulit itu saya itu ada gini. Yang paling sulit itu apa itu, indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Kenapa? Itu maksudnya durasinya pada saat proses lagu itu lama emang?
2: Iya, indah. Kadang-kadang itu udah indah pada waktunya. Ini yang ketinggian, ini yang terlalu rendah. Nah, ini yang istilahnya cerita emosinya itu terlalu nengke lah bahasanya. Itu ada itu seperti ini ya. Itu yang saya itu karena salah solorok itu lagu. Indah pada
0: gitu.
2: Waktunya.
0: Berarti dia ngabisin waktu paling lama, durasi waktu paling lama ya prosesnya
2: nah,
0: ya.
2: Nah, itu cuma sedikit. Cuma itu dah karena ketinggian tadi nah di sana kurang saya bisa ngatur pernapasan di sinanya itu. Tapi waktu saya vokal dengan gondong betul kan nyaman gitu.
0: Nyaman. Iya. Berarti tergantung ya bagaimana nadanya
2: Itu aman. Okay. Itu paling aman sekali.
0: Paham. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bli Demoy. Sekarang kita lanjut ya. Langsung aja mungkin buka telepon interaktifnya yang mau bergabung ataupun tanya-tanya kepada artisnya, silakan King Rakarai durus King Ranjing Angin Galadue ring 0361223361 tawi ring WhatsApp nggih. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Sapa dulu yuk, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Dayu Ari.
0: Inge, Om Swastiastu.
3: Inge, Om Swastiastu, sarang penyanyi, sarang Bali.
1: Inge, Om Swastiastu.
0: Haji Tatak niki, Ji.
3: Ya. Inge, Inge, Yaki.
0: Tapi Haji, kena.
3: Yang kena. Tapi cerita Riki, ampun ngerimis mungkin.
0: Ya?
3: Cuaca.
0: Oh, cuacanya gerimis.
3: Inge.
0: Oh, inge, tang napi.
3: Kita dalam kenal sarang penyanyi Dek Moyo.
0: Inge,
2: salam kenal mawali.
3: Inge, oh, sating napi ya sang.
2: Asli kelahiran Tiang Karangasem Sideman, sekarang tinggal di Klungkung Kamasan.
3: Oh, Sideman Karangasem.
2: Inge.
3: Inge, mungkin Dek Moyo pun ini kan pasti pun mula niki agan.
0: Ada saji uning aji.
3: Ah, namanya Dek Moyo kan pasti mula.
0: Ah, okay.
2: Gie karena terus kebanyakan dengan, orang nah, yang
3: nama
2: Mawastu Moyo niku orangnya gendut.
3: Gie kebanyakan genten.
2: Gie
3: Riki cerah berita asalnya saking Tabanan Penebel Tegalinggah kata.
0: Gie aji saking Penebel.
3: Karena Malis Riki Dek Arjo Wiguno.
1: Gie harta guna niki aji.
3: Arca Wiguna arang kan ampun ada ampun beci niki Arca Wibu melang ampun Arcanya
1: gus gie
3: penyanyi kan pasti ampun mati ampun duwe Arca
0: masari terus
3: gie saking napi niki
1: tiang saking angsri gie
3: angsri penebal
1: batu riting gie
3: siang sih di situ nampak dajah nah.
1: Nge, mempertanggaan ji.
3: Siang lam nyamuk yang seri bok.
1: Oke, enten nge.
3: Kena domot kan. Ang sri waktu riti ya
1: kan. Nge.
3: Kenal sama aji pun kirim rega lindah datang pun iki. Yang nang lemong lali bisa tang seri.
1: Oke, enten nge nge.
3: Ampun mau dua kenten itu.
1: Tiang?
3: Sampun madue anak alit.
1: Oh sampun ji tiang kalih sampun niki cewek cowok.
3: Oh cewek cowok.
1: Nggih.
3: Asih pun ampun dur.
1: Ten kari alit-alit niki, kari TK siki ne paling kenten ni kelihan TK. Nggih,
3: mungkin niki ngelantur kedan make madue arteo
1: kenten. Nggih, astungkare.
3: Nyaman tiana ngebak sedikit bapak dia dari ko sarang nguruam liang sri.
1: Oh liang sri napi nika ji.
3: Bapak itu pegawai ini. Apun almarhum.
1: Oh pun almarhum.
3: Nih.
0: Napi? Halo Haji. Haji Tatak. Halo. Inge minap sinyal Niki. Inge rakerai majebas malu lanturan kentan ge. Minap rakerai majebas ngarsang lebih kenalan kentan ge. Pantan kalah sarang Haji Tatak Niki presiden ranjing ya. Majebas malu lanturan titiang antum mungkarim. Soal telepon kentan ge utawi Niki sani malu-malu kucing durus Niki ring WhatsApp kentan ge. Sani makin jaga identitas rakerai sanekan dumun dua ning menten Niki sani jagi ngelintang.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Tari baris pendek. Baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hingga Rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga Moli Malis Rantitian Dayuari Pendikat Alor Riki Wenten Artis Dwe Wenten Blidek Moyo Sarang Bli Arta Gunang ya. Kantong Jarang Rakerai Ring FM 106,4 MHz. Dan program acara Niki Ngospek ya, ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Inggih, dewa sampun niki ngranjing Aji Tata kinten nggih saking Penebes sampun sapa sanggre ya. Niki mugi-mugi terhibur juga. Mbak Jebos minap rakerai. Napi asal ngarsa berkenalan lurus kinten nggih. Ampun nang kalah sareng Aji Tata ngranjing ring nomor telepon 0361223361. Utawi Mbak Jebos ring WhatsApp duwe niki ring 0878988224240. Inge, niki sambil angin nyantos nge, rakerai sane, tapi asing ngeranjing, Dayu mau bertanya lagi sekali saja. Majang reng beli Arta Guna telur beli demo yo nge, ketika manggung niki mungkin bisa disampaikan ciri khas apa yang ingin beli demo yo sarang beli Arta Guna tampilkan kepada para penggemar ataupun para penikmat seni gitu. Mungkin bisa disampaikan dari beli Arta Guna dulu, boleh?
1: Ciri khasnya kalau tiang lebih ke outfitnya Niki.
0: Asik. Emang Gen Z sekali jadinya ya, biarpun milenial sebelumnya. Outfitnya kenapa lebih ke outfit itu artinya penampilan ya?
1: Lebih ke penampilannya Niki. Jadi kan gimana ya, di Bali itu kan penampilan itu nggak terlalu ya, kalau misalkan mau di panggung itu yang standar aja biasanya tiang ya, lihat kaos ya, sewajarnya aja. Di sini kalau tiang nyanyi itu lebih ke apa ya, kita mau bikin yang beda nih.
0: Asik.
1: Kostum
0: ya. Biasanya kayak gimana ya?
1: Kostumnya tuh kayak kita gimana ya, kita bikin sendiri, kreatif sendiri ya, nggak beli gitu.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Bikin sendiri?
1: Memang bikin sendiri.
0: Jarit sendiri?
1: Jarit sendiri.
0: Oh asik, mantap loh ini. Tumben dari denger ya ada musisi iya. Seperti ini. Oke lanjut, lalu lu gimana? Gimana ketika proses itu? Apa sih namanya tentang outfit itu?
1: Nggak ada gini sih, jadi kita memang ada hobi. Saya untuk itu tuh memang ada hobi.
0: Ya, jadi desainer gitu?
1: Di desain sendiri, jadi kita lihat-lihat model apa sih ini yang bagus, yang unik. Nah, kita nyari yang unik di sini gitu.
0: Biar... Nah, oke. Artinya nyari yang unik.
1: Iya.
0: Terus pandangannya beli Arta Guna unik tuh seperti apa?
1: Kalau di sini uniknya saya itu pokoknya gimana ya? Kayak ini aneh nih penyanyi ini.
0: Senang dibilang aneh.
1: Jadi kan ada kesan dari mereka. Oh. Makin banyak yang ngomongin, makin gini
0: senang
1: dong,
0: kita.
1: Makin seneng dong gitu. kalau dari suara sendiri, kalau tiang kan gimana ya, nggak bisa kayak penyanyi-penyanyi yang lain yang memang mereka tuh memiliki karakter kayak Blidek Moyo yang punya suara yang agak ngebas gitu kan. Jadi suaranya ya masih pasaran sih kalau saya sendiri gitu, lebih main ke
2: saya jadi sobat.
1: Jadi kalau dia nyanyi lebih ke feel aja sebenarnya.
0: Gimana caranya vibing ya, mengajak suasana.
1: Iya itu aja sih.
0: Ternyata di outfit ya lebih di paham. Tapi memang ya, karena kan masing-masing musisi punya pembawaan tersendiri.
1: Iya gitu. Soalnya kan gini, kalau gue nggak Dayu, kalau di panggung itu kita yang namanya pakai jas itu biasa sih ya. Kalau nggak punya
0: baju bagus gitu saya.
1: Bukan baju. Kalau kita memang nggak punya sesuatu yang menonjol dari diri kita, susah sekali itu untuk membedakannya seperti itu ya. Kecuali memang dia itu penyanyi yang sudah punya nama ya beda.
0: Mau
1: secuek apapun ya sudah ada yang kenal kan. Jadi kita untuk membangun ini yang susah gitu.
0: Oh ya, jadinya personal branding lagi
1: bahasanya. Personal branding ya.
0: Lalu yang paling mengesankan terkait outfitnya, yang paling aneh, yang mana? Mungkin bisa diceritakan sedikit.
1: Ada sih ya, saya pakai ini kayak gimana ya? Saya waktu itu nyanyi lagu pop, terus nyanyi lagu yang di luar dangdut lah.
0: Asik.
1: Yang di luar dangdut, tapi kesan penonton, ini penyanyi dangdut nih. Karena kostumnya yang pakai gitu. Ini penyanyi dangdut nih, penyanyi mana, penyanyi luar. Oh bukan, dia penyanyi Bali pak. Oh bajunya kayak gini, kayak penyanyi dangdut gitu.
0: Oh gitu. Gimana detail outfitnya? Mungkin penasaran juga nih kira-kira.
1: Gimana ya, kayak kita pakai motif, banyak-banyak motif. Kita di sini ada kayak renda-rendanya,
0: payet-payetnya,
1: payet-payetnya itu.
0: Oke.
1: Kayak gitu sih, pakai kain-kain mungkin. Yang lebih aneh lagi ada itu kan kotak-kotak kain poleng itu kita jadikan
0: apa,
1: kemeja.
0: Apa namanya ya, gini ya, flanel. Ya.
1: Oh, kayak gitu sih, lebih ke unik-unik itu sih sebenarnya.
0: Mantap. Udah dua jempol dari tadi. Kalau beli Dek Moyo jangan kalah dong.
1: Geli enggak ya? Geli.
0: Menarik sekali, Bang.
2: Nah, kalau saya sih, pasti kalah.
0: Kenapa?
2: Kan, kalau saya kan karena baru ini kan, kadang-kadang ada teman-teman itu beli ngisi acara gitu. Nyanyi pakaian apa? Karena ada pakaian adat lah, karena kan ada di pura.
0: Oh, sempat nanya dress code berarti ya?
2: Iya, tapi apa di mana acara apa? Nah, kadang-kadang ada 3 bulanan gitu. Nyanyi kan harus bisa lagu gini. Iya, siap.
0: Ngomongnya pakai baju dangdut.
2: Enggak, pakai baju dangdut. Pakaian adat. Iya. Gitu. Cuma itu aja sih yang saya baru alami.
0: Gitu. Ah, itu kan terkait outfit nih. Jangan distress sama beli
2: apa. Belum dulu, nanti siapa tahu tahu juga kan, Pak.
1: Iya.
0: Maksudnya sekarang tuh kalau pembawaan atau ciri khasnya di Dek Moyo gitu loh, selain suaranya yang bass kata Bli Artaguna tadi, ataupun apa sih yang ingin disampaikan? Oh, ini loh aku beli ada Dek Moyo gitu di panggung.
2: Masa sih kurang ngerti juga nih.
0: Ya selain spontan, yang lebih tangkap spontan, kemudian ada suaranya yang agak serak-serak menggemaskan. Habis itu apalagi gitu. Kan kalau enggak diri sendiri yang tahu kan orang lain agak susah juga kan memahami gitu.
2: Ada sih kayaknya.
0: Emang malu aja berarti. Iya.
2: Okay. Enggak ada, benar enggak ada kayaknya.
0: Oh, enggak ada. Oke lah, berarti emang pasti ada ya yang maksudnya kesannya dari penggemar, oh ini loh Dek Moyo gitu. Oh, ini loh Bli Artaguna yang outfitnya nyentri itu gitu.
1: Tapi susah sih sekarang ya. Kalau beli susah.
0: Gimana tuh susahnya?
1: Ini perutnya udah kegedean masalahnya. Jadi baju pakai bajunya juga susah gitu. Kadang kalau diminta nyanyi kan, lihat ayo sini nyanyi. Waduh, kalau nyanyi enggak dulu deh, kalau nge-MC oke. Gitu.
0: Pakai staples karena
1: enggak muat kalau pakai staples, kadang yang di atas yang memerlukan. Kalau taruh tengah-tengah yang di bawah gitu. Jadi serba susah. Kalau ngomongin outfit enggak bisa kalau kondisi kayak sekarang gitu.
0: Betul ya.
2: Makanya seolah-olah kurang pede.
0: Jangan sampai terpengaruh.
1: Bukan kurang pede sih, tapi momennya enggak pas.
0: Momennya. Harus menyesuaikan gitu ya. Oh, jadi itu ya teman-teman para pendengar ya. Jadi setiap musisi pasti ada pembawaannya tersendiri yang akhirnya menimbulkan kesan tertentu nih bagi pendengarnya gitu. Oke, sekarang langsung saja Niki. Kemana ya para pendengarku tercinta? Ayo nih bergabung sama Dayu sekarang ya. Yang mau kenalan Niki Durus Ngeranjing, Anggen Gala Dwe, Ring 0361-223361. Inge, Sanggara Titian Numun nge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Mali Mewali. Karena gending bagi ini macepol, mantis yang mengekepan.
1: Asik.
3: Belum maglebok.
0: Asik.
3: Duaning ke Bando gulem soal
0: berat tuh Bando untuk guleman gitu. Tapi makin nangkut
3: boleh teman dia ngobrol sekarang Ardo Wiguno
1: gitu ya gitu.
3: Oh, soalnya semeton nampak-nampak deriki di Banjar Tegah
1: gitu yang Banjar Angsri ji.
3: Banjar Angsri dah Tegah
1: gitu.
3: Oh, ini kok nyak bulubuk bantian sana dumun jangan nak teman melali misalnya.
1: Oh, gintan gitu, simpan gitu.
3: Yang
1: simpang oh, iya. Boleh galah mereka.
3: Nah, rumah ini dan pas sekolahan.
1: Tiang Dajan ke di Tanjaan ke di Dajan Balai Banjar ke selat tiga rumah.
3: Niko pernah bapak Niko nyuang dari kau di Nangsri. Dangin margi bapak sih ro kumpul Niko pun medui cucu mungkin.
1: Dangin margi tiang dawuh nih. Tiang dangin pun niki. Dangin margi
3: langsung beli tiang sih, langsung ke Denpasar.
1: Dan tiang di Dalung menang ji.
3: Oh, ngemoge-moge ngelantur Mbak Karyo lagu-lagu Bali sana yang becik kan dan.
1: Stungkare.
3: Dan iki kan wenda masa penyanyi Dajan di penataan.
1: Oh, penataan wenda nggih.
3: Edi Astaka. Nah, mungkin gue semiki mekaryo lagu-lagu Bali sana becik semiki ngajegang seni budaya Bali.
1: Iya, sukses.
0: Inge aji sukses semua.
3: Iya, banyak-banyakan memiliki ke air panas menata.
1: Iya, inge
3: aji. Segalingga rente.
0: Inge aji sukses semua.
3: Kita menikah kemantan, nampusan jaga ngelan menggelebok. Karena ini mentoyo maru maru telegaan gelebok.
0: Tan kenapa? Emang kan makan ampun paling ranjing.
3: Ya ampun nanti anu sukses sareng kali
2: puniki dadah. Ya sukses semua tugas.
3: Ya wonten menika kumandang nah poli bo pera ta benar Om Santi santri di Om.
2: Om Santi Santi Muwali.
0: Inggih, sukses banget niki Haji Tata ampun sampun Kang pangkalih kenten nggih nyarengin. Nah niki wonten taler ring WhatsApp nah Gung Niang Mesin niki nggih. Tiang dumun tahun 1964 sering ke Angsri kenten ya. Di rumah mantan bendese gitu ya Angsri Pak Semadi Kari kenten nggih Ang. Pak Semadi Kari Angsri masuk distrik Marga kenten ya jadinya.
1: Dulu.
0: Oh iya itu dah dulu ya. Tiang Uli Marga Gus ke Pura Puca tinggah genten katanya. Susuma sukses bernyanyi sarang kalih genten. Ah, Susuma niki yang mesen sampun nyarengin taler nge. Oke, berhujung niki, tapi pastinya berhubung waktunya semakin menipis ya, tidak terasa 2 jam. Genten kan mungkin dari Beli Dek Moyo sarang Beli Ataguna ada yang ingin disampaikan terkait generasi muda genten ge yang melahirkan musisi-musisi luar biasa nantinya, apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya? Dari siapa boleh nih?
2: Nggih,
0: Di Ata, Rumun.
1: Kalau untuk yang pribadi sih gak ada yang perlu yang sampaikan lagi karena generasi yang sekarang ini luar biasa sekali, keren-keren sekali ya. Keren-keren sekali, terus lebih minatnya lebih full sih kayaknya ke musik Bali untuk yang sekarang ini, beda dengan dulu gitu, karena masih ada mungkin ada yang suka lagu barat, ada yang suka lagu Indo. Beda dengan sekarang hampir kayak 90% senang lagu Bali ini.
0: Gitu ya, artinya tercapai lah gitu ya untuk pelestarian budaya.
1: Perjuangannya musisi dari dulu tercapai ya.
0: Semoga bisa ngelantur kan gitu sekarang. Lagi ada yang ingin sampaikan? Dari Beliarta.
1: Daritnya cukup.
0: Menang Beliarta. Hingga sukses Beliarta atas pesannya Niki. Mohon diperhatikan juga ya sama generasi muda, terutama yang akan menjadi musisi sekarang nggih. Lantar ke Beli Dek Moyo.
2: Kalau untuk Tiang buat pencinta lagu Bali.

0: jangan malu untuk berkarya.
1: Yeah.
0: Mari kita lestarikan seni. Lagu Bali.
1: Oke, okay. Terima kasih Budi Dewoyo karena ya mengingat lagi generasi muda gitu ya, prosesnya masih panjang juga. Waktu belajar banyak ya, walaupun umur beli juga enggak ada batasan untuk belajar gitu ya. Tapi Nepi Wastani ini demi pemantik gitu ya, melahirkan musisi yang luar biasa, apalagi untuk melestarikan seni budaya. Sangat bagus sekali pesannya Niki sarang kali ya artis kita pada sore hari ini. Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Niki sudah sampai kita di penghujung acara nge. Nala Dayu matur langsung semua banget Niki manjang ri beli Artaguna beli Dekmoyo ya.
2: Iya
1: atas sampun berkenan hadir di kesempatan mangkin nge. Nala rakerai sana sampun presiden ngeranje nyarengin Niki suk semua banget sampun menyimak kenten nge. Nala titiang dados penginter acara ring rahinani mangkin nunas geng lena pengampura peprade mantan atur titiang sana nentan manut ring arse nge. Inge ngiring beli Dek Moyo sarang beli Artaguna untuk memutang acara makin mencarang para mesanti.
3: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Wah, ini keren. Ini lagi. Bagus banget. Fashionable. Cekot ah.
7: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
6: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
7: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
6: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
7: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

teu prati aksu ukir lang pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Hingga rakerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga rakerai sering makin kantun sering sering titiknya meniki Ring FM 106,4 MHz kantun sarang dayu hari ini nyaringin rakerai tawar di bawah sampun kata orang niki ring galah jam 6 pas napi wasane rentetan kentan nge antun nyangre puji trisan dia nge. Hingga susumu banget niki rakerai kantun musik kan sarang titian kita nih nyantos segala mungkin mangke sampai keranjing ring program acara dua ring sir sanje sani matang ini informasi makemiwa tembang-tembang. Ingira kerai wajah bos pacang dayuari dagingin untuk informasi ring adat istiadat lokal kenten nge pastikan sampun mau sang niki-niki ngininin ini kering adatnya ne utawi tradisi-tradisi sane kata kenten nge sane ake wenten ring Bali pemekasnya ne.

Ingira kerai mau coba sejaga aturan titian peniki untuk kawintanan tradisi kawas kentengnya di silang jana niki pina ke simbol harmoni panca dewata sani pasti ke sampun terus ke jaga kentengnya. Ingira sering lantar niki jaga aturan titian tembang-tembang kentengnya mana presiden niki menghibur kerai taler ringgalah niki ringgalah jam 6 lintang siungolas menit kentengnya pacang aturan titian hari ambare niki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitar sekitarnya akan saya kumandangkan niki azan maghrib nge. Tadi makin ngirim sandekan numun jaga teranti tiang si kita mang saking hiang ari seni mamu de guru rupake.

going banya among the city city moyo gerian kena ayu yang meraga sujat ning mana tumadun yang meraga sinar jagat areng yang meraga nanana om nama siwa paripurna angga sarira suci iya nama.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimbolkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Nyinggira Kerai, para pendengar setiap perempat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nyinggira wali-wali serit yang niki dari hari, ring FM 106,4 MHz, ring program Macara Dwi, niki nge, ring lingsir sanja, sani matang ini informasi, mika miwa, tembang-tembang. Nyinggira Kerai, di bawah sampun, niki titiang kumandangkan, nge, azan maghrib, niki, untuk ring umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah. Ada toler tembang-tembang niki nggih sani presiden menghibur kerai sareng sami. Sane mangken jaga sobian titian meniki lanturan titian anto napi sane nyoba informasi nggih. Anto kawentenan puniki tradisi upakara kawas kenten nggih. Sane ring silang jana niki pinake simbol harmoni panca dewata sane terus dijaga. Ingira kerai kawentenan upakara niki upacara kawas kenten nggih kantor lestari ring desa Silangjana Kecamatan Sukesade ring Buleleng niki nggih. Kawas nika nggih titik ngutip saking Bali Express kenten nggih nenten jawanta hanya bagian saking ritual keagamaan kemanten kemawon niki taler kedadosang warisan budaya sane penuh makna filosofis. Nggih, kawentenan tradisi niki mengajarkan kenten nggih sapunapi keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, taler ring sesama nggih, sesuai sareng konsep trihita karana nggih sane sampun preside diwujudkan melalui simbol panca dewata niki. Nggih, antuk ring krama silang jana nggih kawas pinike pinake simbol penyatuan energi alam semesta ngira kerai niki sepisanan identitas spiritual desa nggih ring setiap unsurnya niki dalam kawas memiliki makna yang diwariskan secara tumurun temurun kenten nggih. Niki dalam artian kawas nike pinake warisan leluhur sane mengajarkan keharmonisan melalui warna kenten nge bahan miwah tata letaknya nike sampun sane ngawinang masyarakat nike nge diajak untuk memahami bahwasannya niki nge kehidupan nike harus selalu selaras dan juga harmonis sesuai dengan kehendak ide yang widiwase serta keseimbangan alam semesta nge. Nggih, kadi bos diwawu ngira kerai saking napi wastane perbeker ring desa silang jana kenten nggih. Niki napi wastane kanto kawentenan warna-warnanya nih kenten nggih. Wenten ring lawar putih kenten nggih niki pinake simbol Dewa Iswara ring arah timur niki. Lantur wenten ring lawar merah kenten nggih niki pinake simbol Dewa Brahma nggih. Niki ring arah selatan lantur wenten ring lawar kuning nggih niki pinake simbol Dewa Mahadewa ring arah barat. Lantur ring lawar hitam pinake simbol Dewa Wisnu ring arah utara. Kapinguntan niki lawar brumbun kenten ya niki pinake simbol Dewa Siwa ring pusat utawi tengah nggih. Lantur niki antuk punapi kenten nggih makna saking penataan sajian nike manut sesuai arah mata anginnya juga nggih ra kerai niki memang mengikuti arah mata angin membentuk mandala suci ke bawah nggih niki melambangkan keseimbangan antara mikrokosmos utawi ring manusia utawa nike sendiri miwah ring makrokosmos niki ring alam semesta. Ingira kerai kadia muni kedumun informasi sani presiden aturan titia malih jembos jaga aturan titia malih nge informasi sejangkepnya nih ngeninin indik punapi maknanya nih kata nge niki pina kehidangan kata nge mentan hidangan pendamping taler ring filosofi bumbu dalam kawas nike nge nge malih jembos malih lanturan titia yang jaga ring titia rakerai mesandekan dumun duaning mentan sani jaga ngelintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
3: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
2: Ah, ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

nih, Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kantong cikan niriki sarang titiang dayari Reng FM 106,4 MHz. Peniki reng program acara Lisir Sanjeng, sani motang ini informasi makomiwa tembang-tembang ge, niki pemekasannya wenten reng adat istiadat lokal. Ini di wos sama sobat kita niki kantong mau sang ngeninin indi tradisi pakara kawas kenten ge, sani wenten reng di sesilanjana Kecamatan Sukasada Buleleng kenten ge, tala ring filosofi kenten napi dagingnya nih ring warna lawar kenten ge ring kawas punika. Nah mangking lantur nge rakerai untuk filosofi bumbu dalam kawasnya nge, pasti ke sampun sani ke bos kawas nih ke wenten medaging bumbu-bumbu sani medue maknai tersendiri nge rakerai. Ingge niki ngantur wenten bumbu kadi kencur kenten niki melambangkan kesucian, wenten kunyit kenten nggih rakarai sane melambangkan keberanian, wenten lengkuas lambang kekuatan, taler jahe lambang keseimbangan, bawang merah kebijaksanaan, miwaring jeruk limau niki dados pemersatu kehidupan.

0: filosofinya. Niki melestarikan kawas, Niki Taler melestarikan kita nggih utawi menjaga jati diri budaya Bali nggih rakerai, sani sekaligus mewariskan ajaran tentang harmoni ring manusia, alam, leluhur miwah ide sang yang widiwasa. Inggih antuk informasinya niki titik untuk sake Bali Express Niki Mina rakerai, sani tertarik terus Niki ngeranjing ring portal Bali Express kenten nggih Niki winten informasi sejangkepnya nih. Taler Niki sampun pacang yang renggalah jam itu kenten nggih titik metu suhme banget majari rakerai sareng sami para pendengar nggih. Sampun nyantos makin state onang sareng titik yang ngiriki ring perempat RRI dan pasar nggih. Taler titik yang dayuari pindah ke pengen teracara renggalah makin nunas geng rendah pengampura pembanget peprade wenten atur titik yang sani nenten manut ring arse nggih. Yang kira kerai maju bos jaga lanturang oleh sawitran titi yang puniki wentan beli tutmus ngeh sane presiden nyari kira kerai maju saking galah nyamankin nyantos puput maju bos reng galah jam roras mengi sane mankin jaga aturan titi niki reng ambare iring titi kira kerai mesan dekan dumun duaning wentan sane jagi ngelet yang untuk menika puputan titi yang untuk para mesanti om santi santi santi om
1: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo man.
1: Iya, elah sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu itu bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Ih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Hai pemirsa Ratu Widodane malihring di tiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Jakarta. Mungguin gatre sana katur minekadenyane. Nilai ekspor saking Bali sekadi ekspor wowohan ulam miwah bunga utawi sekar pawilangannyane 6,1 triliun rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Pelucia Sangki Ratna nugasang kobanane pacang ngawasin ketat kawentanan kerama asing ring Bali. Angge pemirsa, sane mangkin titiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih.

0: Yang pemirsa Gatra Sane Kaping ke pertama. Kepala Badan Karantina Indonesia Baratin Abdul Kadir Karding ngangkenin nilai ekspor saking Bali sekadi ekspor woh-wohan ulami wah bunga utawi skar pawilangannya 6,7 triliun rupiah kantos pengawit bulan Juli ini puniki. Manut Baratin komoditi ekspor woh-wohan ulami wah bunga utawi skar preside keterima antuk panegara ekspor sane ketujuh. Manut Abdul Kadir, selain registrasi komoditas ke panegara sane ketujuh, pidab-dab ekspor punika patut tererigrasti. Baratin naler state ngabehin sekancan tate pidab-dab budidaya lan produksi produk angin negepin syarat biosecurity. Pendiri komunitas petani muda keren, Anak Agung Widartama, nempenin becik pendampingan Badan Karantina Indonesia Baratin majeng para eksportir balis jeroning eksplorasi ekspor komoditas pertanian peternakan lan perikanan. Para eksportir Bali naler ngaptiang mangda kepeciang galah ekspor ke Vietnam. Ini kepunika paiketan ring kawentanan protokoler parantarining Indonesia miwah Vietnam. Yadian wewangan mangkin ring Vietnam akeh numas salak Bali sakemaun durung wenten kesapatutan dadosnya ne ekspor sarak Bali punika durung preside kemargia.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angin pemirsa, Gatre selanturnya nih, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Pelusia Sangkiratna, nugasan ku bandane pacang ngawasin ketat kawentanan kramo asing ring Bali menjalaran Satgas Patroli Dharma Dewata Sani terus kemargiang nyabran raine ring mekudang wewidangan. Ketugasan angin incapang tatepi dab-dab jajaran miwah timpora, kramane keaptiang mangde sarang ngelapor yening manggihin wenten WNA sane memurug ugar-ugar. Pelusia Sangkaratna talar ngewohin nenten wantah ngandelang penureksan konvensional. Para petugas ering lapangan uwangan mangkin kejangkepin antuk sistem data digital terintegrasi mangde preside wenten validasi dokumen. Gatre sanepine untat. Kepala Badan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Anak Agung Anggie Widana ngodaran kubandane terus ngukuhang lan nincapang momot tate pidab-dab desa wisata menjalaran program pendampingan sane ngucukan penincapang momot sumber daya manusia utawi SDM. Ketelatarang taler pidab-dab punike anggen nabdab tate kelola desa wisata mangde sayan becik. Manut Anggie Widana, pidab-dab monitoring lan pendampingan pemerintah presiden ngelimbakang desa wisata nganuting aspek kelembagaan manajemen pengunjung, fasilitas kepariwisataan, pengembangan produk wisata, pengelolaan lingkungan, lan medikasi bencana. Angge pemirsa, wantah kadisa punike, Gatre Bali sane preside katur wengi ne mangkin. Ditiang kesarangin pengerombo Gatre Bali ngelungsur mepamit puputang ditiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
4: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
5: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
3: Ada apa, nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
2: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya, biar cepat bersih dari rumah.
3: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
2: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
3: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
4: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
5: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dres kembali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, nunggi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

0: Inggi kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Angin pemirsa rakalan rai sahabat budaya. Sanekan tonton dan sikian ring perempat suara budaya Bali. Ring DJ pada mengena ring wungi becik beka dimangkin. Dumonggi panggilkan ditiang statekena tur nemurah hayu. Wali malai sarang ditiang ketut mus. Jagi ngiring sebetul rakalan rai. Ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar perempat RRI dan Pasar nge. Ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan. Antut ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ring Rahina Redite puniki tanggal 19 Juli Warsa Duang Tali Duang Senam puniki ditiang ketut musik pecang iring semeton rakaran rai atau segala ditiang puput bertugas melaje bos ring galah camroras wengi. Pemirsa sarasami sane sekadi sampun-sampun memargi acara druwening ye nyabran Rahina wengi ne puniki. Nah, jagi pecang atur ditiang tembang pengawit. Ring wengi ka dimangkin nggih sedurung ditiang aturan temang pengawit punika jagi pacang aturan ditiang drama legenda sane menjudul Kembali dari Sekapan Roh Halus. Pemirsa sareng sami senekan tuh niring ditiang mesikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Sampun nomor dilaring frekuensi 106,4 MHz. Durus temen piarse yang drama legenda Kembali dari Sekapan Roh Halus.

benar, waktu tak pernah kembali. Tapi mau apa lagi? Aku bisa bertahan demi anakku Ayu, walau hati ini hancur atas perlakuan suamiku sendiri.

0: Ini kopi, Pak.
1: Taruh sana. Apa ini? Manis. Kau sengaja membuatku yang manis-manis ya? Biar Bapak kena gula darah, gitu?
0: Tidak, tidak, Pak. Maafkan Ayu. Ayu tidak tahu Bapak gak suka manis.
1: Sana! Ambil lapel, bersihkan!
0: Iya, iya, Pak.
1: Memang sengaja aku siksa dia, biar dia gak betah di rumah ini.

0: Pak, minta uang untuk bayar uang ujian, Pak.
1: Nggak ada.
0: Tapi, Pak, kalau nggak dibayar, Ayu nggak dibolehkan ikut ujian.
1: Bukan urusanku.
0: Bapak, gimana ini, Pak? Kenapa Bapak selalu membenciku? Apa salahku, Pak?
1: Ye, nangis lagi. Anak cengeng. Pergi dari sini. Ganggu aja.
0: Tak pernah Ayu rasakan kasih sayang Bapak. Apakah Ayu bukan anakmu, Pak?
1: Tanya saja ibumu.
0: Aku tahu. Ibu yang selalu mengalah. Ibu yang selalu menahan sakit hati karena ulah Bapak. Memaki, memukul. Bapak tidak punya perasaan.
1: Anak durhaka. Berani-beraninya kau ngomong seperti itu. Ku pukul kau.
0: Pukul. Pukul aku, Pak. Pukul.
1: Baiklah. Hiar.
2: Hentikan, Bli. Hentikan. Jangan, Bli. Jangan pukul Ayu. Pukullah aku, Bli. Kalau itu membuatmu senang.
0: Tidak, Bu. Maafkan Ayu, Bu.
1: Anak ibu sama saja. Hiar.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hah? Sari? Betulkah kau Sari? Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku bisa menemukan alamatmu.
1: Diam di sana. Jangan mendekat.
0: Beli mengerti. Kau marah, kecewa. Tapi Beli ingin jelaskan padamu, Sari.
1: Tidak. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Pergi. Pergi.
2: Ibu, kau bicara dengan siapa itu, Bu?
0: Ini siapa ya? Pasti anak Ki.
1: Ayo. Sana, masuk.
0: Jangan kasar begitu, Sari. Oh, namanya Ayu ya?
2: Iya, Paman. Paman ini siapa ya? Sepertinya udah kenal sama ibuku.
0: Ah, Made Damar nama Paman, Ayu. Ya, dulu di kampung kita bertetangga. Mumpung lewat, ya Paman mampir.
2: Oh, gitu. Sini masuk dulu, Paman Damar. Ada apa ya dengan aku ini? Kok terasa deg-degan gitu? Baru ketemu sama Paman Damar, rasanya nyaman sekali.
1: Ah, sudah. Mau apa Beli kesini? Aku gak ada waktu.
2: Ibu!
3: Siapa tuh, Sari? Oh, Made.
0: Iya, Gede. Saya tahu alamatmu dari Wayan Kajeng. Maaf kalau saya mengganggu.
3: Iya, jelas mengganggu. Ada apa? Mau minta sumbangan?
2: Bapak, kok bicaranya seperti itu? Bapak ini datang dengan maksud baik loh, Pak.
3: Anak kecil, tahu apa kau? Tenang.
2: Bapak selalu begitu. Apa-apa tidak pernah benar di mataku.
3: Anak cengeng, ku tampar kau.
0: Ya, Diral, kau gak boleh begitu sama anakmu.
3: Itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur.
0: Maaf, Diral. Bukan maksudku ikut campur, tapi...
3: Sari, suruh orang ini pergi. Sebelum aku menyuruh petugas keamanan.
0: Tidak. Tidak perlu, Diral. Aku akan pergi. Loh, Sari, Beli pamit, Sari.
3: Sari? Ayo? Di mana mereka? Kamarnya kosong. Pakaiannya juga gak ada. Sari? Lemarinya juga kosong. Berarti mereka kabur dari rumah. Sialan! Sebentar. Ternyata uang dan perhiasan masih utuh. Nah, biarkan mereka. Aku gak akan mengejarmu, manusia bodoh.

0: Memangnya kita mau pergi kemana, Bu?
1: Ayu, kita akan tinggal di rumah kakekmu. Ibu kasihan pada kakekmu, gak ada yang ngurus.
0: Ayu senang sekali mendengarnya, Bu. Mari cepat, Bu, mari.
1: Nah, Ayu, ini rumah kakekmu. Tapi, di mana kakek dan nenekmu ya? Sambil nunggu mereka datang, yuk kita duduk di bawah pohon jambu itu.
0: Iya, Bu. Aduh, segar sekali udara di sini, Bu.
1: Kakekmu memang suka bersih-bersih, Ayu. Coba lihat halaman rumahnya. Bersih sekali. Tertata rapi. Duh, indahnya.
2: Sari, benarkah? Ya, benar kau, Sari.
1: Diam di tempat. Selangkah saja kau maju, aku akan menjerit.
0: Ibu, kenapa ibu ngomong seperti itu?
2: Sari, saya tahu kamu marah padaku. Tapi yang telah terjadi gak seperti yang kubayangkan. Kau harus dengarkan ceritaku, Sari.
1: Cerita apa yang harus aku dengarkan?
2: Bapak dan ibumu telah tiada, Sari. Saya yang mengurus mereka. Saya ingin mengabarkanmu, tapi aku gak tahu di mana alamatmu, Sari.
3: Hah? Bapak, Meme, maafkan Tiang, Pak. Maafkan Tiang, Me. Aku anak tak berguna.
2: Sudahlah, Sari. Sudahlah. Mungkin itu sudah kehendak dewata.
4: Perlahan Made Damar menceritakan kisahnya, di mana malam itu dia diambil oleh roh halus penghuni tempat di belakang rumah kakek Lonto. Dia disekap. Dia mau dinikahkan dengan anak gamang itu.
2: Setiap hari aku menjerit, berteriak minta tolong. Namun satu pun gak ada yang mendengar teriakanku, Sari. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, aku menderita. Mungkin sudah waktunya saat itu, saat Papa Mangku lewat. Dia melihat sesuatu yang janggal. Benar saja, Sari. Dia melihat aku terkurung. Benar saja, Sari. Dia melihat aku terkurung dalam sangkar. Dengan kemampuan yang dia miliki, aku diselamatkan. Selanjutnya, demi menebus kesalahanku kepadamu, aku menjaga kedua orang tuamu sampai akhirnya mereka meninggal, Sari.
1: Maafkan Tiang, Ble. Tiang sudah salah menilaimu. Ayu, sebenarnya Pak Made Teja ini adalah bapakmu.
0: Sebentar, Bu. Bukankah bapak ini namanya Made Damar?
1: Benar, Ayu. Namanya Made Teja Damar.
2: Ayu, ini ayahmu, nak.
0: Ayah, benarkah? Dari dulu Tiang berdoa, bertanya kepada Dewa, siapa ayahku sebenarnya?
2: Maafkan ayah, nak. Maukah Ayu menerimaku sebagai ayah?
0: Iya, iya, ayah. Tiang mau. Terima kasih, Dewa. Nyanyian malamku yang selalu mewarnai kisah pedih ibuku selama ini kini telah berubah menjadi tembang

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi pamirsa rakalarai sahabat budaya, mewali male sarang titiang ketut mus, jagi pacang iring, sementara rakalarai ring acara kelanguan druwene. Wau sampun metilar nika kali tembang, talar kesarangin drama legenda kembali dari sekapan roh halus, kenteng inggi. Ngaduaning sampun galan, niki pamirsa sarang sami jagi pacang sangra titiang ring lain telpon 22-3361 minapte sane sampun sayage niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Wejot.
0: Inggih, punapi gatre Pak Ian.
1: Astu karo kena dingin-dingin Wejot.
0: Inggih, sampun dingin-dingin niki cuaca duwe.
1: Inggih. Awu boleh grimis jo bos iki ring kapal.
0: Oh, mangkin sampun ados.
1: Ampun, tuni semangan dibi malam Sabah lihat. Sabah balas masih Sabah dibi malam.
0: Nih ringgiannya taler Sabah dibi.
1: Ingeh lihat pasti kau kena.
0: Ingeh rahayu.
1: Ingeh yang nas galah makatrel nih lihat.
0: Durus durus.
1: Eh majang ring bukmat yang Pak Mangit dah rahayu. Ni ita berangka kayak Widya yang jauh bangku Sudani tak pedas kak ciatok guru pendi dalam wedan niki patut mancung yang manik kapal bu enang bayu tuban wedan mahegi kak lau kak siase kak kede kede gombiang seri batu ini ayuna bu pera dalam ini mbah Indira Bu Eka Bebe yang Bu Jerman, Kak Tiara, Wenten, Siro Yeniki Haji Diwamia, itu Siro nyarang. Bu Gombiang Yoga nyarang itu.
0: Inge, salam terang
1: Bu Gombiang Yoga. Bu Makuduk dalam Niki Bu Nonik yang Bu Eka Sam, Bu Ptu Keboiwo, Bu Jirogedis Narsuci, Bu Jirogedis Dunling, Bu Linda Kum, Bu Losekar Satung, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Gek Mas, yang Bu Swastini, Bu Sinta, Wenten Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Wenten Dalat Niki, Pak Maharani, Pekak Danyo, Sarang Orta, Wenten Nik Nika, Dalat Nge, Nini Agus yang mengui, Wenten Nini Bagas, Nge, Cekutat yang Sarang, oh Niki Kak Angga, Nyarang itu.
0: Ingin.
1: Belimang Pandu niki pada Karjo, tiang pada Gunawan, pada Polos Jaya, Patut Mudayo, Patut Wirkel, nge cutat tiang Sarang Sami.
0: Ingin.
1: Tiang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingin suksema niki ring widangan kapal Pak Ian Narbo nge sampun munggah nyarangin sementara kelarai taler sampun megatre ring sawitra druwe make sami niki nge. Ringungkul jane Pak Ian Narbo sang redit yang mewali male. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Nini Janger.
2: Nini Janger, Nini Pak De.
0: Inge.
2: Aduh manis nek iki jujen.
0: Aduh nggih.
2: Demi tipi Pak Ter.
0: Sampun nyait niki.
2: Ya.
0: Sampun nyait niki meja jahitan.
2: Don siang tahun kan nyait sampun enten pembantu.
0: Oh kenten.
2: Nggih. Batun.
0: Ingin.
2: Sama siapa di studio Batun?
0: Sendiri Niki.
2: Sendiri. Aduh sendiri Batun di studio.
0: Ingin. Tidak ada siapa-siapa di sini.
2: Nah semang Batun.
0: Ingin temannya nih. Nunas bungo cepake nasiki.
2: Nggak jopaka ampun wenten Riki di kubun tiang-tiang membelo niko
0: ampun nih yang Niki kalunas bunga cepaka mereka
2: temang napi dia tinggal patut
0: iya durus temangnya nih
2: Tembang Tembang Tembang Widi-Widi Ano Pak Ter
0: Sane Napi
2: Sane Ane menunggu di jalan Pak Ter yang teman ke Pak Ter
0: Ketemu di jalan
2: Nge Dini
0: Mejang nge
2: Mengen cesan Ngerasane ketemu di jalan
0: Nge mejanji di jalan nge
2: Nge Ika ampun ya Pater
0: Nge sampun saya ge
2: Nge Niko Bintiang Niko Pater
0: Nge
2: Nge Menika kan Pater Terus Ngambil gara Pater Kita malah jebos becek-becek yang margi patut
0: nge terima kasih Nini Jange
2: Nge, terima kasih sama Nini Jange Nge patut
0: Nge
2: Yang kadang mungkin patut Tipe tentang mungkin nanti Prama Santi Santi-Santi Merahayu Pater
0: Nge, suk semua niki Ibu Lodro Nge, Nini Galuh Nini Janger Kenten nge, sampun Munga niki nyarangin sementara kalarai Maka samin Bogi kena rahayu niki Nini Ring Sibang bersama keluarganya nih Pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu ini kinge. Enten Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Chandra. Nyarangin rahajang tugas Pak Tutmus salam sehat rahayu. Suk semua niki Bapak Ketut Sumarje sampun munggah ring via WhatsApp dulu taler. Niki rahajang wengi Tutmus tiang nyarangin saking batuan kaler nunas tembang. Luh sekar si kingenge malah je bos yening ketut karuni ni kinge dentan mendaging aran niki WhatsApp druwe kanan. Suk semua niki sampun munggah nyarangin ring pia WhatsApp druwe talar malah je bos yening wintan galah pasti kau jadi pacang putar di tiang tembang druwe. Ring ukurnya nini janger sangar di tiang malah siki om swastiastu.
3: Om swastiastu litot.
0: Nah pun api niki tumben niki.
3: Eh ya nak. Kemben nyaring litut. Kadran tiange mungkin uya sabah litut. Cek bengek.
0: Oh kintan.
3: Ini apa sekitar 6 bulan dan nyaringin.
0: Inge kintan ampun. Punapi gak terwe. Kena rahayu niki.
3: Kare tiang kena
0: litut. Inge mungkin ngelantur.
3: Yang litut punapi.
0: Dados niki.
3: Iye dumugi ngelantur.
0: Nah punapi cuaca terwe dingin-dingin ring kita mani.
3: Bayung cirek kita mani. Dingin. Sekadi kurgas gitu.
0: Inge.
3: Gak tiang hari mungkin mesaput. Sekarang ngidu gitu.
0: Nyo ngidu nge becek. Menageng wedang, menageng selo matamus. Pah becek sekali.
3: Pas nih kan gitu nge.
0: Inge.
3: Yang gitu sampun wedang nge.
0: Sampun, sampun saya ge.
3: Nge. Oke, sembang gitu.
0: Lurus temangnya nge.
3: Sembang nge. Sembang lawas gitu nge.
0: Inge.
3: Mare metunangan litut
0: dikejur. Mare metunangan. Nggih.
3: Nggih, dados ngatur litut.
0: Akidek dumun nggih.
3: Nggih. Ngatur sementara tiang ring bayung cirik bapak sami nggih. Yen ke mantan litut.
0: Nggih.
3: Nggih, majang litut mus rajang tugas. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, suk semua niki nembe niki nyarangin sama sawitra duwe niki ring bayung cirik. Yoga Saputra nggih dumugi kena rahayu niki ring Kintamani nggih nah cuaca dulu niki suk semua informasinya nih sekali kulkas niki kenten nggih duaning cuaca ring mangkin sampun memasuki musim dingin napi malih ring Kintamani kenten nggih dumugi kena rahayu sementara di ring Kintamani maka sami niki Pemirsa sarang sami sane kantun ring di tiang mengisikian ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, jadi pacang atur di tiang tembang sane sampun karsang ring semutuan druwe sane munggah iwawunge ring di tiang mesanakan tur malih jebos pasti ko malih muali di tiang jadi pacang nyangre ring lain telepon 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekung.

Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya sanekan tuh diring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali kali temang wawu sampun atur ditiang demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin nggih.

Inge pemirsa dua ninggal di tiang kosak niki ring palatan sane kaping ka pertama puniki. Malah ya bos pasti kau jagi pacang sangre di tiang ring palatan sane kaping kali ring sesi bernostalgia druwening nggih ngantos galah di tiang puput jam 11 wengi. Pemirsa sareng sami sampun berkah mriki tetap satya ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Pura Mekah yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung, Denpasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pemeduk di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar, tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik, karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat, yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengemban pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Inggih, pemirsa sareng sami muali sang redit yang maliring lender pun 223361 satu ring palat sareng kaping kalih puniki nggih ring sesi bernostalgia wau temang sampun atur redit yang taler nggih mugi presiden menghibur kelan rai ring wengi kadhe mangkin. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu kuite.
0: Nggih, Pak Yan muali mali.
1: Nggih. Kang kali ring kantor niki.
0: Kanting lemur.
1: Nggih. Nyarang wetut niki.
0: Nggih, suk semo niki.
1: Nggih. Pasti kok kena
0: nggih. Lurus lanturan.
1: Nggih, tiang nostalgia agal melek trono niki wetut.
0: Nggih.
1: Sakati ayam sedang ngetek-ngetek kan. Indumun kan tahun kuda ya ni kau eh tahun 95 ya ni kau eh malam minggu ni kau lali yang pun gak timpal-timpal
0: gitu. Ngeh nganggur
1: ngeh ini kau ya kalau ada gerudok yang orang nganggur kentan mesti siro yang nyarang nanti eh bomang muduk nyarang itu
0: ngeh.
1: Nggih, monggo Mang. Nostalgia pisan iki nggih. Nggih, wong kada gerudug kerontak malam minggu niku. Nyarwang ten meduwe jinah wonten. Lali wonten ajak lali mo niku timpal-timpal. Kemenangan ramane ngewarung kenten muka warung kenten. Lali kenten kenten nah, waktu mas napi jangan ya, itu kentan mei kentan es hujan itu ajang di rumah nih kentan sambil yang masih ngoto sedang panak nih kentan agak geruduk kentan pas ngelantur ngoto kangen kau damping nih kentan kan memang aneh gitu.
0: Napi?
1: Busung udah naik ceper kentan. Pahit masih daya aneh memang aneh pasti yang pocol kan ya. Orto damping nih yang busung ajak ada limo. Kentan gabung kini nih kau. Apa kentan tuas nih kan piana nih kentan.
0: Tuas nih kentan.
1: Ala akeh masih pisagaan melalui mereka malam minggu tu, loh ni niko ni kata geruduk ramai ni niko di tu kentan nyebrak ceper kentan nanti ya kelanyang niko mana itu orto aja piana ni sing masih kalau entah kita ni yang kalian mau kena kita dah gojak lelimo kita ni kalian kena
0: nih.
1: Sing bodo karuan kita je, kangen kau dah di ne orto, ganti ke jam kuda ya jam setengah loras, kita nginap dari kau itu, nginap yang dari kau jaga limau nak sembani mulai ya nginap ni kau, memangnya nak napi wasanen ni kau. Ajar aja orang ni kau ya pokoknya ama ajar kata ni. Mumpung mesti sabah dah sini kau.
0: Bang Uci
1: Uci nginap kata tangi nginap nak memang nak botangar masih tu. Ajak lama ni tangar masih panas ni. Macelap je ke kamar kata. Macelap ke kamar yang nampu orang ni menabit yang. Sing bapa yang di luar tu ni. Tak nunggu kadang, waktu belum tutup senyo.
0: Nanti
1: yang inap itu, nah orang nak beliau ada kamar, kentang kamar itu, yang satu kamar jadi limo, kentang sedang lap pasirap, lap momonye cicingnya itu, aung itu dimu. Di muka sangat
0: aneh gitu.
1: Nah, bukan dan nak rumah ni mesti jendela ni kok kena ampang di tiang jauh ni kok
0: Nggih, pengenten.
1: Apa ya tulis cicing ngarep kesanggah dan aung-aung kenten. Pesu dan tiang bani masih tu.
0: Nggih nggih pengenten.
1: Ya tangan yang di anu pengenten jak timpal tiang sing bani di sisi jak di tengah pun entong ni bani witut.
0: Pengenten.
1: Di tengah panggil lagi di tengah nyah kena tin. Cok mekria tabah witut.
0: Ya.
1: Mekria tabana.
0: Tabana kentana di pana.
1: Kana pelakana. Nggih nggih. Nggih. Pelangkaan pedumun kena atau enten batis sendek mata tengah pelangkaan batisnya. Mekria empat beten di tiang kena aja ke limo. Subuh yang beten yang sirap jijah mekerising dan bani cicing ngulun-ngulun nyedek nyedek kesemang tiang yang bani sirap eh.
0: Ada.
1: Nyedek payu tiang me baju gadang mekemen bantut.
0: Kenyal megadang ton mantut.
1: Nggih, kenten sampun jek.
0: Aduh.
1: Ya yang limo itu ben mani ne. Bangun tiang ras lemah ne kok ngoren ja tiang ja raman. Oh kene kadung mano ben macano pok ko jek. Long tabana likane jek beten yang na sirap. Lah masih ati ban wicut.
0: Nggih.
1: Ya pekenten piang yang kayu jak monto kenten
0: sarang limo
1: nggih jak yang limo papan niko usuk yang botong royong di jumah jak yang limo menin blangkan to itu nggih ya gede ben panane apo jema gae nak kan diumpang blangkan gitu ya panane to coba ya ragat yang nganti pelanggan, pelanggan baru man bapaknya.
0: Aduh, ini kenten perjuangan itu.
1: Ini lo hati-hati ragu nginap itu kan tanggung jawab masih pelanggan nanti lah lom kenten. Ibra benar aman ya bapaknya. Terus sangat pang itu durin nganti kan kenten lo masih hati pun itu. Ganti tiang megait yang itu hari Minggu. Pangmaan masih nongol sempanak, nah kita kena
0: tuh. Teori.
1: Iya. Nah, kuriang menurut nak tan minat bentan jodoh kan kita. Payu jodoh masih mekat yang jodoh masih man kita ni.
0: Iya jodoh nentan kita.
1: Iya. Ingin ada kuriang menak ragu seng ada orang teman seng yang melalui popolo asing kita. Yang paling orang apa, jauh ya liu, kaya ngerti makan lah, gitu. Bayu, jauh konyang, saya ada dadi, gitu.
0: Ingi,
1: menikah mantan.
0: Ingi, suksumo, Pak Yan, becik, iki pengalaman dulu.
1: Ingi, malam minggu kelabu.
0: Ingi.
1: Iki gak tahu, yang nyolek, gitu.
0: Ingi.
1: Rayu gak tahu, munga-munga, iki. Buk mat, yang pak mata, ni itang, buat KBB, yang kalau
0: limang
1: mandu. Ini cutat sarang sami, semeton. Manorahayu yang mau pamit om santi.
0: Inggih suksumo niki Pak Yan Arbo nggih sampun wali munggah niki baju gadang potongan gantut kenten nostalgia ruwe niki nggih. Perjuangan mencari cinta niko kantos nganti plangkan. Inggih Pak Yan suksumo nggih sampun nyarangi niki pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361. Muali jadi pecah sang radit yang malih ring lain telepon 223361. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Glitot.
0: Inggih.
2: Punapi katrem litot.
0: Kena rahayu muwali.
2: Muwali nyarangin litot.
0: Bernostalgia durus.
2: Nostalgia satu tahun yang lalu litot.
0: Nggih.
2: Tiang luas mewalih calon arang ring suter litot.
0: Ring suter.
2: Nggih. Dek mulehe.
0: Nggih. Halo. Inge, halo. Inge beli yoga, halo. Inge, aduh niki inge terputus niki napi sinyal dulu niki terganggu seketika niki tidak ada jaringan tidak ada suara gitu nih. Nggih menawa bos muali male durus sangre di tiang ring lain telepon 223361. Inggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih Ibu.
3: Ngerajeng tuh.
0: Inggih rahajeng mewali.
3: Pasti ke sampun kena nih.
0: Inggih.
3: Yoga Saputra suwe sampe
0: inggih. Inggih. Wow, pangkalih munga tapi ini kedua niki cak begitu mau bercerita niko langsung pat kintan menang.
3: Gas puan ingat pesan ibu ramang-ramang sawang Pak ya Narbo mesti boleh di nostalgia nih. Ibu selede nampun tidur.
0: Oh, gitu.
3: Ben paksa bangun sing menyedang tidur.
0: Nggih.
3: Langsung ketengilin gitu. Terus semua Pak Yan sampun starter megater ring titiang niki. Patah mesti tut sarangnya aku nak ngelah si pengalaman gitu. Amat ya bodoh gak setahun tuh.
0: Nah, terus kintan?
3: Lah, nah, neng, ada net puber pertama kita gitu,
0: tuh.
3: Oke tuh. Ayo nih tinggi. Enge rajang, Mang Pandu nyarangin.
0: Inge.
3: Maro puber pertama tuh. Demen awalnya tuh. Oke tuh, jad putusnya sebelah pihak tuh. Akhirnya ibu putus asa gitu, pernah mengalami seperti itu.
0: Ini sakit hati kita misalnya, kita modelnya.
3: Oke tuh, gak tuh lucu tuh. Akhirnya ibu pergi ke salon, potong bu. Karena ibu stres soalnya tuh. Buat lantang, akhirnya keriting ibu gitu. Wih, kejumah bapaan bu, pedih.
0: Aduh, kandos kan.
3: Iraga, satu ada hubungan keluarga gitu. Kedua raga pada demen awal gitu. Ada sing dan asane satu tahun tuh yang kengken nunu aja ngelen tuh. Nunu sing karuan, suud sing karuan.
0: Mesumpal gedean pun iko.
3: Akhirnya tentu bertawa ibu ya bengelah gitu.
0: Tuh
3: ibu kene lu butah patah hati tuh. Awan terus ke salon tuh. Itu kisah lucu nih. Pidan kan liu nengelang lah kudu tuh.
0: Nggih.
3: Cuman ini pidan kan liu lah kudu. Begitu ya mek bu sebelang petang tuh alih bong teluh kudu nih bu di sirah nawan tuh. Karena tidur bong gitu. Karena ibu patah hati ke salon lah bu. Ke salon mau keriting. Ya hilang kudu tuh mati mirip-mirip.
0: Oh nggih.
3: Jadi ingat sih bu, jadi adi belong kira gue pindahan dinah gitu. Bos keras nang kena, terus maro-maro puber-puber. Tapi bisa gitu, nah terus jadi ada gak gitu bu Zina?
0: Kantun, tapi kan makin ampun, tapi pas tanya, ampun zaman sosmed ampun kan.
3: Terbuka, nge,
0: nge, ampun terbuka, ya. Ampun terbuka,
3: agak terbuka, jadi bu, keberanian juga sudah maju.
0: Yang
3: pindahan kan lek-lek nah.
0: Patut nge.
3: Boleh aja ibu melalui ke pantai Sanur tuh zaman tuh negara Indonat itu aku bawa besek kena gitu loh itu kau jak suut tanpa sangkan tuh bih bawa pun nak lantang saya lantang jo artinya lantang zaman tuh nak luluh kan lantang oh bu lim salon bapak bu pedes saja bawa sebuah lantang ben kenwang bawa kan ben yang nggak jelek kena pertumah bamu ini terus asa bu akhirnya dia nyuang nak ulik lungkung jadi bu almarhum tuh bu almarhum tuh bu mabenan tuh simpala gitu itulah kisah happy dan tuh jadi sana langah nak gitu hilang satu tumbuh seribu gitu.
0: Mungkin sampun banyak cadangan gitu.
3: Nah, montoh lalu tuh ingat jatuh nak kedai mana. Akhirnya tuh mati, sekutu mati.
0: Ingin nih kok
3: nak nih. Pak Yan lah pengalam gitu. Emang Pandu sampun wau. Kak Mangku sedangnya kari menetor niki jero Chandra kalau nge tet manika demuntut nge. Grup Jan Bah sarang sami niki mugi kena. Tet lagi bos sudah waspada rinargi. Anak selamat lah orang jero tet nge.
0: Ingin suk semua bu.
3: Semua galak katur ibu pamit. Om Santi.
0: Inge suk semua niki ibu Eka ring batu bulan nge sampun munggah nyarangin pamirsa sarang sami ringungi kadi mangkin nge Nah, rekalan rai pemirsa sarang sami ring di tiang mesanakan malah jebos pasti ke wali di tiang jagi pacang nyangre ring lain telepon 223361 iring di tiang miarsa yang temang sana sampun saya gang di tiang.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkap ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: Iya pemirsa, Rakala Rai sane kantun tetap satyo niki iring ditiaring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, wawu kali teman daler sampun aturan ditiang dumugi presiden menghibur pemirsa sarang sami rengungi kadi mangkin nggih. Daler wentan gumyang Sri kekeran niki nggih, raja ngungi blitutmus nyarangin gumyang Sri sampun mungaring pia WhatsApp dulu. Susumo niki gumyang Sri ring kekeran daler Ibu Janura ring Bangli daler nggih. Raja ngungi betutmus nyarangin gung biang Sri nge. Nah taler Ibu Janura taler nge sampun munggah taler Ibu Putu Kebo Iwo Skaryani nge. Nah sampun munggah nyarangin pamiar sering via WhatsApp druwe kenten nge. Nah suksemo niki sarang sami sampun munggah sering via WhatsApp perempat RRI dan pasar. Inge sangro titiang wali maliring line telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dut.
0: Inge mbah punapi gatre.
1: Mbah becik sehat. Tumen man marengin bintut muspo. Ini puan sirup kan jam pitu jam kuku semuanya sirup
0: kualitas. Cuaca becik nih yang ingin sirup dingin-dingin gitu.
1: Oh gitu betul. Cuaca ini ramram begitu.
0: Inge di biring gianyar sabah.
1: Inge tuni man gerimis enten. Mungkin ring studio pun api dan.
0: Inge mungkin terpantau cerah kawan-kawan mendung nih yang enten.
1: Alat pak tutmus. Pasti kompon sehat nggih.
0: Nggih, kena.
1: Nah, milu jadi bernostal ni bedek nah.
0: Lurus.
1: Apa dia orangnya, Dut?
0: Rara dumun rara.
1: Nah, ne dugun nu mah mare tamat SMP ni nah. Heeh. Nah, adik yang tamat SD, yang tamat SMP gitu. Siang hari ni jam 10:30, Dut.
0: Nggih.
1: Mak sepedo gayung. Oh, sepedo muani ini tuh. Kalian gani nu sepedo tuh tuh
0: kalian gani. Oh, be awet sana ki.
1: Oh, si citang si sepedo kan. Sepedo adek enak gain gitu. Yang gandeng di duri gandeng muani lah. Oh, gitu ya. Di gang mah tuh nak agak ngerjengan di jalan gitu.
0: Yeah.
1: Dawo di aduh bagian 100 meter tuh ngelis labah nak wis nak kali hitungan manus ke labah tuh. Itu siang toton musamilan musrot-srotan di lenang tuh zaman toton tuh. Tuh gitu. Dino agak ngebut lah dek uli jumahan kain sepeda nak borahin aja aja orang tua nak nanang nak menanang-nanang mah mengurang. Dah kerja ni aku sepeda benteng lagi ketang nanti. Asing mana pok kita lawan. Tu nukain sepeda di rumah hantut gandeng ni. Mak lembut pun di rumah ni. Mekan ngalih labah tu tu. Kat labah tu nak ada punyan bunut gede. Tu gegrong pun di tu labah tu tu. Yeah, dalam artinya tu terkibu. Nak aduh pancoran di tu diu ke model nak ngalih ye kalajeng sedang rame mau di tu tu yang kata nak meresut nyakan tu kan diu dedong-dedong meme-meme tu kat mana sambil ngalih ye kita subuh itu yang tu dia kengke nunduk tu jeng sedang rem ade tu makin ngaduh kalmengkol ngalih leneng ni. Kali lenang bahkan ayah berserit-seritan.
0: Iya.
1: Itu. Terus ini dah yang merim jeg. Lo not montor. Montor kena sepeda jeg. Leben menadik yang itu. Tuhun kot. Mah nu kumuh gandeng di duri itu. Di mengisian di sadar lah kot.
0: Iya.
1: Jeg langsung metelempung sepeda kalang mah. Di tibu itu. Di beten. Yang munut itu.
0: Iya. Sekali pelam je kadang.
1: Yo, supaya saya ngerti mas, saya ingin mah waktu itu tuh abedik pun sing serodot.
0: Yeah.
1: Abedik yang gede yo nak ani di dadong mimi itu kan umum ngantosan antre nak kaya nak pancaran dadu tuh.
0: Yeah.
1: Ni, mungkin tuh nyentuh kekang. itu imade peduran ni naja tu ke itu oh mak ni gitu begitu sehingga tu nak nulungin pembah tu begonyong orang nyentuh ke itu nah akhirnya bos kalion lemo nak waktu bagian limo tu tu kali itu nak kaya anu jema ramah engken mang meng gitu nak kuming kumingang mah ayo engken sing yang engken sing ke sajahan sing engken tu sajahan begitu yang mana juben mah ni cuma sepeda ni ketong yang adik ah ben cuma dah putar kaya si masyarakat sultan yang berbelos ni tu berbelos langsung yang dah kaya masih renang kalau masyarakat sultan tu

0: 10 tahun 10 itu tahun dan tamat SMP itu tahun 70-an. Itu.
1: Ingin suk semua, ingin mah.
0: Itu kemaluna tenang. Tak memang kemuntuh satu anak itu. Waduh. Pusing dengan nyanyi san menek pada tuk marom. Tak hujan nih.
1: Bu Eka, taler.
0: Nge rajang sanan nih sampun munggah nge. Mungkin wali yang bakalah tuh.
1: Ingi.
0: Rajang tukmus, rajang tugas nge.
1: Ingi.
0: Saya goreng margi kain. Dan waspada lah kain.
1: Ingi suk semua mbak.
0: Mekon sana uneng merengang niki nyarengin lurusan munggah kenton Pak Yanarpo niki ampun munggah regana
1: sampun pangkale
0: udan pirang seken-seken mbah baru bangun
1: ingi ingi suk semua mbah
0: ingi menikah demen demen salah wali yang mbah pindap duk promo santi om santi santi santi om.
1: Inge suk semua niki Mbak Indira. Inge sampun munggah nyarangi sementara kelarai maka sami niki ring wengi kadi mangkin. Inge. Pemirsa sarang sami duaning galah titiang kosak niki inge ring palat nsanai kaping kali rawi riki titiang ketut mus jagi ngiring sementara kelarai maka sami inge. Dua ini kebandungan untuk kalan intern presiden titiang jagi pacang lantur acara dulu ini. Ritar kalan titiang ngiring saking inuni. Teman-teman akeh sampun atur ditiang mugi presiden menghibur pemirsa sarang sami. Nah ditiang Unas Agung Renau Pangampura perprada ditiang wenten iwang atur tur pari basa ditiang nenten manut ring anggesarire pemirsa sarang sami. Acara dulu jagi pacang puput dan ditiang antuk para mesanti tur teman yang puniki pinake teman penguntat ditiang om santi santi santi om.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Aginamastu, Namasidom. Selamat pagi, Rakelan Rai Rahajeng mewali nyarengin Ring Radio Kesayangan Druinir Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekasi ini memiliki ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sabun api gatre, semangat titian serang sami, mogi Rakelan Rai, sanewang yang titian ring rahina mangkin, margi antar, nge, swadarma swakar, langsung ginanya nih tur gatrenya nih stata kena rahayu kacana wali ring rahina soma 12 Juli war sekali tali 6 likur ngawet renggala jam 5 mangken kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah perempat RRI dan pasar mewali nikinge mengudara ring rahina sana becik mangkin renggala jam 5 pemekasnya nih kantos dasa semang mali jebos bertugas wentan sana nyaringin sematan suami ring ambara gongge Cynthia pun nikinge tur gongge sini mau pekeleng majeng sematan suami siaran ring rahina mangkin dados puniki pirengang sarang-sarang ring aplik aplikasi RRI Digital, sanes sampun dari sku unduh ring Play Store atau App Store, talareng streaming RRI tco.id. Inge, semantan titian sarang suami, sana mungkin gongga Cynthia informasi yang dumun, tapi kemantan dan acara sana pacang kemargiang, selami gongga Cynthia bertugas nge. Ringgalah jam 5, lintang 15 menit, waktu Indonesia Tengah, pacang gongga Cynthia kumandangkan adzan subuh, majang ri umat Islam, sana mentering kota dan pasar, talar sekitarnya nge. Ngelanturang, wentan acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja, lan teman-teman Bali rohani Hindu, kira langkung puput nampak ringgalah jam 6 semang mali jebos nge. Tepat ringgalah jam 6 semang, wentan randungan Puja Trisa Sania majeng ri umat Hindu sederma sanewetan ring sejebak Bali. Wosan Puja Trisania wentan acara Rahajeng Bali siaran galangkangin puput ringgalah jam 6:30. Ringgalah jam 6:30 kantos jam 7 wentan informasi acara Rahajeng Bali nganinin ini prakiraan cuaca. Ringgalah jam 7 jam kutus lan jam sia wentan berita berbahasa Indonesia. Teringgalah jam 7 kantos jam sia wentan acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali lan acara senepin unta teringgalah jam sia kantos jam dasa wenton Rahajeng Bali obrolan komunitas nge utawi peblibagan gegonjakan. Rekalan Rai mungkah gongge Cynthia puniki siaran ring rahina mangkin termungkah ring acara siaran Surya Puja nge Rekalan Rai kator siki tembang Bali rohani Hindu wenton nyoman gerejak desa Subadadi kota.

0: Besakih. Pura Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besakih sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti sekarang.
1: Kantun Kesarang, Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Rekan-rekan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5:15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Gonge Sintia kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya robba alamin. Rekanan Rego ngasih dengan tunyaringin sematan sami mewali ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja ring Rahina sama duang dah sejuli mangkin ya war sekali talina melikor siaran Surya Puja mangkin ngemasang ide konsep dari ajaran Trikaya Parisuda kesalangin Sumarni Juliartini ya. Duros rakelan rai sarang-sarang mirenga acara siaran Surya Puja pasti ke polepi piteket-piteket utawi tetua angin bekal ring urip iraga serang sami nge angin bekal mewali ngawit nge beraktivitas ring subuh nih mangkin sampun wentan sane ke pasar sampun wentan sane wentering perantenan nge sampun mau kupuk puniki ngarianin bekal angin ring na alit druen yang ranjing utawi mina puniki keluarga sane medui karya mangkin kentan ngira kelantra tur puniki elingem bersyukur yang pagi hari sampun poli mewali nyarengin mirengang Perempat RRI Denpasar. Ingin rekan rantai duros nyarangin siaran Surya Puja mangkin yang bilang menghirup udara segar ing pagi hari elingang talar meminum segelas air putih hangat nge sedurung mirengang acara siaran Surya Puja duros demen pirengang saranjagi lintang ring arse talar kayun pamiar sesami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada pada pagi hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Berjumpa kembali pada acara Surya Puja bersama Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, bersama saya Niluh Sumarni Juli Artini. Di kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit mengenai konsep dari ajaran Trikaya Parisuda. Secara sederhana, Trikaya Parisuda diartikan sebagai berpikir baik, berkata baik, dan berbuat yang baik. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yang berarti perilaku atau perbuatan, dan parisuda berarti baik, bersih, suci, atau disucikan. Dengan demikian, Trikaya Parisuda berarti tiga perilaku manusia dalam bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan yang harus disucikan. Dengan kata disucikan dimaksud bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia tidak boleh dinundai dengan jalan yang tidak baik. Dengan kata lain, seperti sudah disampaikan di atas, pikiran harus baik, perkataan itu harus baik, dan perbuatan itu pun harus baik. Pikiran, perkataan, dan perbuatan baik itu harus dijadikan sebagai pedoman oleh umat Hindu dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga terperihalalah adanya kerukunan, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan, kegiatan, atau wujud. Ketiga kegiatan dimaksud adalah manah atau sering disebut dengan pikiran, wa atau wace atau sering disebut dengan perkataan, dan kaya yang sering disebut dengan perbuatan. Ketiga hal itu dipandang sangat penting, terutama dalam melihat asal-usul timbulnya karma pala dan atau hubungan dengan karma pahala yang pernah kita lakukan. Untuk memperoleh karma yang baik, maka perlu adanya pengendalian indriya. Dari ketiga unsur trikaya, maka yang paling penting adalah pikiran atau manah. Pikiran atau manah ini dipandang sebagai motor yang mempengaruhi cara manusia berpikir maupun melakukan perbuatan. Namun, ketiga-tiganya, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan, perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Trikaya Parisuda diartikan pula sebagai tiga unsur perilaku yang harus disucikan, yaitu manacika yang sering disebut dengan pikiran, wacika yang sering disebut dengan perkataan, dan kayika yang sering disebut dengan perbuatan. Dengan adanya pikiran yang baik akan timbul perkataan yang baik, sehingga terwujudnya perbuatan yang baik. Jadi intinya adalah, yaitu bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus baik. Pada dasarnya adalah pikiran yang baik. Dengan pikiran yang baik, orang akan berkata yang baik pula dan berbuat yang baik pula. Jadi semua dipengaruhi oleh pikiran. Oleh sebabnya, mengapa manusia perlu menjaga pikirannya, mengatur pikirannya, dan mengendalikan pikirannya dengan sangat baik. Seperti ditegaskan dalam kitab suci Weda yang disebutkan di dalam kitab Yajurveda, seperti dalam kereta kuda terdapat jari-jari pada roda, dalam pikiran terdapat Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Demikianlah juga terdapat pengetahuan tentang tingkah laku manusia. Semoga pikiran menjadi baik dan tenang. Tri artinya tiga, yaitu anggota badan yang disebut dengan kaya, wa, dan mana. Kaya ialah anggota badan seperti tangan, kaki, punggung, mulut, dan sebagainya. Sedangkan wa adalah kata-kata dan manah dalam pikiran. Dengan tiga alat inilah manusia dapat berbuat sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Bagian-bagian dari Trikaya Parisuddha. Yang pertama ada manacika, atau yang sering kita artikan dengan cara berpikir yang baik. Manas atau manah ini berarti berpikir. Manacika dapat diartikan sebagai segala perilaku yang berhubungan dengan pikiran. Parisuddho sudah dijelaskan yang berarti bersih atau dapat diartikan juga sebagai kesucian. Manacika parisuddho dengan demikian dapat diartikan sebagai pikiran yang benar, baik dan suci. Pikiran adalah inti dari segalanya. Dari ketiga unsur trikaya parisuddho, pikiran adalah hal yang paling pokok yang dapat menimbulkan adanya perkataan maupun perbuatan. Baik buruknya perkataan dan perbuatan seseorang akan sangat tergantung dari cara berpikirnya. Adapun pengendalian pikiran dapat dilaksanakan dengan cara-cara seperti yang pertama adalah biasakanlah berpikir dengan sikap welas asih atau sikap kasih sayang terhadap sesama makhluk maupun secara terus menerus. Yang kedua, belajarlah mengendalikan diri agar rasa iri hati dan dengki dapat ditiadakan dan tidak timbul lagi. Yang ketiga, sibukkanlah diri dengan rajin bekerja sehingga tidak ada kesempatan bagi pikiran untuk melamun atau memikirkan hal yang buruk. Sibuk dengan pekerjaan diri tentunya tidak akan ada peluang untuk memikirkan hal yang bersifat jelek atau buruk. Yang keempat, tanamkan terus pikiran dan sikap pengendalian diri yang baik sehingga kita mudah memberi maaf kepada orang yang tidak cepat marah ataupun rasa putus asa. Yang kelima, selalulah berpikir yang baik dan benar sehingga nafsu atau keinginan buruk yang timbul karena pengaruh lingkungan dan panca indrianya dapat ditiadakan. Dan yang keenam, biasakanlah berpikir, berkata, dan berbuat yang baik sehingga kita dapat menjadi manusia yang berbudi luhur dan beriman teguh, antara lain dengan melaksanakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Itulah enam cara yang dapat dicoba untuk mengendalikan pikiran. Jika dilaksanakan dengan baik dan benar, serta dilaksanakan dengan rasa sungguh-sungguh, maka orang akan dapat menjadi manusia ideal dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan manusia yang sejati. Dan yang kedua, yaitu ada wacika atau berkata yang baik. Berkata-kata atau berbicara itu amatlah sangat penting artinya, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang yang mendengarkannya. Karena itu, sebelumnya berkata atau berbicara, pikirkanlah dulu apa sebab dan akibatnya. Pikir dahulu pendapat, kemudian hal yang berguna. Demikianlah peribahasa yang patut dipahami. Dan janganlah sembarangan berbicara. jangan pula asal berbicara atau asal berbunyi. Perkataan pada hakikatnya adalah penyampaian dari isi hati. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai orang lain merasa tersinggung atau merasa sakit hati. Jangan katakan apa yang Anda sendiri tidak senang kepada orang lain, siapapun orangnya. Setiap orang hendaknya berkata dengan baik dan benar. Berkata yang baik dan benar dinamakan wacika parisuddha. Setiap kata-kata dapat menimbulkan akibat yang baik-baik maupun buruk. Dalam kitab Niti Sastra, dalam bab 5 sloka nomor 3 dijelaskan sebagai berikut. Wacika nimitante menemu Laksmi. Wacika nimitante menemu Duka. Wacika nimitante menemu Pati Kepanggu. Wacika nimitante menemu Mitra. Yang dapat diartikan, karena perkataan Anda akan mendapatkan kebahagiaan, karena perkataan Anda menemui kesulitan, karena perkataan Anda menemui ajal, karena perkataan Anda memperoleh sahabat. Demikianlah, dengan kata-kata orang yang dapat memperoleh kebaikan maupun keburukan, kita bisa bahagia, bisa mendapat kesulitan, bisa mendapat teman, bahkan kita pun bisa menemui ajal jika tidak berhati-hati dalam berkata. Dan yang ketiga, yaitu ada kaike atau perbuatan yang baik. Kaike atau kaya artinya yang berkenan dengan badan, perbuatan atau wujud atau perilaku yang berkaitan dengan badan, dengan anggota tubuh. Memang kita dapat menunjukkan perilaku kita. Perilaku yang dimaksud harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Perilaku yang baik dan benar inilah yang dinamakan kaike parisuddha. Setiap perbuatan, apakah perbuatan baik ataukah perbuatan buruk, akan mendapat dan menimbulkan apa yang dimaknakan atau yang disebut dengan karma phala. Perbuatan yang baik akan menimbulkan karma baik, sebaliknya perbuatan yang buruk akan menimbulkan karma yang buruk.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bangge kena-kena, wenta niki bu EKBB dalan ngirahai.

0: Inggih kebawasan oleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Karma itu adalah pahala atau hasil dari perbuatan kita. Semua orang ingin mendapatkan karma yang baik. Karena itu, janganlah berbuat yang tidak baik yang dapat menciptakan karma yang buruk. Berusahalah selalu berbuat baik, berbuat kebajikan sesuai dengan ajaran Dharma. Sejalan dengan ajaran Hindu, dengan selalu berbuat baik, maka kita pasti akan mendapatkan karma yang baik pula. Atma Tusti atau Atman Stuti atau Priyatmano adalah etika yang didasarkan pada pertimbangan yang sangat pribadi, berdasarkan pertimbangan hati kecil atau hati nurani orang yang bersangkutan, sepanjang tidak menyakiti hati orang lain. Pertimbangannya tentu dibatasi oleh norma-norma yang dapat dan terdapat dalam kitab suci agama Hindu. Adapun penerapan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada penyucian pikiran atau sering kita dengar dengan kata manacikko. Inilah tindakan yang harus diprioritaskan karena pada dasarnya semua hal bermulai dari sini. Ia menjadi dasar dari perilaku kita yang lainnya, perkataan dan perbuatan. Dari pikiran yang murni akan terpantul serta terpancarnya sinar yang menyejukkan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, pikiran yang keruh akan meruatkan segala urusan kita, walaupun sebenarnya tidak seruat itu. Tentu ruat tidaknya suatu permasalahan amat tergantung pada cara kita memandang serta cara kita menyampaikannya. Bila pandangan kita sempit dan gelap, semuanya akan menjadi sumpek dan pengap. Sebaliknya, bila pandangan kita terang, segala hal akan tampak jelas, bahkan dengan sejelas-jelasnya. Ibarat mengenakan kacamata, penampakan yang diterima oleh mata amat tergantung pada kebersihan, warna, bahkan lensanya, serta kecanggihan dari bahan lensanya. Jadi, apapun adanya suatu keberadaan memberikan pancaran objektif bagi kita, namun kita umumnya tidak dapat menangkapnya dengan rasa objektif. Pandangan kotor akan menampakkan objek kotor dan tidak murni di mata kita. Apabila cara pandang serupa itu kita gunakan memandang berbagai fenomena hidup dan kehidupan, tentu hidup kita akan menjadi ruwet, menimbulkan duka serta berbagai kondisi-kondisi pikiran negatif. Hal ini yang terjadi dalam pikiran kita. Pikiran kita akan menjadi kotor dan suram pandangan kita sendiri. Untuk itu, hanya kita sendiri yang dapat membersihkannya. Hal ini ajaran agama Hindu disebutkan, tak ada makhluk dari alam manapun yang dapat menyucikan batin kita apabila kita sendiri tidak bergerak dan berupaya ke arah itu, terlebih benda-benda atau materi tentu tidak mungkin menyucikan siapa-siapa. Untuk menyucikan pikiran, perlu memperbaiki pandangan terlebih dahulu. Untuk memperbaiki pandangan, diperlukan pemahaman yang baik dan mencakup tentang filsafah ajaran agama Hindu yang dapat dipelajari dari kitab suci dan bimbingan guru. Melalui hal tersebut, banyak kegelapan dan kegalauan batin kita menjadi sirna terbitnya cahaya terang dalam batin melalui bimbingan beliau, membantu mempercepat proses menuju tujuan akhir, yaitu moksa.
1: Rumpat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Ingira Kelantrai mewali nyerengin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampul nyerengin ring acara siaran Surya Puja, konsep dari ajaran Trikaya Parisuda. Mogi-mogi bermanfaat nggih Rak Lantrai siaran Surya Puja ring rahine sane mangken. Ingira Kelantrai sane mangken mentake teki dumun jagi nyala nampa muspan majeng ri umat Hindu Sudarma. Sane mentan ai sejuak Bali ring kala jam 6 sumamale jebos. Nggih Rak Lantrai tur usan puji trisani wau wow, gonggek lantra mali ring acara Drene Rahajung Bali siaran Galang Kangin. Tetap punikiring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih rahayu margiang puji Tresnandi majeng ri umat Hindu Sudarma sanuwentara isi dibak Bali mogi-mogi statek enak rahayu gatrenyane tur puniki margiang Sudarma swagina ring rahina somo mangken margi antar tur labde karya nggih astongkara Ranglan Rai kanton sarang titiang gongga Sintia puniki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali sanamangken nyarengin ring acara rahayu Bali siaran galangkangin nggih minap niki Ranglan Rai sane wau budal ring nonton bareng bola nobar Piala Dunia kenten nggih. Apakah sampun wenten hasilnya ne? Pasti kesampun kenten nggih. Yang ditaklukkan oleh negara lawan dari Argentina kenten nggih Ranglan Rai niki update informasi dumun.

yakni puniki sanen tapi wastane menang kenten nge Jayanti ring Piala Dunia ngira kelantrai saking negara Spanyol kenten nge sanen sampun pasti ke uning ngira kelantrai wau budal nonton bareng Piala Dunia pasti ke euforianya ne terasakan kenten nge sanen minap puniki tapi wastane mendukung negara yang menang di hari mangkin kenten nge berbahagia. Tur sebaliknya kenten nge kita sama-sama bahagia Piala Dunia beberapa bulan ini telah disiarkan oleh RRI Denpasar sampun margi antar sane durung pole pinap niki mecicinga ring visual sampun mirangang ring radio kenten nge pemekasnya nih ring RRI Denpasar sampun menyiarkan secara sukses puniki nge Piala Dunia 2026 dan sampun disiarkan hasilnya nih di hari niki bahwa Spanyol menjadi negara napi wasannya membawa pulang nge rakelan rai dari juara Piala Dunia 2026. Ingin rakelan rai nika update informasi Piala Dunia 2026 ring rahine mangken sanego nge Cynthia Kutip saking detik.com. Nge sane mangken rakelan rai mawali nyaringin ring acara perompat RRI Denpasar wenten acara siaran galang kangin niki sane murdane ngemawasang indik buke ngideh api nih sapun api dagingnya nih diurus sarang-sarang pirengang.

0: Nên cũng lỡ oan đuôn đầu vơ. Ngài xì ra chú yên ngất sáng đó. Gơ gơ mẹ nè đìm pa lệ đìm pa. Châu bởi dù nhìn nâng pragat gai nè su beli wat dugat nè jak mesepuk takonan cing dati ngurus apa noyong malu blui ngurus kene malu pang benak ke banyak rajin murid dari kau. Ternyata yang subung orang murid berarti unsurnya ke pendidikan atau mendidik atau ngajahin ngurukan dalam sebuah komunitas sanggar yayasan apa aja saya keluar itu ingat bahan kini nanang budang laramu dewa ratu jak merasa warak kena mana das ngidih ilmu utawi bangu bekel ne ngon singkal telah ne kita keboje tibah tobo harta yang paling mulia atau yang beli dibasang sibuk kita amo to dari adab kadang-kadang bekena masih bangu munyi ne kangin mah kau yang duduk aduh cuk semana malah munyi rawas tutur le benar bakat lewong ni lantas jani mau janji lantas bakal ngorang kal ngajak syukuran apa kada naten syukur tidak ada teningah kata kita mau patungan main cuba peragat ke ajak patung dik minyak kita kadang-kadang suatu jadi ya. Jadi, mang peragat sih pertemuan bidan pengado awal dan akhir. Wei, Ji.
1: Ye! Pucuk dipuja ulam.
0: Mah men. Ji, Ji. Semua saja nya ne.
1: Ki ndo apo tu?
0: Apo karena ngelah si anak didik kesatuan Ji. Ngelah masih cenik-cenik cucu-cucu ye ternyata nak iyo bakal ngelanjut saja satuan Ji. Mang raga ngide habuku ya bisa duang buku midannya. Benar saja Ji yo.
1: Benar. Nak cara ngide api ya nang.
0: Ah, ne sudah. Api deseng pun limo do.
1: Sing senanange ada api.
0: Api.
1: Marupo batak nang damar sentir.
0: Mana hubung satuan Ji ne?
1: Sing ada cuman sing ada api mewene petang mah. Ngide api dek kopi sago ne. Ah, ancungan apa di? Abo tasan mule ke Jumah dadi galang bareng.
0: Oh, nyambung ne.
1: Nyambung.
0: Ulian api ide de doan.
1: Benar, api ne ide bi mane sing berkurang.
0: Dilah ya nuo.
1: Dilah.
0: Bahkan mekidian se ji ti.
1: Abe ben setiang nang ide ben abo tiang kemo.
0: Senang boleh misalnya.
1: Ben itu galang.
0: Sing telah nuje.
1: Sing telah setiang.
0: Apa dan makna tu? Ide api itu padahal kan juang dia sudah ketel je. Benar kan mengurang.
1: Benar.
0: Kok sing telah orang je.
1: Semakin aja aliyung ide api beliye sing bakal berkurang. Itulah pengetahuan beli.
0: Dan satu selesai bakat lakuan ide ada patuk ke ide api rokok orang belum.
1: Benar.
0: Saja adap dek nih. saya satu orang lebih dalam siapa diliung lah sesengaan kita gitu, orang. Man yang kayak tuan Ji ngide api abo mulih ulian kebetangan galang dah jero maji. Ben ada nak ide. Sing masih berkurang gitu.
1: Sing berkurang. Ben ku bisa goleran, ben itu galang.
0: Itu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan satu aja.
1: Ilmu pengetahuan beli ngaji anak nik ke. Kau bisa beli sing berkurang, meh bisa gede kan.
0: Aja, bojelas menguang-uang. Kau beda-beda nggak dia dijodoh gede-gede.
1: Ye, ben lah beli pengalaman ane baru dengan beli ngaji nih tutuanan.
0: Baru dalam artian dikekan ibu ngajen murid putu nyoman ketut nguras gitu. Jadi ibu bisa nang bede kadang murid baru juga ben.
1: Benar.
0: Ben kemang nengah dan lain sebagainya itu bertambah itu.
1: Bertambah terus bertambah.
0: Bertambah dan bertambah. Ji.
1: Benar.
0: Ji ngorang ngerawasan pidan ten. Tobo arta beliman. Bekal nak tua yang telah laban ngadap kengken. Dang ini tugas neng ngorto maro ngorto tu kayak kan tuh artinya
1: bisa jawab li. Ingat yang Di bapo bidan
0: sih. Haji man itu masih itu
1: lu. Mau gener li.
2: Benar.
1: Mau gener senak ngelanggai batak senak merainan suang-suang.
2: Iya, patut.
1: Tegal cari sih ngelah. Kalau ngelah gener kan sih.
0: Yang tegal cari ngelah sih menjelas. Haro-haro tegal. Terhadap aman liunin sih dia.
1: Benar.
0: Man.
1: Tuh indah ngangong. Mau kiri bakal mau gamel, bemani mau gamel jadi subuh. Ujung aji nasi kena ngelanggai. Istilahnya penguntap segitu.
0: Penguntap penulus cuma.
1: Nah, penguntap penulus itu lantasan.
0: Ngorto ngomong.
1: Ay angon aja onyang cuma. Seng saat makobo hasil cari itu beli.
2: Okay.
1: Bueno bo pragat tu.
2: Pragat mana dia tu?
1: Seng misi nyelip, seng misi nyakan.
0: Tinggal ngajang aja deh. Ben misi mau payas doa ni je.
1: Mau
0: takir saten mau kete. Ya utama sana tu naji. Kau satu aji rago seng beli gapas, seng beli bas, seng beli nyelip dan lain sebagainya. Kita nak ngaksama je.
1: Kita saat mako. Jajah ton Tegal cari betul beli.
2: Tegal kalau cari etina.
0: Sing memunyi.
1: Benar. Nih ane patut suk semuanya.
0: Nandang raga berterima kasih sing itu.
1: Berterima kasih dan sangat berterima kasih.
3: Malam kami.
4: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin.
6: Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
7: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
6: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sing telah banyak tuang, sing telah banyak ngangun, Mas Yoyo. Nah. Di asun borupo dewa yang, rosak nak ni ngajin raga, patuh kena je pengisi je. Ini, juga jalan hari kita ngomong-ngomong. Masih akan terkenang aja, Ji.
2: Benar.
1: Tidak ubahnya dengan lilin api maro tu, biar jak kudung, ngide, nunas, ngarsang, tila, dan semakin bertambah. Ratu, betaro yang taksu. Kita ya. Banyak ya ya alit-alit cerik-cerik ke. Nuteng perjalanan raga ngisin pengatin beli jujur kan. Yang ide aja kan Haji.
2: Benar. Ane tiba balik nih Jani.
1: Man?
2: Ane ngide api itu. Kengken carane pang terus nyak ngeneh api itu.
1: Dalam bahasa pang bertahan.
2: Pang bertahan.
1: Nggak bertahan kayak wong alih. Ngayal lo sih ngede yong.
2: Man ngide api sih. Nang omane. Jani ke ngudap ke dini dia. Apa sih gitu?
1: Oh, jana.
2: Kengkeng cara jani pang terus nyak menyala api itu. Piaro itu. Ya cara api. Ini ada angin barat. Teka pun berarti. Do dampah.
1: Dia ada gerime-gerime hujan. Pasti kena ya kudang gitu.
2: Kita masih pengetahuan ini. Ira goman ulian guru man ulian betako
1: guru benar
2: di subane bakar itu piaro ini tu ben pupuk ben tambahin ben aplikasikan ben jani pahami gitu pak terusnya menyala
1: pida cupar itu
2: do cupar pasti kelado pangado benar nakonin
1: pangado pagi dia ini bahasanya do cupar nih penting nih satu nanti merenglar ilmu muntu dipertahankan bila perlu ada nak ide ngasang do pahit
2: sabirnya sih ragong lah tuh
1: nah ini marah ya bisa ulian biarpun ada nak mengidea kira ramo beda ramo dijok ada mana ide nih tuh
2: nah gitu asal-asalnya sih gitu
1: benar
2: ngurian peng yani peripetan ngurian cuparan sih rago ngelah nih
1: oh, masih rapobu rago ulian manunat masih bidan
2: benar rago nasken dane-dane ya nih
1: bidan dane-dane ida dane ipun gitu ya
2: benar
1: ya rah
2: duru senang ya duru senang ya gitu Raden nih
1: ajaan
2: pasu cerapi busan sudah tekan di kapeng di hapi setiangnya angon-angon abu saat yang mancet di mana san itu gitu tadi ini
1: nyambung-nyambung dan nyambung ulian kepetangan rumah irago ini kemongi di hapi angon sumnis galang tadi ini petang lagi ya bensi edonin cupar kekin lah raga marah bedik
2: nah gitu sake walo domo tanyo api kemo.
1: Nah, lihat maksudnya.
2: Merasa aku manggiri api, galang pun api ya. Tepuk bisa gue anu petang. Do kemo ngabu api.
1: Ya nak sing ide.
2: Mana
1: tadi kita ya?
2: Nyen nawang, yo ngelodot kiri yo petangin.
1: Iya.
2: Yo sing perlu kan damar. Setelah tampi nahin.
1: Di samping sing perlu lah damar, kadang-kadang ya nak. Bercukup dengan kegelap itu
2: kita kecuali
1: yang buat api main canggak teman petang kita
2: ada
1: meruang musuh dan dia galak aja petang
2: iya mulu yang ide
1: mulu yang perlu
2: pang mai dini ada galang nenek api nih maunya anggon galang itu mau gitu udah rago kemong nyohan api
1: nggak sih perlu galang bang galang saya sudah bisa menikmati sebuah kegelam gitu ada ya. Saya lihat yang bapak ada nak gitu ji. Kemauro kita tuan dari uang ada aja nak gitu. Jak besar bibirnya pangan. Ada nak gitu. Nah tapi yang salah nih, wah masih nak muluk udang. Ada nak saya kok gitu muluk. Ya, paling aja nggak mau ji jawab pilih nak nyaman nak begalang. Padahal yang perlu tu. Bapak nak pun satu mal.
2: Udah kami bapak. Kalau bakar rumah sange, ketua atas kan?
1: Aja.
2: Aduh,
1: ini maro ya saja. Perlu disimak, perlu dicermati al. Aneh, bukan alo aneh kecil seperti tadi itu. Pasti salah paham aja dia. Pan, api semangat kita nak orang tuh berkorbar semangat. Yang sing raga semangat dadi manusia, nah dadi apa orang di kami, dadi murid, dadi sisio. Yang sing semangat dadi sing panduakin dasar semangat tu sing ada macam itu. Ya semua raga semangat. Sinah bo, apa ni kak? Tapi mugi-mugi je. Beli kalengat ni menyenji. Ujang mana? Demen nak petang banggalang. Cepat tu hitung ni. Tu kalau siang. Apa kerana gitu? Ia nak subuh cukup dengan kita na saat ia sing perlu galang ni dah ya. Ada nak kita gitu?
2: Ada
1: saat merereng masih orang itu.
2: Nah, ada kan dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan.
1: Nah, saja.
2: Nah, mekejang lah demen.
1: Malah ide. Tidak ubahnya kalau kita menggarap berstatus sebagai konseptor itu nak raga mekejanglah ide utawi gagasan mungkin je utuh sebuah proses garapan itu. Yang sing ada sumber ide atau gagasan tidak akan terbayang di dalam kita mempublikasi sebuah garapan ya, tekan.
2: Benar.
1: Namanya proses kita ya. Hidup raga perlu proses.
2: Perlu tuh.
1: Belajar raga proses.
2: Patu misalnya raga ngelah ide ngai terbalik. Kepalanya yang betene,
1: batis
2: yang luhur ke yungsang.
1: Apa tujuannya sing teh?
2: Nah, iya nali di manusia sing ada gitu.
1: Sing ada.
2: Aliang ya ni, ibu kal maro ada gitu.
1: Di jalan itu.
2: Ya kan nyungkling ya pula se.
1: Nyungkling aliang mah apa kita nyungkling?
2: Biasa. Tuh ya ni yang konspirasi.
1: Wimbo. Tidak selalu nyungsang itu salah ya. Tak sebuah kripto untuk saya yang widi ya. Nah yang gitu bakal gisiang nih. Nah satu saling raga mekidiang api ide sunde panggalang. Tuh masih JR jangan ngebawa api yang sih nak perlu bakat ban.
2: Itulah
1: pengetahuan. Kasar keser dan cuma ubi muntur sih mekidiang sih tu nak kaladep.
2: Senak perlu petang.
1: Lumayan tebin 2 kilo nu. Kang wang jemak nang duang muang boleh duang tebin. Dah bekerja abo. Pasar keser mundur bejani dan.

0: jadi pacar kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewiwahan dan mepiuning di sanggah atau pemrajan, dan manusia saksi dengan hadir

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi rakan rai, kantun nyaringin gongge Cynthia, puni kering perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara Rahajang Bali siaran gelangkangin, sampun pirangan sarang-sarang, dimogi wenton manfaatnya neng ya. Terus puni kikalin tembang, sampun gongge putarkan ring ambare, mogi-mogi dados pemantik semangat nge. Rakan rai, napi wastane ngawit sampun beraktivitas ring rahine so memangkin. Nge rakan rai, ring acara Rahajang Bali, nyarengin mangkin. Informasi yang sekali biasa, renggala jam 6 lintang petang desa 6 menit waktu Indonesia Tengah. Napi male sane ngantuk berat, nikinge kiap berat. Santukan wesan nobar Piala Dunia 2026, sampun wentar hasil nyane kentange bahwa negara Spanyol niki napi wasane membawa pulang Piala Dunia 2026 nge, dengan skor 1-0 niki nge rakelan rai nge. Selamat niki majang ring negara Spanyol, sampun membawa pulang Piala Dunia 2026. Ingin rakelan rai, tetap semangat niki nge, walaupun kiap ngantuk berat, tetap puniki harus menjalankan aktivitas di pagi hari. Bang dan enten tertumpu talar puniki sane ringgina mekario mangkin nge, sampun mulai niki nge otak ate napi kegiatannya nih. Sedurung ring margi mangde uning dumun, sapun api cuaca ringo widangan semeton sami nge. Ring raya nosoma 2 Juli war sekali tali 6 likur diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar niki berawan. Selanturnya nge, wentering Kabupaten Karangasem hujan ringan nge. Ring studio perempat RRI Denpasar niki terpantau rem-rem rakelan rainge. Ining samun rem-rem jagi berangkat ke Genama Kari alon-alon ring margi, utamakan keselamatan tur makte mantel sane mengendarai roda 2, talar makte pajeng sane mengendarai roda 4 kenten nge. Ingin rakelan rai, talar puniki ring margi, stato gongnya Cynthia informasi yang sapunapi situasi pemekasnya nih ring margi hayang murup hitung desa Denpasar. Langsung karena mungkin ini terpantau sepi lancar kan tangge. Nenten aja sepi-sepi sajan nge rakelan rai, tapi tetap terpantau lancar nih kenge. Malih siki gongge mapekeli ngajeng semeton sami, stata jangkep surat mengemudi, lengkapi semua surat mengemudi mangde aman, kantan ngecek kembali sekadi wentan SIM, STNK, lan KTP. Pastikannya nih yang samori margi stata mematuhi aturan rambu lalu lintas. Alingan pun iki sana kiap-kiap berat pemesan nobar Piala Dunia 2026 sarapan ring pagi hari mangda mengisi energi dan amunisi nge. Informasi ini perakiraan cuaca sana gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggela derai derai.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inge, selamat pagi. Rakelan Rai Kanto nyarengin gongge Cynthia Puni Kiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai Kanto Ring Euforia Piala Dunia 2026 berakhir sudah, nge. Talar RRI Denpasar menyiarkan secara sukses nih nge Piala Dunia 2026 dan tibalah hari mangkin nih nge 1-0 dimenangkan oleh negara Spanyol. Selamat dumuniki untuk pendukung negara Spanyol nge Rakelan Rai bobo tenang hari mangkin. Terus baliknya untuk pendukung minap niki ring negara Argentina pasti kenalar luar biasa kentangin api mali negara-negara niki hebat luar biasa sampun masuk ke Piala Dunia 2026. Dan tak kalah menariknya, Rakelan Rai walaupun Piala Dunia ring Dura Bali, Dura Indonesia, Dura Negara, kentangnya. Lokasi nobar final Piala Dunia 2026 di Bali tidak, napi wasannya tidak sedikit tempat kentangnya. Rakelan Rai akeh tempat yang digunakan. Wenten ring hal.

Ya, 2026 semua pendukung semangat begadang menjagre kentan ye. Yen samun menjagre sane wau budal ring nobar elingang puniki sarapan dan kembali beraktivitas. Nge sampunang meninggalkan aktivitas. Talar malaya pisan RRI Denpasar sampun menyiarkan secara sukses. Nge rakelantara sukses, nge rakelantara siaran langsung Piala Dunia 2026. Informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking bali.idn times.com.

Selamat pagi Raka dan Rai, pendiri komunitas petani muda keren Ana Agung Widatama mengapresiasi adanya pendampingan Badan Karantina Indonesia Barantin kepada para eksportir Bali dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian, peternakan dan juga perikanan. Dikatakan para eksportir Bali juga meminta dibukakan pintu ekspor ke Vietnam, terutama terkait kesepakatan protokoler antara Indonesia dengan Vietnam karena meskipun permintaan Selak Bali ke negara tersebut cukup tinggi, namun dikarenakan belum adanya kesepakatan kerjasama antar negara, sehingga belum dapat lakukan ekspor. Widatama berharap setelah adanya kesepakatan protokoler tersebut, perjuangan ekspor salak gula pasir Bali ke Vietnam bisa direalisasikan selain ke Cina yang permintaan cukup tinggi. Rekan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonghe Cynthia dan sampai jumpa.

Inggera Kelantrai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton Sarang Titiang, Gongnya Sintia, Inggera Kelantrai, Rigala Jampito, Lintang 4 Menit, Waktu Indonesia Tengah. Nyaringin umum ring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang Bali, Kantos Jamsia, Semang Mali Jepasnya.

Rekalan terakhir ring acara Rahajung Bali, informasi lan teman-teman Bali ring Rahindo Mangke niki ngemosang indek budaya konsumsi umbi-umbian. Jek paling dangan nggih ngemosang indek umbi-umbian, pasti kenyane malah jebos staten niki rekalan terakhir nyarengen kalih paletan puniki. Jantos senggongnya malah jebos nggih rekalan terakhir ring pesawat telepon 0361 223361, ring WhatsApp 04 0878 9882 2420, kesarengin berkomentar langsung sampun gongge update status ring akun Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Katur temang dumun mungkaring acara Rahajung Bali galajang pitu mangken.

Tanggap Bencana, kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Inggira Klan Rai, selamat pagi. Sampun nyaringin gongnya Cynthia Mawali, ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali nge. Nganinin topik indek budaya konsumsi umbi-umbian nge. Nah niki umbi-umbian kalau kita membahas di pagi hari sangat pas, karena niki kelompok tumbuhan sana menyimpan cadangan makanan yang bagian akarnya nge, Raklan Rai, batang atau lapisan batang yang berada di dalam tanah, cocok untuk mengganti karbohidrat berupa nasi, Raklan Rai nge. Sanemina puniki ingin mencoba berbagai jenis makanan selain nasi di pagi hari, gongnya rekomendasikan untuk menggantinya dengan umbi-umbian. Ya, karena cadangan makanan tersebut niki membuat tanaman umbi menjadi sumber karbohidrat penting sane dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Ya, tapi malih kita membahas di daerah Indonesia, niki kan berbagai jenis tanaman umbi tumbuh dengan baik karena didukung oleh iklim tropis dan tanah yang subur. Jadi beberapa contoh tanaman umbi yang banyak sekali dibudidayakan niki Raklan Rais, kadi singkong, ubi jalar, kentang, talas, garut, dan bawang yang termasuk umbi lapis. Sane Chen, kira-kira puniki Raklan Rais sering dikonsumsi dan mungkin Raklan Rais sebagai petani niki nge membudidayakan tanaman Sane Chen. Minap wenten sane cocok menanam singkong, wenten sane ninten ring tanah pekubuannya ne, atau ring cari ring ume kenter nge, atau sane lianan durus Raklan Rais. Sampun mung kagonge ring pesawat telepon 0361223361. Sarapan iki sanu nyarengin gonge sapa sanggra dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajang semua.
0: Selamat pagi Rahajang Mawali Kangku. Sampun uning titiang Kangku.
2: Kenapa gak ada nggih kena?
0: Kena pisan ke angkut yang sapun api mungkin.
2: Mungkin segar kalau cuaca ni gulam ke?
0: Cuaca ni agak geremeng-geremeng nalar niki ke angkut.
2: Gulam. Kado kalau mah ni ngomong kesan kalau nerpela.
0: Ngariannya napi nika?
2: Jaja pel-pelan
0: kantan angin api nika maturan.
2: Ada nuna. Terbelang mana ditekan, pada ada bubuk mana ya.
0: Oh, kentan. Bubuk ini kan angin api?
2: Angin di bubuk ini, kita tanya begini aja.
0: Nge. Oh, pantas. Gue nak tenanin, ngaryanin. Jajo, kentan ta. Makanya ten uning prosesnya.
2: Bodoh mana boleh.
0: Oh, kentan. Nge. Salam, Nek Majeng Mahangku. Tetap semangat, Nek. Nge.
2: Nikah, Nek Nata, Nge.
0: Nge, tan, bersih daya ngerarah ayi ke angkut yang ta.
2: Ayan, umbi-umbian.
0: Nge.
2: Paling kaya, paling demen.
0: Sani Chan, paling demen na ake, wentan umbi-umbian, iki?
2: Oh, kaya umbi ke silo, apa ya, silo, anona, silo sawi, kan, silo apa, nanti, oke?
0: Silo sawi?
2: Nge.
0: Napi nih ke selo sawi?
2: Singkong.
0: Oh, selo sawo nih ke?
2: Amat, ke serputuh orang itu kan?
0: Nge.
2: Oh, yang keladi, nah, macam liuk keladi kan?
0: Ring umma ke angkutan, wentan nandurin umbi-umbian nih ke kangko?
2: Iya, wentan nih, anona, keladi tabah, mandang di bibit na. Lanjang gitu kan.
0: Nge, Renija biasanya ke angku ngerara bibit
2: nih kan? Iya, wentan cebo bedik.
0: Bedik-bedik, tapi yang penting meduit daripada gonggek ten meduit, tasa.
2: Apa itu kan, ada yang arah itu kan.
0: Nge, lumayan ke angku, oke bisa nandurin umbi-umbian nih ke angku. Yan mungkin cocok nak nanam umbi-umbian musimnya nih ke angku.
2: Nak sering hitung gitu mbak, ha?
0: Oh,
2: ada kesempatan yang nggak mau ya memulo kita.
0: Nge. Selain
2: yang selo sawi, selo kini yang selo baca Indonesia apa dah selo kucuk apa dah kata singkong.
0: Selo sawi napi aja nih kangnya, aduh tanuning. Gue coba malah jebol serara gue nggak demen.
2: Daun kan hilang aja nge.
0: Nge.
2: Ini daun-daun, anu ini daun-daun tuh kayak.
0: Minap nih ke wastane singkong tan ke angkup.
2: Coba cari
0: singkong.
2: Coba mana ngelah sama sih kayak.
0: Ngerarah napi wasane nike biasane ten wenten ring pisagel ke angku sane numbasin umbi-umbian ke angku kan lumayan polih mula nike ke angku. Ah,
2: ya adap nike get.
0: Ten adap berarti angin, memang angin ring pakubuan wenten. Oke, enten.
2: Perlu yang ada na ten yang ada ya adap tu ya lagu ada na lagu ngelakan ini lagu beli.
0: Biasanya ada dosang napi nih ke angku singkong nih ke angku ya, selesawi.
2: Angon mungkin depan ada ya.
0: Nih ke ya, dikukus.
2: Goreng, goreng, dekat daging bakso dado.
0: Keripik kentan.
2: Keripik dado. Dia nak kikir. Ada itu jangan jajah pisang rayu jangan kesilo dados
0: dados
2: kenangan yana uangan urat dados
0: dados nge oh
2: ke timus masih dados
0: dados biasanya angin timus bungkusnya angin api nih ke
2: bungkus angin don
0: api nih ke pang don, cocok
2: don,
0: nih
2: don biu nge
0: oh don biu nge
2: oh yang angin timus nge kenangan pisang rayu tumbangan ngedon, ada petena, dagingnya ngebiu.
0: Oke. Okay.
2: Ah, halo.
0: Nge.
2: Ah, kalau kelihatan punya radio, Kak.
0: Dados ya, Ical, nih, Kak Angku.
2: Nge. Apel-pel, apel-pel, dagingnya ngedon, kesilu, dona, kus-kus, apa, Kak?
0: Nge, kus-kus, nge. Berapa menit, nih, Kak, ngukus, Kak Angku?
2: Mekelo, tuh, Kak, ada lebang, saya ngelung, kasi-kali.
0: Katos jajahannya nge.
2: Cun, belek nge.
0: Nge, yang mula pas waktunya kan belek ya dosnya.
2: Nge.
0: Yang durung nak katos.
2: Usah niko dagingin nanti sana nyuh.
0: Nyuh, nyuh meparut nika berarti ke angkong nge, nge putih nika.
2: Nge, putih nika nge.
0: Nge, nge, nge.
2: Yang kesilu, yang silu bun ya angon napi ya dos.
0: Angin napi biasanya ke angkung olah kan?
2: Iya, bun biasanya ngusah bukan mah, angin jukut dadi, dan singkong angin jukut dadi masih kuah. Ah, ya na, kalau bun angin jajau kene, jajau pantai jajau rengas ada anak ya.
0: Jajau, wih tanuning pun jajau-jajau nikah doh.
2: Puluhan orang kukus malu, nontas ya aduk ada adonan nontas banyak, pang banyak mang jano ya kental. Ngaput saja tanu dek tepung encer sangan ngaput ke lebar di tepung goreng dah kita.
0: Kenten, gih didampingi dengan kopi teh kan jangan ke angkungnya. Napi malih musim-musim dingin kadi mungkin ke angkung.
2: Ibi ni mahang sebano.
0: Napi
2: keladi.
0: Oh keladi. Ibi. Pangwentan cemilan ke angkungnya.
2: Eh ado kan ya nak berdek kalau nak. Kalau ada urusan, ado nak perlu. Tapi sing ida meli ide ke bang yang luang anu
0: ge. Nggih, Kak Angku saling mengisi. Sok semua Kak Angku informasinya ne.
2: Eh, salam sarang anu Aji Ibu.
0: Aji Ibu, nggih salam katanya balik niki Kak Angku. Tan presiden ragane munggah niki santukan rame ring radio.
2: Baik babi mule munggah di bar beka. Niki geus bobo Badung Uban ada ngin ge.
0: Nggih sok semua Bu Uban, Badung, Bu Badung Uban nggih.
2: Ibu berdeka pada. Enggak lawan yang bekas.
0: Inge tunas.
2: Santi, santi om.
0: Inge sok semua Kak Angku sudah ni titian, sana sampun nyarengin ring semang ni mungkin umbi-umbian, inge sele sawi wau inge, inge singkong kantan inge. Talar patu pancung puniki sampun merespon inge sele sawi nike ketelapon utawi singkong gonge sok semua niki patut mancung. Ibu Janura Widangan Bangli Rahajeng Muali niki inge topik ini umbi-umbian yang titiang pengganti untuk sarapan. Yang selalu makan pagi direbus pisang dicampur roti tawar teman minum susu pagi. Yening Rahina mungkin apakah sampun tercapai niki apa yang dibilang Ibu Janura ring WhatsApp Pro 4. Mogi-mogi sampun niki nggih kenikang Ibu ring WhatsApp Pro 4 pengganti karbohidrat berupa nasi niki bisa diganti dengan umbi-umbian berupa keladi atau sele sawi kentangnya rakelan rai atau kentang pun juga bisa niki rakelan rai kentang direbus nggih. Mewali gongnya Sapa Sanggra ring ungkur Kak Angku Sudani nyaring induman ring acara Rahajeng Bali mangken nge nyaring kita sharing-sharing bareng. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Rahajeng semang, gongnya Sintiaku cantik.
0: Ingir Rahajeng Mewali nembe Ibu Janurati Tiang.
1: Nembe Mersiayang Rangjeng wawung bersibuk beberapa kali tidak coba-coba ya akhirnya bisa ketemu sarang genggek kucing.
0: Ingge stongkar Ibu. Beh bener-bener suwe niki Bu nge dibi-dibi dan pulih saja na.
1: Mantan jeteng mantan tuh pun apa yang mandi ke sangat tak sulit kali makin Mersiayang syukurlah nge.
0: Nge syukur makin nge.
1: Sarang genggek cantik.
0: Ingge Titian. Ibu punapi dumun cuaca widangan Bangli niki Bu.
1: Cuaca Bangli aduh mendung terus niki.
0: Oh mendung terus.
1: Sekalinge.
0: Oh niki nalar ring setengah pitu jagi setengah setengah pitu jagi setengah kutus niki kanton rem-rem niki.
1: Nggih niki rem-rem acara.
0: Nggih.
1: Krimis dikit ning kampanah-panah yang.
0: Oh kentan. Nggih ngaso dumun ngaso.
1: Terima napi pai negara niki terima kita tapi kita harus waspada ya ning bala sangnya dia medak kangnya ngiling bawa payung.
0: Nggih mantan napi dianggap nyeri
1: ngapon. Ya bocor gendane ilinge nanti ning dan pantang sana ngene sirap.
0: Nggih mantan terganggu karena bocor. Nggih tan kenapi Ibu sane mangken kita sehatkan badan dumun dengan cuaca yang tidak stabil kenten nggih. Dengan mengkonsumsi ubi
1: sedikit biar pemanasan tapi kegiatan pagi ini kayak biar tidak kaku nanti
0: jangan setuju pisan gue nggak niki nanti malah dingin pasti ke kaku atau totot niki nge perlu peregangan
1: ya, walaupun tidak gerak di halaman biasa niki di bisa di kamar tamu bisa kamar tidur sebelum gendang keluarkan gendang tapi kerek-kerek sampah sedikit di atas dia di kamar tamu di kamar tidur niki kerek kode bergerak juga niki
0: inggi niko pun tapi ya, tapi sedurung napi wasane wasan meditasi sedurung korek-korek mereresik niki dumun ampun sarapan anggen umbi-umbian Ibu
1: yen sarapan untuk mengisi untuk air putih sampun kenten yen ditiang yen kenten untuk sarapan yen ten pengganti sarapan nasi ini kan tidak lepas dari umbi-umbian ya Taufik yang mungkin nih dibicarakan sama gomnya ku cantik
0: ingge berarti berupa keladi wau kenten nge
1: nge umbi-umbian di tiang kenten keladi tidak pernah absen
0: tidak pernah oh berarti setiap hari ini bisa dibilang Ibu
1: paginya nge paginya nike dicampur dengan keladi dengan pisang kadang-kadang
0: nike dicampur pernah maksudnya nike dibeja ataupun api ini ke dicampurnya Ibu?
1: Yang tadi kan direbus dulu dengan dan biasa Niko. Kalau pisang direbus juga. Dan, tapi Niko bergilir dong ya. Ya makin dicampur dengan tadi. Ya, tapi tadi yang campur juga dengan kadang-kadang roti tawar. Niko.
0: Oh roti tawar.
1: Iya, yang campur. Niko pendamping susu selalu.
0: Oh selalu. Ring dijeng rarah keladi patas kadi ka angku meduwe niki mula.
1: Ini yang akan meduwe kendan untuk menanam keladi ka kangyang di pasar. Ilingin maksa kertas yang bergambar. Bisa foto bukan dengan bohata niki ilingin.
0: Oh dede harus.
1: Tapi boleh.
0: Ngin api boleh termasuk umbi-umbian. Makin kuda umbi-umbian niki Bu.
1: Ya ning kadi dan iwang 2 hari yang lalu nomah 1 kilo 20.000 nika 1 kilo
0: 1 kilo 20.000 kentan. Oh cukup bertahan berapa hari nika Bu?
1: Yen tiang ndak wendan wendan ada 2 orang 3 hari yang makan kadi kadang-kadang 1 hari 2 hari habis sampai nika.
0: Oh, 1 hari 2 hari habis. Ya ampun telas. Oh, numas malih kenten.
1: Nggih. Kadang-kadang ya keladi anginnya mungkin benyang pisang
0: gitu. Bisa. Nah, minap niki kentang nanin mencoba niki Bu untuk mengganti nasi
1: kentang,
0: di pagi hari.
1: Pasah, mikir kari dia di kulkas wintan kentang udah besar-besar wintan 5 butir. Wintan kentang bagus. Jadi kalau kentang dia pakai bumbu kentang di dapur.
0: Oh, angin ajengan kentang nggih per bumbu-bumbuan berarti nggih.
1: Nyadi dapat kentan.
0: Kentan inggih yang kentan durus nek dicoba-coba dumun di otak-ate napi otak-ate. Otak-ate per umbi-umbian.
1: Tapi perlengkap untuk gizi kita apa lagi
0: iya.
1: Dan dia kan tidak harus kita atur ke makanan.
0: Napi malih yang sampun seumuran kentan harus banyak-banyak ke ajang ibunge.
1: Jangan yang keras-keras apalagi jangan karena mengurangi yang bergoreng.
0: Kira-kira bergoreng, mengurangi yang padat-padat.
1: Yang rebus mati yang makan yang ya pengganti, walaupun telur memang jarang saya makan telur goreng, pasti rebus.
0: Pasti rebus, karena rebus yang memang kandungannya lebih tinggi, bung, minyak pun dikurangi.
1: Banyak dicair di kendang campur dengan air, dengan minyak.
0: Tapi tidak salah sih kita untuk menggoreng sesuai kebutuhan kembali, bung.
1: Patut nih.
0: Suk sama Ibu Janura, sampun mewahin informasi mangkin.
1: Salam dan BKBB. Ada semua, ada Jerman, main dirang, ngiring, putri manis, ini santa, sana peka ini, semua wau peka mangku sudah nyampur
0: ini,
1: ngiring ini Ayuna juga ngiring mengang, ngiring semua yang matur
0: ngiring,
1: om santi rayu raja ngiring,
0: rayu raja muali Bu Janura, keladi dicampur pisang dan juga roti tawar. Nggih, wenten nalar susu kenten nggih. Nalar puniki yang ninggo nggih Cynthia berupa umbi-umbian tidak lepas juga dan tidak lengkap rasanya jika tidak wenten kentang. Niko ajengan umbi-umbian terfavorit niki nggih. Tidak lepas palingan maksudnya tidak lepas nike dalam artian sebulan nike harus wenten kenten nge rakelan rai berupa kentang nge atau contoh perumbian santiosan singkong biasanya gong yang gongge makto pun kejuruh niki wenten singkong wenten kentang nge ubi jalar nge rakelan rai nike direbus ringan manten nge rakelan rai biasanya gongge dan sampai diolah menjadi napi wastane mau timus kenten nge rakelan rai nge nike rakelan rai sanelianan sapunapi niki nge enaknya mengkonsumsi umbi-umbian apakah diolah menjadi berupa ajeng-ajengan khas Bali juga atau direbus ringan kemantan sekadi gongge atau diolah sekadi keangku sudani wau kenten nge malah jembo sering sesi selanturnya nge ring acara rahajeng Bali gongge pacar sapa sanggra sana makin ngirim musan kandumon nge ke atur temang dumon saking Juni Putri Gianyar ke Jimbaran.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, kantor nyaringin gongga Sintia. Ring acara Rahajeng Bali, informasi temang-temang Bali, nganinin topik, indik, budaya konsumsi umbi-umbian. Sapa sanggara dumon, ring WhatsApp Pro 4, Wenteni Ayunam, swastiastu nini, sapun api gatra, wagi nini stata kenang ya. Rakelan Rai niki terpantau, ring kawasan Hayamuruk, Pitung Dasa dan Pasar, cuaca nane, sampun cerah niki nge, cerah daging gulem kide, tidak masalah, aktivitas tetaplah berjalan. Nge. Sekarang ini Ayuna aktivitasnya nih nge ngarianin niki nge umbi-umbian Rakelandre berupa diurap dagingin kelapa, aduh enaknya, tapi malah dengan cuaca rem-rem diisi dengan seruput wedang, seruput teh, seruput susu minap niki nih Ayuna nge menambah kenikmatan di pagi hari. Tapi malah makin perai, sayangnya tidak perai nge, tetap beraktivitas ini Ayuna jek tetap semangat nge. Bu Agus Bongkaseng nge Rakelandre sampe nyerengin Haja Muali, Yening Tiang, Kladi diurap seneng. Bipata Niki, Haja Nganyane, Sarang nih Ayuna, Niki nge mau urap-uraban, lebih enak, malih Yening gratis. Yening gratis, Sire, jagi ngemang, Bu Agus. Wen-wenten nak, tapi wastane menyama beraya, nge, kantun akeh, mesise, minap, nge, Kladi urap, nge, dados, boleh jotan, Nika Bu Agus, nge. Gratis kladi minap pisaga Bu Agus mule kladi kentan nge akeh boleh kladi dados nike tumbas ton dados tumbas kentan nge karena Bu Agus mintanya gratis ya meminta dados nge niki nge nunas lebih halusnya nunas niki Bu Agus nge dados niki gue nge boleh domane Bu Agus mangda wata-wata gratis nge. Bu Ninda Kuom sampo nyarengin gue nge cuaca hujan balas gue nge tiang ada peloteng selesawi gongge nyampuh pisan nge luar biasa selesawi berarti niki kesenengan ke angku sudani niki nge suksema nalas maton sami sane sampun nyawis puniki nge ring acara Rahajeng Bali ni mangkin sane mangkin gongge sapa sanggra dumun ring pesawat telepon 0361-223361 ngeninin indik budaya konsumsi umbi-umbian nge atau pengganti karbohidrat di pagi hari. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu.
0: Inge, selamat pagi, Mawali. Pak Mang Pandu, tiang, Niki.
1: Inge.
0: Inge, akhirnya kita berjumpa, Pak Mang. Pak Mang, sampun Mawali sehat, Pak Mang.
1: Astungkara, sampun dadosan, Lungge.
0: Sampun dadosan, Inge. Sarang sira, Pak Mang, makin reng pekubuan, Pak Mang.
1: Sarang, Niki, anak-anak, wintang.
0: Kenten inge, wenten nak ngayin dadosnya Pak Mang ya. Inge nalar Pak Mang sampun sarapan niki minap sarapan mangken angin umbi niki Pak Mang.
1: Sabrang neng sabrang.
0: Sabrang kenten, mewarna napi sabrang niki Pak Mang ya.
1: Sabrang niki sekadi kentang, lebih kecil teksturnya. Lonjong-lonjong, tapi kenten rambutnya kenten.
0: Oh, rambutnya di bagian bawahnya nih kan ya Pak Manggi?
1: Nge, sekali
0: akar. Sabrang? Nge. Oh, sekali akar. Inge-inge. Wenten nih, warna coklat nih ke Pak Mang?
1: Nge, coklat abu-abu nih kan.
0: Coklat kehitaman, abu-abu, ternyata. Kehitaman. Nge. Rindy Jong, rara sabrang mungkin Pak Mang?
1: Ring pasar, wenten.
0: Oh, ring pasar, wenten.
1: Ini kelihatan ada tanggung kuitan, cuman di rebus sarang urap.
0: Oh, rebus sarang. Oh, biasanya kan wenten kentang anginnya donat, kenten Pak Mangi dados. Yang Niki tanda dos berarti nge.
1: Niki mungkin karena teksturnya hampir sama dengan kentang.
0: Kentang. Teksturnya sama dengan kentang. Tapi kalau untuk kandungan di dalamnya, apakah sama Niki Pak Mangi yang dados uning Niki Pak Mang?
1: Niki karbohidrat, tapi kandungannya mungkin lebih bagus kentang, lebih banyak napinya serat. Kalau serat sama mungkin.
0: Oh, seratnya sama nih, sama-sama karbo juga kentang, lebih condong ke kentang kentangnya. Tapi biasanya lebih sering Niki antara kentang dan sabrang senecia Niki dikonsumsi Pak Mang.
1: Lebih sering kentang karena sabrang ini kan musim. Kalau musim dingin mbak wau enten sabrang.
0: Ya enten musim dingin ten enten sabrang kentan.
1: Ten enten sabrang.
0: Oh berarti lebih
1: enten sampun mulai enten sabrang mungkin.
0: Oh lebih cocok berarti di dataran tinggi. kenten. Tapi biasanya selain memang sabrang niki dan kentang, selesai skadi ke Angku Sudani, Nanin mengkonsumsi Pak Mang.
1: Oh, ini yang senang ke selasawi, ini ke ubi kayu, ke meriki ubi.
0: Ini
1: ke yang punya, ini ke yang ubi ketang. Ini lebih, tapi teksturnya lebih nanti nyanggal misalnya.
0: Nyanggal kentan, nge. Tapi seberapa niki kuat porsi Pak Mang untuk mengkonsumsi umbi-umbian Pak Mang? Atau dua atau tiga umbi dalam satu waktu niki Pak Mang?
1: Kalau ubi bisa satu, kan dipotong-potong kentan ya, bisa
0: tiga,
1: tergantung. Tapi aneka direbus ke mantan, nika. Biasanya dumun yang sering ngain nika untuk kue kacamata.
0: Campuran dari napi nika?
1: Nika sampun ubi selasawi nika.
0: Oh, selasawi.
1: Sekali timus. Cuman dalamnya di daging dua buah pisang nih kak.
0: Oh, isiannya pisang berarti ya.
1: Dipotong-potong, kentang dipotong-potong. Kan sekadi kacamata, dadasnya sekadi mata.
0: Oh, sekadi mata. Oh iya, benar-benar. Karena dalamnya pisang, kentangnya bentuk bulat, pastikannya Pak Mangge.
1: Bulat.
0: Oh, wastannya kue kacamata. Oke, kentang. Iya. Berarti Pak Mang, niki kantun jemet niki ngariani nika kue kacamata nika Pak Mang.
1: Mungkin tan mungkin.
0: Oh, off dumun Pak Mange.
1: Dan dumun nge dumun dan ngarian yang kripe utawi kripe ubi ini kan yang kayak di Bedugul nih kan nge kuning mungkin. Oh enggak.
0: Oke.
1: Yang kuning nika kan diparut dumun baru setelah diparut dibentuk kentan di pepel nih kan, ditekan-tekan biar bulat kan di ngarian yang jadi begini nih kan, dikukus, setelah dikukus dijemur, pun kering digoreng.
0: Digoreng, setelah digoreng penapi disantap.
1: Ajang.
0: Ajang, nih kan paling cocok ajang anget-anget nih kan, pang kriuk-kriuk nih kan Pak Mang.
1: Anget bisa, terus sekali kerupuk nih kan pangkan kentan dibungkus kentan.
0: Oh iya.
1: Atau ditaruh di toples mang dan enten kena angin nih kan.
0: Mang dan enten nyalas Pak Mangi.
1: Kan senangnya yang ngalas.
0: Nyalas. Berarti lebih cocok didiamkan di luar nih kinge tanpa ditoples berarti Pak Mangi. Oke enten. Berarti.
1: Itu yang kuenten keladi, dikit yang mula keladi.
0: Oh mula keladi.
1: Togok nih kan enggak?
0: Nge.
1: Keladi togok nih kan langsung menyatu dengan batangnya. Nah nih ke batangnya bisa dimasak pakai sayur.
0: Inge.
1: Batang-batang daunnya nih kan.
0: Inge yang kantan. Suksema informasinya nengge Pak Mangge.
1: Inge. Nini Santa nyarengin Niki.
0: Inge, suksama Nini Santa.
1: Nini Santa, salam kecap Niki. Gongge,
0: Inge.
1: Kaler Bu Jerman, Niki. Ajang Niki. Inge, Gongge.
0: Inge, Pak Ma.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksama Pak Ma Pandu sampun nyarengin Gongge Sintia. Ngawain informasi ring acara Rahajeng Bali Mangkin. Nge, tetap menikirin program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Kanton Carang, Titiang, Gongge, Sintiaring, Program Budaya RRI Denpasar. Kak Gede Alwin dan Entra, sambil udah gitimpak, sampun nyarangin. Gesuk semua, talar Pak Yan Arya Tegalalang, minap niki nge. Salam sarang Pak Mang Pandu, tiang Pak Yan Arya Tegalalang, niki gulam Gongge. Sabrang niki Gongge, minap suak sekadi Tegalalang. Gesuk semua, nge, sampun nyarangin Pak Yan Arya Tegalalang. Rakelan Rai, semuanya titiang sarang sami, yang sampun mengkonsumsi tanaman umbi. Nah, niki gizi yang diperoleh untuk tubuh adalah karbohidrat, serat, dan vitamin. Tentunya berbagai mineral yang diperoleh untuk tubuh kentan nge. Jadi umbi-umbian nike sering dijadikan sebagai alternatif pengganti nasi sekaligus bahan baku berbagai olahan makanan tradisional.

Selamat pagi Raka Dantrai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengkiratna menegaskan pihaknya secara konsisten memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing melalui Satgas Patroli Dharma Dewata yang digelar secara berkelanjutan setiap harinya demi menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah. Ditegaskan selain mengoptimalkan kinerja jajaran dan timpora, masyarakat juga diingatkan untuk secara aktif melaporkan terjadinya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Felicia Sengkiratna menambahkan, tidak hanya mengandalkan pemeriksaan konvensional, para petugas di lapangan kini dibekali dengan sistem data digital terintegrasi demi validasi dokumen yang cepat, akurat, dan juga humanis. Raka Dantrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.